0: Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Baga selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, data-data pi aja tu. Nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditusui ngai kita ke sekali tu. Bahanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mu puak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program ti balak benar dan kita main adik jam kelebih di hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang agak leman berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalau depan bilun, bisik ke kalau bisiknya lu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti hari kucing tadi ke bentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuhi India ni peningak. Sebengkah hari company bilun swasta, ya ke company biluan luar tu tadi ianya ada kumai sida Indigo utai kenya di aba meno India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang ngagi stik luar nah dari daripada hari ni tang sida tu tadi bisi di kemegau korang pala mak ku dah lebuah sida ke depan biluan ah dengar kita lebuah sida ke depan biluan tu tadi nyo capuah nyo rame sida yang makai dalam biluan lah nanti kita di depan biluan bisi sekedar company biluan tadi nanti kita sudah beli tambang apa semua sehingga bisi disedia korang air disedia korang pemakai habis sekadarnya tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambang yang murah tangti kita kai makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama mega nyadi ba company bilon Indigo atau peningat di menua India dadin engkanya sida to kalau mayuah tadi lebih hari 15 iko sidanya betepan ke bilon apa anak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyantari bala menyadi bala ipar suku jurumnya me bisik ngau depan bilon tu tadi lebuh datas bilonnya penebai bilon tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi. Data ada dia orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai. Sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai. Induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telepawon yang tadi. Dia buka ya bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan biluannya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayuh macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tarik namkin mayuh macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tarik mayuh baca kuah bisi ya chutney bisi saya ya tadi kuah dal bisa ya kuah-kuah ke waruvel mayuh macam kuah de kena ini tuai yang tadi bersaduang ngage balai ya benar capuah sida makai nya me biluan nya munyi ke sebenar orang kesama nempan biluan tadi nyo bau rempah nyo bau kari ya saya kedai obat kedai kari macam-macam sida rimna India atau peningahnya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah orang tu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sidak capuah makai tang udahnya peningau udah kemakai apa semuanya tadi dipersih sidak mana med buai sidak ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepestiannya dia buai sidaknya mentari peningau nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sidak tu dalam laman web peningau jadi nyam tadi laman berita kita keterubah anam ketuk kita ya ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena deh ngodoh makai dalam biluan deh bisa hari bilun terengkah nginyit baik kita. Kita mansang lagi leman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata apa ya? Hari Madhya Pradesh di mana India ada din. Tu ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar pendengar keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyantari dalam TV, dalam YouTube punya kurangnya. Cerita senentang sungai sedek dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey bolak-bolak, okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak ke dokumentari sedek tu. Sungai sedek dia tak ada, dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua kita ada puruak ngage sungai, ada tempat luang, ada tikau ngage sungai magang-magang. Pihak maga bak sungai maga sida no nganyuat ke abu bangkai mensia aku dah ditunau serta mai macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di media Pradesh terpeningan ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumai biaura. Balat amai nyadi kebuah randa orang bak mana India di media Pradesh din laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Inyak sungai Ajnar ti balat benar kamah bak menua di media Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nada gama sungainya tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh ke sigi plastik udan tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai dalamnya penuh ulih no berindiak dia antik ginyenak dia tubuh kita nak berat berindiak ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita apa pemayuh sampahnya padat ni kenyolinai sungai menyak dalamnya penuh peningal ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kabarnya keterubah peningal bisa empat lima ikut kabarnya ngau pengawak tu jadi pengawak kita ku meresi sungai Ajnal tu bala benar kamah malu kita ya kita nembiak arba baru tu ilah bala kaban kita rimna tasiak datang di tu ke medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kabarnya keterubah peningal nama dia pengawak sedap peningal lalu tamak kelem sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisai yang tadi gumpul tepuk dalam karuang plastik kebesai yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja rimpunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawal saya dah kerja ke diri rimpunya jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesai kita rajin dah ke kita dia nejang besi jaga dia jang ke petuai resiko siko magamanda pe inti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya besi hari sakit pedih kulit kita ilah sakit kulit gatal kita ilah ko apa tuai resiko ini tuai resiko mana hei birak kemi dia magangnya berani dah je sedak tu kuina tu air resiko peringan makin nyam eh. Orang anang ke dekat nuluang peringan nyo ngasuh sida ya nyo ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke bernama Bitu Tabahi itu ngobala kabane ke bisi 4-5 ikut nyateri nyo berbulan-bulan sida ngerjanya peringan ada orang nuluang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sida nyanang sikit datai dia ngemelik ngelese ke sidanya seraya berbuai ke sampah bandornya nyo pengalaman peringat balas kabar nyo nak nakal bisi sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi ke ujung kabarnya tadi nyo nyo nak ke bulan nyo ya kediri-iri aja ya, mai peringat nyo lasam-lasam ya ba dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peningan nembiak tu tadi mujur meresih ke sungainya ketegalnya tadi peningan dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia lalu nganjuang piko piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena rongawak sungai lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang nembiak tu meresih tadi ya jadi nyak muta tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih bersih makuaku yang tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah jagi berdaun eh seraya akan melik kurang sidak ya tetap muai sampah hanya makin sungainya udah bersih udah nadek ke sampah po rajin gi ke sidak nampak luang tu sebelahnya majak dajar majak danuk peningatang sidaknya nadai ya kira nadai ya berduli ke dek nyadinya mentadik peningat utai ke dek pejalai ke siku nembia bernama Bitu Tabahi kebenar ya nama ya peningat Surendra Singh Chaudhary nyadinya mentadik pengawak dek kerja siku nembia meresi sungai ia meresi sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peringal. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagai menua Malaysia. Kian kita mansang ngagai Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kalah ke Melaka? Cukup manah nuarnya nuar kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka tu peningal nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyak mah putai kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi peningal gawak jadi tukang urut. Ngena kereta meserai sarinya tadi peningal maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama terpawan ni ngagai orang tu terengkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dinding ini terpawan ni halo
1: Ini tukang urut ke?
2: Ya, ini tukang urut Puan. Ada apa Puan?
1: Ko induk ke nyawanya teng.
2: Di sini saya Minakumari, saya mau itu urut badannya, saya sudah berenak.
1: Ko induk Indianya tadi.
2: Lu datang sini ya.
1: Aku induk Indianya pada keseduanya mansang, seduanya lagi yakin peninga. Kira pia mentaling karandau penyegi proba ko. Nyak ada pun tangga ko.
2: Deriba seduanya masuk ngage kanan dor ba genturong berumah benuma Saintek tu tadi laban dekat mansang ngage rumah inda tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya ligau sudah dia dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu pada tu ko seduai pening laban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang ngage nya seduai melaki bini nak kereta tu tadi selo seduai dari banti aku selo me tamak ngage perumahan orang laba kita kan giga ni rumah sano ko jak ko terbisik pasu bungai kepecah tak pecah magang pasu bungai itu ko kita enak orang kabat luarnya pening anak lantai ngati medak seduai tu ngenak kereta selo ngenak kereta nak lama ngetu mansang ngabaru. Jadi bala petuai kebab berjalan sebelahnya tadi berundi yang berpikir upadak dia sampai keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kat naban ke nembiak penyamuannya kau petuai risiko apa amai sampai lagi ujah kita telepon ngagai bala anak kita telepon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat kedua ku tukang uruat tu melaki bini tu dalam keritanya tadi. Orang benar begiga ke rumah, sidak ya nuduh duikoknya tadi kat nabankan biak, nyadi penyamun. nama dia tadi, lalu bercelgih, belayak sidak dia. Benar mana bercakap induknya tadi, minta ampun ayak, pakcik, makcik, kami dua laki itu, tukang urut kami dua itu. Dah suah induk bernama Minah Kumari itu datang gitu, lepas dia baru dah beranak. Jadi kami doa itu benung iga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu. Sekian nomor rumah ya. Sedoi dei ko petuai siko. Nanti orang kak ngerja penyalah mai macam kedaliah ya. Nya amai munya kunuan unggal. Pada de gamang sedoi itu pun maka penyamuan. Nyen laki nya balat gi nyen maka penyamuan ketuai penyamuan nyen. Ngai melaki de kumai kenya apa dengan punya bercel ke sedak ya. Ko ngujuang ke tidak nyen tadi nyo datai bala polis laban nama ke buah bisi orang ngeriput bertelepon ke polis bisi netuai risiko nyoba baik ke duko duko penebas manyua hucuk aku dito di buan dia jaga aku dito suruh adikan aban kocok ku ku ini tuai terpilingan jadi nyaman tadi carut katakan nama salah anggap ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan ya tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut nadai ke depadah temu kena rumahnya peninggal arah-arab ke perkara tu settle ke mana aku kan nama tingat kempai lah mana nombor amai kena cerita tu tang maya sebuah nasab kebalat benar nyadi di benua Indonesia ada din besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah aku mah yang bini yang pu lalu berap ya menaknya tadi janda sepiak rumah nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita ada nguji pengawak ke besar tu lepas sebuah kita utai gi oleh daripada Okay. Kita belalak dulu peningau. Kita belalak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ila am kita ngiga tanda out. Maya Ridwa ninti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak maga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita masang ngagi Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagi menua Brazil kin di Amerika Selatan dedin. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak ada kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke diri nyadi nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak meh tadi gamal yang tadi. Agik berbakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang. Dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh. Ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bola Gabriele. Okay, Gabriel. Kami berupih dia. Ya, nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa dalam cerita tu. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawak dia terima dak. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kada nyamai apa aku tu pernah dia aku tu. Ngu lari ke diri aku tu pada ku pedih mak aku tu kada nyamai orang. Kada suah duluan orang mak aku tu de penyati orang mak aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemolak ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama agama nuantuk tak. Kak tetuai gaman anda kok induk bernama Amanda Maria tu tadi berumur 37 tahun tu ia kena nama bola ya Gabriele nya. Ia mandah nadai ku aku tahu nemu kita ku maya aku ngau ruang biliak bala pinai ku subak ngau bala menyadik ku ayah ibu ku ia kejai magangnya ku. Daso sida make pil aku daso sida make hormon. Awak ke gamal aku tu tuai. Ko ya ngelakar ngemula kurangnya. Oh, ame cai bala kabanonya. Bala pinai no kati tau ngaga anak kenya kurang pendengar. Sino ke ya. Oh, gagah ya pendengar. Laban ni ore ngelakar orang. Induk bernama Amanda tu tadi. Anak lama udah nyak tadi pendengar. Sida ya namanya tadi ngiru ya. Bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kura berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat punya kurang au tak anak iru ku kita de baik sida ya pulai ke rumah de beri makai de beri penghidup ke mana penghidup ke nyamai pendengar jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahunnya ame tadi anuso. Okey, bermulanya nungso ngena butul mipiat meyanya tadi serta mega berjaku ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu ngaku ulah bakan biak kebenar umur ya 37 tahun. Ya mandah ke diri 12 tahun. Percaya orang, Arab orang ya peningal. Ya mega ngai dan jom sekolah ngai ku dan jom kita sekol. Aku ya peningal. Ngeleban ngai ke ditemu apa aku. Periah ku ilah diriat ya, di jamaah ya. Aku ya mendah ngagi apa naik hero-nya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udah nyak nak nemu bekeni kati orang tetemu kayaknya tadi ngelakar. Bisi orang kalau medak ya. Bisi kalau orang ke dekelakar yang lama atau pendengar. Lalu ngeriput ngagi polis. Ada tangkap orang yang. Jadi nyak mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi. Nama Maya Amanda Maria ditangkap polis. Lalu didawa ngelakar orang. Okey, Siti nyaja. Ruang bilik ke dekat lakar mayu ah udah degagak ya bekenya ya induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun nya tadi leman berita kita keempat kita mansang ngagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal leman berita ke penudi tu agi bedau kita bernua Brazil atau cerita pamagi ke tu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena. Nya bisi jakok sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan ngantik kaki pelandua. Jadi lelaki tu peningat di menua Brazil tu di panjua di baik jadi
kenal kini cerita ya. Siko lelaki lihat de baik pangan indo ya jadi. Ianya tadi udah dikemula ke. Ketau cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusik ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung keseruanya bisik siku anak. Bedau kawin bedau semuanya begulai ngopangan diri ba sama sebumbuang rumah sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak bini atau tadi kini kutai kita ngomai bini tau kena kira ke pangan atau tadi meh kita lah banyak bedau kawin au pangan yang tadi mandah Lenin tu tadi mandah oh Felipe ke nak mana nak tua tau berketuk begulai nanti hari nyumakam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pentua dah bisa uji tu aja dia au jadi mana-mana nya mai ke aku ko indo tu mendah ngaga ya bedau ka aku tu ilak menganti duit ke cukup ge meh ilak mentua jadi au solo bedau tu bedau ka ke tu anung gua dulu meh sabar me dulu sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngabalak kaban ko ilak nyung tusah naga lantik kaki jari udah derantai. Ko Felipe peningan, tu satu indo tu Brunei yang tadi awak kata ilah dek ko bini yang tadi pangan ya macam Lenin tu tadi. Jadi indo yang tadi pun ngatur pengerami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indo udah dekat ngau bala kaban belayan bala suku juru udah dekat ngau. Jadi paginya sebelum masang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Osoluk ya, Sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sana. Jadi Sarito kawin ya Sarito. Jadi ya ngasuh ke madah nuan, ngasuh nuan tadi datang. Jadi pengapit ya, boleh kena. Kok ya madah ke Felipe? Oh boleh. Oke. Lagi aku datang. Oh. Datang kian mana laki bernama Felipe itu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin. Tak ngena seluar jin, ngena baju-baju pihak-pihak aja. Serta ngena tupi. Man sayang ngena berjalan kian. Tamak ngegai gereja no kawin. Gini yang madah. Orang dia dah berdiri peningah. Dia nyak kepedak ya tadi. Pangan indo berdiri batang ngena baju kawin. Nak pemana-mana-mana-mana. Man sayang ngekin nama hal kita tu. Kau ya. Indo nyapan berjakuk ngena mikrofon. Oh sano, nuan kepada mas sano. Aku ngambil nuan jadi kelakiku. Kita deh niki kata pentas tu. Aku inoknya peningal. Jojo nuan kaban niki kata sekian. Lalu dekawian kurang sedua yang peningal. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai siti dekemelik kurang. Siti ke? Nak nyangka dari kawin hanya mah kelalu lihat dekat kawin. Ya udah kebukulai tanggai kawin. Nyam tadi peringat leman berita kita ke sekali itu ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak manya minggu kebukai. Aku ada manlangi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak manya kebukai.

Okey, hari nama Ebenezer ya, tu ya seujung minggu merindang kita ujung minggu atau peningah macam perambu ke dekat diatur kita lebih kip maya kita ke diau ngomong ke belak ujung minggu tu. Jadi terima kasih lagi mendiang kawat pengerak pagi kali tadi kita baru dah mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi lalu tanduk programnya oleh didingar kita lemai hari 2 ya. Jadi kurang lebih setengah jam lagi pak awak pengerak pagi tu. Andor pagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Pihak maka berkongsi ke City 2 lagi berita ke oleh diperhati ke kita. Kalau itu ngenang berkawal ngau pengerami nyambut hari Malaysia 2026 ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah ya. Nyari 3 minggu baru tu ilah. Kalau lebih ke di Randau Pak Konti Sarawak FM kemari Director Opis Pemadah Menua Sarawak Encik Sabri Said madah ke pengerami Hari Malaysia 2026 di Sarawak ukai seminar nur ngingat ke penumbuh menua Malaysia aja ya atau mereka dikena nyungka semangat berserakum berakyat pupuk bangsa. Jadi madah ke Sarawak ke tahun tu dipilih jadi tuan rumah nur nyambut dari Malaysia. Kalau mayuh pengawak ke udah di Perambu dikena ngericah ke hari Malaysia ke tahun tu bakal pengawak pemandang hari Malaysia ke diatur bak sebengkah palan beli ke barang inya bak Plaza Merdeka Kuching ke berengkah hari kemari ya nyentuk ke 16 hari bulan 9 tu ilah. Lalu pihak maka diatur bak 10 bagi menua. Okey, lalu pihak mereka bisik dekat diatur ianya pengawak bersembiang ungkup jalai pengarap bukai ngau mereka pengarap Islam ke dekat diatur 14 ngau 15 hari bulan 9 tuilah. Lalu pengawak besai ke diatur maya tuilah ianya pengerami bergempuru berpalan Convention Borneo Kuching BCCK malam 16 hari bulan 9 tuilah. Lalu mereka pengawak ke lumuk atau mereka dekat ditabur ke terus hari RTM TV 1 dengan mereka Facebook rasmi Opis Menteri Komunikasi dengan mereka platform digital rasmi ya. Jadi pengerami itu ialah dekat di Kulau tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi, Tuanku Jafar, ngam kak Binia, pihak kak Menteri Besar Menua Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi, Tan Sri Abang Johari Tun Peng, ngam kak Kepala Menteri Sabah, ya, Dato' Sri Panglima Haji G.

Pinor. Okey, nya tadi ngenang berkawal ngau pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ya. Dekat diatur 16,009 tu ila. Okey, hagi terus merindang kita di YFM ke pagi tu. Atau hari Leo James Nguai.

Usri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyulok mimpi, bintang pegarai.

Phoebe Chloe amat sigah mega lagu dia kena merindang kita ke pagi tu peninggal ya. Jadi anda ni ingat ngalih hari tu lagi atau ke tengah hari tu lagi berengkai hari pukul 12:30 tengah hari tu lagi ya. Kita uliah mendiang ke program Carta Kenyalang Special berserimai ngawari Malaysia. Kalau kita ada ke meda orang ke kalau bergelar champion carta kenyalang dekat berpikir lagi ya ke, dekat nguliah ke gelar champion maka jadi anda ingat medak tau ke mendiang ke program carta kenyalang special tengah hari itu lagi jadi ngaunya maka ngujung ke awak kita ke pagi itu 9 pagi itu lagi kita uliah mendiang ke berita dari Kuala Lumpur nahkan kenyak lagi berkulai dengan DJ RP bak awak Y912 harap ke uliah bertemu baru bak awak kebukai selamat ujung minggu semua tu hari Fred Lewis asal Nuan uliah nerima ditangkan ke lagu hari Linda.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel. Sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan dasar otomotif negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salahguna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutamakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Okey, selamat pagi peningat, selamat hujung minggu juga, selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu. Okey, hari 6/12/2026. Okey, jadi ke pagi itu, bagi selama dalam pengelama 3 jam beringkar pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12, setengah hari lagi, begulah hingga aku Raja Spooking atau ke RB ke pagi tu. Jadi, awak pengelola pagi tadi, pukul 6 pagi, untuk kaki pukul 9 pagi, kita udah begulah hingga pengelola program kami, Sam. Okay, jadi, terima kasih kepada Sam, sudah begulah hingga kita dalam pengelola 3 jam, awak pengelola pagi. Okay, jadi, kali itu, gintir aku, nampung awak 24 jam, WiFi merindang kita semua. Jadi, lalu ke semua kita, di Kuching, di Serian, okey. Apa yang bagi kita kebenar dengan kami dengan cara online, okey. Dengan RTM Klik, dengan Channel Astro, apa yang bagi MyTV, apa yang bagi portal radio.rtm.jovi.my, okey. Jadi, di Seriaman, apa yang bagi di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, jam kira tu, naulian dengan kami mengenai frekuensi radio FM laban dia tu kita benar dengan siaran dalam jaku Melayu hari stesen kawasan, okey, hari stesen Seriaman FM, pemegah Sibu FM, Bintul FM, Mir FM, Gau Limbang FM, okey, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari lagi. Okey, jadi peringat kita ke belum terbaik kereta baru terjalan jam kereta itu ngarap ke sambut jimat serta sama rata bandar kereta 7 kita ke benar dengan kami baru mah jam kereta itu. Okey, selamat belalak bau hujung minggu menuju kita semua. Okey, tentu kita terus segala sejalan dengan kami untuk ke pengujung segmen takut awak Y912 kita. Okey, jadi terus kita berpindah mendengar kau lagu ke sekali itu. Aku mari kita dengar ke lagu Ari Valeria Bella featuring Kerry J. Kau lagu Berserara Ketegal Pemerinsa. Kau lagu Ari Ita Medin. Gaul lagu Tambah Mirah. Okey, terus dengar ke kami Y912.

0: Sapa dekat Mai Kulai Trophy Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai Trophy finalis ACSK ke-9 Pemadut Pilang kau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trophy lagu ACSK ke-9 Pemadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang, tau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Okey, terus gulai sejalai ninya ke segmen Y912. Okey, kena sari itu 12/9/2026. Okey, baru dah merindang tu semua jauh lagu Hari Itamedin. Lagu kedua beri nama Tambai Mirah. Jam kita ke dia tu pukul 9.32 minit pagi. Jadi belinya sudah aku merindang kita ngau lagu ke sekali itu. Okey, lagu nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke Jakarta South belinya. Jadi Jakarta South tu madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka atau ke DBP Pampang Sarawak. Begulai ngau perintah Sarawak tu dekat ngatur pengerami nyuak ke prais BUP pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025. Jadi pengerami itu dah kira atur kena 25 hari bulan 9/2026 nyari 5 pukul 7:30 lemai ba Raya Hotel Ngau Convention Center. Jadi 7 pengawal tu diatur ianya nyuak ke prize tu nang pengerami nyuak ke prize tu nang dikena muji serta berbahasa kurang tinulis BUP kedatai hari menua kita di Sarawak itu. Okey, jadinya Jakarta Sau kita ikut terubah lalu gue yang agak Jakarta Sau kita kedua tu. Okey, jadi itu ngenang tak kemadah gerempung Sarawak Family Planning SFPA kereka ngatur kempen Pap Smear tindak berbayar tunya kena 19/9/2006 nyari 6 kediatur bak klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai Jalai P. Ramli Kuching. Jadi pengawal berperasa Pap Smear tu dekat diatur beringkah pukul 8 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyali. Jadi ngunyap dia. Jadi ngunyap semua orang induk litesau datai ngambil peluang berperasa Pap Smear maya tu ila. Okey. Jadi penerang ke Silia kita tak bertanya tak ke bertelefon ngagai lumur telefon 082-244-629. Okey. Ya, jadi nya tadi info nyenang berkawal ngau gerempuang Sarawak Family Planning SFPA kereka ngatur kempen Pap Smear kendak berbayar kena 19/9/2006 nyari 6. Okey. Ya, jadi nya 2T Joko Sau ke BC diterima kami ba YFM. Okey, dikongsi kaku ngau kita ke menunya ke kami jam kedia tu dengar. Okey, terus kita ibu perinang kita dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Ari Reki Ujan berpadu nyawa ngau Jacinta Olivia lagu Empuru Jati dan yang bisi lagu Ari Adam Lim ngau lagu Selampai Pengrindu. Okey, jadi anang nukar frekuensi radio kita tentu kita terus segelas jalan dengan kami nanti di Kuching itu dengan kami nak frekuensi 101.3 MHz.

Okey, berdengar pukul 10 pagi kita dengar ke program Randau Pemansang. Okey, kita dengar ke tanduk program Randau Pemansang. Okey, yang jadi agak berkongsi ke info ngau berita ke pagi tu berdengar. Jadi info ngau berita kita ke sekali tu ngenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang atau ke SKS 2026 bagi menua muka. Okey, di Perambu diatur kena 2 ngagai 4 hari bulan 10 tu. Okey, jadi residen bagi menua muka Bujang Rahman Sli Madah pengawak nyedia ke diri dia tu benua di Jalai Timungkur 18 Bengkah Agensi. Tajak pihak pengawak aktiviti luar berpanggai berubah gayari. Jadi sebarang ubah dekat dipadahkan di semua gayari ndak mana. Jadi yang maksud ke jago tu maya awam penyelarasan Raban Komiti Program Sarawakku Sayang 2006 renggat bagi menua muka. Okey, di muka tu peningnya. Jadi SKS 2006 muka di Keterubaya di Perambu diatur kena 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu tadi tertangguh ketegal penanggul sebun asap. Ya, jadinya info ngoberita kita ke pagi tu agi berkongsi ke info ngoberita. Jadi ke sekali itu ngenang berkawal ngau. Okey, Sarawak dekat terus ke pengawak ngaga hujan tiru. OPA Brindi Arigayari ti di pelabak ke agi dekat kemarau bulan baru. Jadi itu jadi ke cara nyedia ke diri dikena nentu ketika air ba tekat air negeri itu mengkang likun serta dikena nentu ke airnya dikena nentu ke air ke guna rakyat cukup. Jadi Sapit Premier kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS Datamar Dagila Sugambas madap karanya dekat di Kerandau ngau agensi penyangga penusah ngenyit benua Natma. Jadi megak madah pengawak ngaga hujan tiru tidak berjalan ke hari 3 ngagai 7 hari bulan 9 tu tadi seminak boleh pemujur ti mimit aja. Jadi hujan diriput kenyadi bas kedak randur tekat air baka bak murum ngau batang air. Jadi yang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengawak dur berjadi ke jentera pengawak berpilih ungkup Sita Dun N19 Mambung di Kampung Geruang Padawan Peninga. Okey, jadinya info ngaberita kita ke pagi tu. Okey, jadi sebelah teringat ke tanduk program Randau Pemansang agi merina kita ngau lagu ke sekali tu kita bisi lagu Ari Stewart ngau Florence Low lagu Sanggup. Kemudian kita dengar ke lagu Ari Raban The Crew lagu Berbalik. Okey, terus sekolah sejalan dengar ke Y912 YFM Sekolah Sejalan.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisik ngangau ke pemesai hari sebengkah upis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bergulang aku ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan-tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau kelebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumbai kita UPS Pekerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebetul tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pekerja pengawal begawa ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita nganti gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima wah kita di menua Sarawak tu tuan nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu sektor tu go company berapa gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nah tuan ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih kata perintah gaji minimum tau ke gaji itik pemadu mayat mah tadi ya disedia. Jadi nyak tuan ya kenang tu tadi ulih nuan nerang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih lagi ya. So okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah iaitu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya sudahnya perintah Malaysia sudah ngatur ke dasar gaji minimum lah. Tuju sidai ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di di dalam Malaysia tu ulih datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pekerja pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sida ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sida ya. Kau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sida ulih lepasnya yang mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau podawiti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke hari luar negara lah. Okey, nyak tujuh tadi.
0: Jadi nanti kita bedak dia tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja nah
1: yes,
0: ya. Laban tiap tahun barang nikik harga na tuan ya. Servis pun pihak megak nikik harga bil-bil kada bayar kita pun nikik harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi ulih lantang na tuan. Jadi penerangnya tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atur di baru seksyen 2 ianya dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan ianya Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu artinya batang gaji. Tahukah disebut kita ianya apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu Gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji. Nih. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikena tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Okey, bagi bala pengaji ke bisik ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih lah. Nanti sumpah ya. Kita meda nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya yang mesti kena nitih ke 1007 tok lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuat kuasakan lah. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tok lah. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji selaya. So semua mesti kat 1,700.
0: 1,700
1: nak kurang daripadanya.
0: Ah, untang sebedau tu tadi 5 ikut ke, tau ke ngelui erinya.
1: Ya.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu nanti yang siku tau ke 2 ikut regawak ngoya. Nak tau nak nitih ke tuan yang tadi. Ya, oh, mana kau tak tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar. Berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, elawan dah masuk dia, nyak kena di 1007 tahu ke berkeni tu tuan.
1: Okey, ni kata perintah 20 gaji minimum 2024 tu. Batang gaji tahu disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak oleh kurang ya.
0: Nak oleh kurang
1: lainnya. Nak oleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1007. Antinya mak elawannya tadi nyak nambahnya yes, tuan ya. Selalu maka elawan 100.5 kini elawan datang kerja tahu ke elawan nama kini hanya campur ngau 1007 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1007 sudah campur ngau tak bukan ne.
1: Ukai. Ya kediri ya batang gaji 1700. Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: basic
1: dia. 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besi elawan apa semua nadai boleh termasuk ya?
0: Nadai boleh masuk ba 1007. Berarti ditulis kediri baru. Udahnya tadi dia campur baruahnya yes, gaji bulannya ne. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baruah tu tadi tuan ba pengerja pengawal ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan. Bisi orang ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ke piece rate tu tuan. Bekeni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawal ya ke dibayar ngena cara bergaji hari sida dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sida gawak lah. Kayaknya bakal tau lah.
0: Okey.
1: So nanti kita meda nanti sida gawak 6 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ne.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun enak oleh kurang RM98.08 sehari. Nanti bakal sida ya contoh lah, sida ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sida ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak di dia. Bagi pengerja pengawal ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu. Okey, kadar gaji sida nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip ya. Contoh dalam bulan Ogos tu hari gawak sida ya sudah cukup 26 hari. Nanti nitih ke tripnya gawak penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil kaya gaji yang nak kurang daripada 1700.
0: Kaya pun dituang nak trip tadi yes. Nak cukup RM50 hari yes. Gaji minimum
1: yes.
0: Perlu ditambah pengaji tu tadi ni tukar ya tadi ni. Jadi semua gaji tu nama tuan ya. Awak ketua limpang mimin hari perkara kenang tua diguna tau kada kena ba orang ke gawa company je tau ke ba kedai-kedai makai tuan.
1: Untuk gaji tu yang diguna ngagai semua orang tegawa di baru sito swasta lah. Sito swasta aja nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ada
1: yang masuk apa?
0: Tang ia ke gawak swasta, ia ke gawak ngau company ko kita
1: ya, ya, tadi. Betul.
0: Dan sikit dibungkur atau tu. Maka sidak ke gawak nyumai berapi apa semuanya tadi. Ba restoran tau ke ba kedai-kedai makan yang tadi. Dan sikit dibungkur atau tu ni.
1: Betul.
0: Oh, okey okey okey okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya aku tuan kak dia temu ku ni. Berkini ku nanti nyemak pengejar pengawak nyempu setuju. Nanti semua batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi. Kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugah wak berkini ku nyok tu tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah.
0: Mm-mm.
1: Memang dah boleh maya gaji pengejar pengawak ni tiah ke apa nama tu ni tiah ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawak sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak tempu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayuah.
0: Oh, okay. Lepas awak bisik ke kes nak tuan ya?
1: Nak boleh
0: bakanya. Nak tahu kena nak tanya apa tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke nuan kak gawaknya tadi. Nanti ngawak tuke nuan maya aku gaji 1,005 pun. Nanti ngawak tuke tuke nanti ngawak nak tahu kena nak tuan ya?
1: Nak boleh.
0: Anak segi salah ni tiak ku undang
1: ne.
0: Tanya apa orang ke de gajinya tadi iam pun setuju gaji yang punya ne.
1: Jadi mesti ni tiak ke atuanya tadi lah.
0: Ya, pendengar kita belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita sambung baru bergulai dengan pemesai Tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Randolph Masang. Kita berperindang dulu.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dalam program Randau Mansang kita nyambung randau kita begolai ngotuan dans dan anak anggu ianya pengari siku pemesai dari UPS Pengjauh Pengawak di Sarawak ditu. Jadi tuan kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu tuan ya, boleh nuan nerangkan nama hukum. Nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 ya kudah di dikena berengkah 1/5/2025 tu tadi tuan.
2: Okey, nitih ke seksyen 43 tadi atau majlis perundingan gaji negara 2011. Nanti semak bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024 nanti dia temu sidak uliah dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji uliah dikena tinggang hukum denda sama mata duit kena mata duit nak lebih hari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengerja pengawaknya kita digaji nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji uliah dikena peneti am atau denda nak lebih daripada 10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Jadi nasi gigi bisu ku ambo pedih main apa tu tinya 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak 100,000 yes, bayar ni. Jadi nyak men tadi ya awak ke bala peningal kita ke lebih hari tuan ni sidak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tau ketanggu pengawak diri ni senentang gaji tu tadi berapa gaji tikah meruk menti nyemak pengaji kak merik lebih hari 1,700 nyak dah dengan awak
2: nah, tuan lah.
1: Tang nak tau kurang dari 1,700 ni untuk kita mendak gaya 1,700 kemari hari tu mesat ni kan yang tuan tak paham mana kena beli tu kati bala mayuh boleh nemu ngosui lek tuan pasal atau perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu uliah nguliah ke info bekawa ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtksawk.gov.my. Sida uliah ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu uliah bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengajar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sida uliah datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti jemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. Dalam website bisi no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke data diri empu tahun kini ne.
2: Nanti sida akan ngaga komplain ne.
1: Kak komplain pia.
2: Nanti semak bala mayo dekat ngadu komplain to. Dekat ngenatai ke aduan sida lah. Sida uliah ngena cara bakal disebut aku to lah. Okey, pertama sida ya uliah datai terus ngaga UPS pengerja pengawak di semak alaino sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey, yang kedua nanti semak bala pengerja pengawak nak boleh datai di sidang nak boleh datai ngagai UPS kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kemenpo apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengerja pengawak mega uliah bertelepon terus ngagai UPS pengerja pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gih lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi yangnya SISPA ke Suma lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jambat gih
2: deh. Jambat gih tindakan.
1: Dekat boleh diputar ke.
2: Yeah.
1: Jadi ba kes-kes kudah dadu kita ni mayuh gi orang ngenatai ke aduan kelebih gi kita ada Sarawak dia tu sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Ya kebiasaan ya stick kebiasaan ya sida mayo gi dat bisik te ngena cara datai terus lah
1: datai terus ni
2: datai terus and then sida terus faikan case lah bisik aku medak bakucing tu sida ya yang kemendaknya lebih pada data terus ngagak aduan. Aduan ya, secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form. Nah,
2: kadang-kadang ya, melalui email semualah.
1: Oh, ya, perlu mai barang bukti kini tuan?
2: Tidak ya, perlu mai nanti saya data batang tubuhnya ke office. Mm-hmm. Tidak perlu mai sidang pu apa namanya surat lah. Mm-hmm. Apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan ngau sidai empo kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti teto ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sidai perlu lengkap dulu apa teka dipinta kami, and then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia atau tadi nyari nyamain lo kita mansia case tu nak
2: kuat ya.
1: Awak ke case tu tadi uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngaji sidak ke ngagak komplain tu pun tadi ni. Jadi cara kita tu nyu rindu ke aku dengar senentang kita ke jalan ke pengawak tu. Nanti berkini ko nanti kita benar ngatur case nya tuan. Nanti nyemak pengejar pengawaknya bertemu ngoto case sidak ya kita nyadi orang tengah tau ke berkini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah.
1: Pansiak
2: dulu. So pansiak tu tadi kami nak akan madah entiti orang tengah ngagak aduan kami nak akan madah lah. Kami tak akan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi kami akan ngadu ke apa nama tu. Nganjung ke apa nama hasil sasatan kerja yang tadi lah. Kami akan mada apa yang perlu digagak sidak ya. Adakah sidak perlu ngadu ke faikan case ataupun sebaliknya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tidak tahu kita nih. Tu tuan, ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekini kunti rakyat yang tadi rakyat hari pengejar pengawal hari menoi Indonesia luar hari Malaysia atau di bungkur atau tu megak saya tak tuan.
2: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi atau kerja 1955 Section 118B Ordinan Buruh Sabah, Section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak Bab 76 tu. Semua pengerja pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengerja pengawak menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam convention IAO nombor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih gig ke pemandu mayuan dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawa dia tu. Jadi sidak pun nak tau nak dah bayar 1700 nya tadi ni tuan ya. Sama hak yang maka pengejar pengawal kita di tu ni.
2: Ya betul.
1: Jadi nya mentek diatur perintah. Laban ti nitiah nya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ini sama.
2: Asal sidak gawa di Malaysia tu sidak sama. Dipukul rata semua.
1: Manah mai ke perintah kita ini tuan ya. Ngau sidak ya. Jadi nya mentadi ya tuan ya. Agi ka berandau senentang. Tu pelapak ku mayuh agi topik bukai ke bekaul ngau pengejar pengawal tu dekat di Keranau ketua ialah tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di kenatai kenuan ngagai pendengar ke sekali itu tuan.
2: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah dekat mesan ngagai bala pengaji ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawak. Ngau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayuah. Okay, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sidai gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitih ke batang gaji 1700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengajar pengawak ngarap ke bala pengaji uleh nitih ke atur tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengajar pengaji ditemu nak nitih ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi pada untuk apa nama tu pada untuk faham nemu
1: merti
2: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngenatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngobala pegawai kami minta hima nasihat lah laban kami suka lah mada sida datai sebenarnya laban kita kena nulung ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan ngau perintah gaji minimum tu bagi bala pengajar pengawal ke bisi nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu sida ya pun sida ya ulih ngenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pekerja pengawal bala pengajar pengajar pengawal nak perlu takut lah laban nanti sida bisi ngadu komplain ke apa semuanya nama ataupun sida mempunyanya nama sida memang di kami di pelalai kami lah dari orang pihak ketiga lah yang punya so jadi bala mayuh megak di perangsang datai lah ngadu aduan ataupun komplain ti sema bisi info bekawa ngau bala pengaji ti nak nitih ke atur perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utek ke perkara ke mana taja pun kita berjalan ke atur nerik kadak tuan-tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah bertanya ba kita nama keperluan berpadah ngagi kita nyadi aku tu bisi ngaji sekian iko berapa iko minta kita ngatur na tuan ya, ya. Betul, ni betul. Patut awak ke ndak bisi penangguh dudi arilah ni ya nya ga mana lagi nah jadi nya me bala peningal semua lebih gig kita ke bisi company ya ke register ngau perintah dan tu ana jadi nanti kinyemak kita kak ngaji orang bayar kenya tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atur perintah gaji minimum tu ya nanti kita akan mu penerang ke sini datai kita pun ngagi upis jabatan tenaga kerja tadi nah oleh berandau berkeni ko nama take perlu tanya semua probak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak de kemuan sida tuan. Okey tak gawak pi ajak pergilah de datai kerja. Nak tahu nak bisi suratnya nah tuan?
2: Ya perlu. Sida ya maka sida pengaji ya tadi.
1: Ya.
2: Nanti sida akan ngambil siku pekerjanya sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja de kemai kontrak kerja.
1: Ya
2: aku. So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjanya lah di gajinya
1: lah ke sama-sama bisi dokumen semua lepas suratnya ke kadang dia kena orang muka account bank
2: betul.
1: Dia kena orang ngelon barang macam tadi ni ya bala kita ke nyadi orang ke gawaknya tadi nak tahu tak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
2: ya kan, betul
1: ya? Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengejar pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik perempat ku tuan agi kak beranau gunuan tuan ya sedentang lebih agi perintah gaji minimum tu leban perempat ku bisik maya tua ke beranau tu bisik orang baru nemu 1,700 hanya tadi batang gaji no tuan
2: betul
1: ukai semua gaji ukai bertayam masuknya tangnya tadi batang gaji bertayam dengan semua nya lain
2: ni
1: tuan. Nyadinya tadi probak ku bisik ba maya ke bukai lah atua beranau sementang apakara ke bukai ke tuan ya tang bekawul ngau pengerja pengawal ni ha. Nyadinya tadi peningal randau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai ari upis sebagainya pengawal di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu. Tau ke datai empu ba upis ya di ni upis kita ni tok tuan.
2: Okey, iyalah. Mayuh nak nemu tu.
1: Nya ko.
2: So upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita medak ABC Yon Mo nya ba depan Yon Mo ya seberai jalai nya
1: seberai jalai
2: ba Yon podium
1: ba podium dia
2: podium dia
1: tempat orang makai rumah no dia ada ya
2: ayo orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien
1: lama
2: ya
1: nanti gi dia kita
2: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah ada podium dia tingkat 5 kami po office
1: tingkat 5 nah ya nyadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mu dini bertentang Yon Mall ba tunggak ke Batu Tiga nyadi dia tadi nyadi pelabak ku nyamai ranau kami duai ke sekali tu ngotuan Dunstan anak anggu pemesai dari UPS pengejar pengamak di Sarawak dia tu nyadi nanti kita ketemu baru aku ada melangi ngotuan Dunstan anak anggu jadi kami meri Terima kasih lagi kita semua bertemu kita Maya Kebukai ngau topik pengajar penguat Kebukai. Terima kasih tuan.
2: Okey, sama-sama.

berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalan.

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Bantil. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau tau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya,

tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, Nampung Pengawal Mission di Sabu, ditinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tampak lagi di Kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratu. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyate, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kude. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai patri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindi hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyal sejarah menua kitai.

Sapa, dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Besri main wari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026. Hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang. Dekat berebut ke gelar, juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM, Ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
0: Sapa, kedekat mai kulai, trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat mai kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Okey, Lydia, engkau lagu ke diberi nama Rusak Pengrindu. Berasa jam kita ke Dato' Dengar pukul 11.05 pagi. Okey, terima kasih ya. Laban lagi terus segulai sejalan ini ya, ke kami dalam segmen Y912. Okey, pagi hari 6.12.9.2026. Jadi bajam ke penudi dalam segmen Y912 tu dengar. Aku dekat macam komen lagu peminta, komen pesan rindu hati. KBC dan jong bala kaban kita ai balap dengar ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi lagu hari Lydia tadi lagu Rusak Pengrindu, lagu dipinta Monica Jack Ika. Kasi komen buat Facebook. Okey, selamat pagi DJ, madah ke diri hari sibuk ya. Entul ya minta main ke lagu Rusak Pengrindu. Adik kita merindang semua belakangan Facebook. Terima kasih DJ ku ya, sama-sama. Okey. Udahnya James Pangiran tu udahnya, selamat pagi di Jerbi, selamat berjalan ke Menyawa, Gary di Sibu tu lagi bersebun. Antul dia minta main ke lagu Kaban Sampai Mati, lagu Ari Wat Rock di Kina Merindang semua. Bala Kaban Putra Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Seamus Davis Taylor, Vino Kenawit, Erin Jack Daniel, Alex Alberto, Delnason Barau, Poli Masyeng, Gau semua meh. Tucum-tucum Mesa Luther, terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya komen Ari Catherine Robin. Selamat pagi DJ Rajes, selamat pagi Laiku Ngawak, selamat pagi Minggu. Minta main ke lagu hari War Rock, lagu Kaban Sampai Mati, dituju ngagai sidap mak Gary Dimiri, Julia Distriaman, serta tuju semua belah kaban Facebook keng lalameh, ngarap ke sedaya semua senalantang serta gerai selalu. Terima kasih mayuh-mayuh kedua DJ ku ya. Au, sama-sama. Okey, Syasha Amanda, suagi DJ Rajes, selamat jalan ke penyawak baju minggu tu, minta main ke lagu Veronica Natasha, Nuan Nyelengka Aku Melekak, dikena merinang belakaban, baka Mak Ping, Annie Tinggi, Cerumah Clarence Midan, Emilia Sam, Bulan Pegari, Fajar Asidik, Uncle Dobling Kewaja, serta semua peningat YFM. Mudahnya komen Arif Foni Iki Buang. Mada ke diri Arif Sungai Pelan, minta main ke lagu Arif Swelin, dah boleh diambil pulai, dituju nyakit belakaban. Kepisi dengar radio jam kedai tu, ngarap kasih daya meruan dalam semua penyawa aku ya. Okey, nyak komen Arif Foni Isi Luang. Mada ke diri Arif Sungai Pelan Bintulu. Okey, komen ke sekali tu Richa Unup, selamat pagi di Jerbi, selamat jalan ke Pengawa, lagi bersebut Gary, tengah jalan Simpang Sengunjan. Nanti boleh minta main ke lagu hari Kelemayang Band, Nuan Berulah, di Kena Merinan Dirimpu, di Kena Merinan Barakaban Facebook. Okey, balap tunggal, ngarap ke sedaya gerai, serta selamat 7 minggu nuju semua aku ya. Okey, udahnya Lengunai Nice, selamat pagi di Jerman, Pak Kunti DJ. Panas hari kami di Selangor jam dia tu ku ya. Nanti boleh minta main ke lagu sebara lagu meh di Kedam Rinang, Sida Doris, Apai Stanley, Apai Boy, Lily Asun, udahnya Intan Bakit, Dami, Ngau Morris, pergi awal lagi buka. Terima kasih DJ sama-sama. Yen Will, selamat pagi di Jerbi, minta main ke lagu hari Ika Saiful, lagu Juta 6. Okey, ngau Jakusan, selamat berjalan ke mengawal nuju semua, ngau selamat nuju minggu ngakai semua peningnya WFM ke ya. Okey, udahnya Lada Anak Kangi Injub, selamat pagi hari 6 DJ Mambam, hari kami di Sibu pagi tu ya. Terima kasih dah mencari komen ke sama-sama. Matthew Sadar, selamat pagi di Jerbi, madah ke diri Johor, Mambam ke hari kami di tu ya, minta main ke lagu hari The Crew, Ngau Filis, lagu Sempekat Pengrindu, di Kena Merindang Rimpu, Ngau semua peningnya WFM Miban, ke benoninya jam ke detukku ya. Okey, udahnya Shalesha Ganyun, selamat pagi di Jerbi, selamat pagi lagi awak, panas hari kami di Pakan tu, minta main ke lagu Peminat Nuan hari Florence Low. Okey, si tagi komen, sebab aku merindang kita ke lagu Monica Maliah Bungyang,
Selamat pagi di Jarbi, madaka di rari miri, selamat jalan ke miawa, mambam, gari kami di miri pagi tu. Nanti uli minta main ke lagu Diau ke Tegal Sayau di Kedam Rindang. Bala kami serumah, madik ya, injuang sebilik, banun sebilik. Sidak tu di Semurin 100, ngau jusan. Selamat ujung minggu nuju kita semua. Okey, okay, jadi cuma saya semua. Kita kudangan juang komen lagu peminta, komen pesan ujung minggu. Okey, pesan runati bak Facebook kami, YFM Ibar. Okey, terus kita berundang ngau lagu ke sekali tu Warok. Kawan sampai mati. Pemegang lagu Noan yang lengkap aku melekat Veronica Natasha. Ngau lagu Swelin, ndak boleh diambil pulai. Terus tinggal ke kami. Y 9-12.

sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Okey, ngarap ke kita sudah terperindang dengar ke lagu Ari Suelin. Lagu Anda Boleh Diambil Pula. Okey, lagi macam komen about Facebook YFM Iban ke pagi tu perindang. Okey, Ibra Mat Akib, seorang DJ, selamat berjalan ke penyawak madah ke diri Ari Bandar Raya, Petaling Jaya Selangor. Okey, udahnya. Johnny Roni Kenyalang, seorang DJ, minta main ke lagu Bergerinjing Ari Maxwell Franklin Saran. Pemegang lagu tu dituju ngake semua orang kenala ke lebih lagi ngake raban Keliang Kenyalang Band. Hanya jadi DJ, terima kasih aku ya sama-sama. Okey, Gerunsin Enterbang, selamat pagi, selamat hujung minggu. Pemegang selamat hari 6, minta main ke lagu Ari Winnie Albert di kena merinang Kamis Rumah bak kampung Empaliang Pantuk sida Nadis Bili bak Taman Maliha Kucing ngau jekusan. Selamat pagi, selamat hujung minggu menuju kita semuanya jadi DJ ya bye. Okey, sama-sama. Ya, Margaret Unciang, selamat pagi DJ madaka diri Ari Sibu, request lagu Igu Anthony Meligai Pengrindu di kena merinang Ricky Ribut and Desmond Mary Ubun Martin James Sanyau Stamos Davis Stand Love. Pemegang semua meh ke ngelala ku ya, terima kasih DJ Rajesh ku ya bak YFM Kucing sama-sama. Udahnya Mas Diana, selamat berjalan ke penyawa dengan DJ benar dalam kereta ku ya atau di hancungnya sejam ku dah lalu tu. Okey, nama pesan itu bisa minta lagu kini. Pesan dituju ke semua balakaban yang lalameh. Okey, minta lagu Bungai Pinang. Hanya lagu pinta ya, lagu Bungai Pinang. Okey, Cindy Ann, soalnya DJ selama jalan ke penyawa, minta main ke lagu Winnie Albert Busy Ganti Nuan di kena merindah semua balakaban Facebook dengan semua orang yang lala selama hujung minggu semua aku ya. Okey, Any Tinggi soalnya DJ selama jalan ke penyawa, Panjai Kemarau bermula kami di Betuang ku ya. Nanti boleh minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman Nada Guna Ngetanagi di kena merindang Syasha Amanda Bulan Pengerinduk Cecilia Melon Richa Unup Ros Diaw Tuan Valentino Paul Akan Stamos Davis Elef Keliang Temawai Gau semua kenglala, terima kasih di jalan kita sama-sama. Ok, Angel Angelina Madah Kediri Ari Kucing, minta main ke lagu Sylvia Banyak Diau Ketekal Sayau dituju ngegi semua orang kengalang ngerap ke sidai terperindang serta selama belulak bak ujung minggu nuju lakia ke budung gawak dia tu ngerap ke mujur pengawal di kerja pemegah ngerap ke semua pegirai nuju untuaya bak merang dia aku ya. Okey, ya biar-biar selama pagi DJ selama ujung minggu buat semua kebenarannya YFM Iban ku ya. Okey. Okey, Valentino Polakan, hai DJ madah ke diri Ari Botokawa. Selama hujung minggu minta main ke lagu Bersumpah Masuk Neraka Marilyn Billy di kena merinang semua. Iba Vincent sebagai DJ selama hujung lagu pengawa Sisla Kumir, selamat hujung lagu pengawa Stamos Davis Taylor mengkasi komen tu. Selamat pagi DJ. Udahnya Clarence Midan minta main ke lagu Ari Veronica Natasha di kena merindang Ati Diri. Apa bagi belakangan Facebook Wati Ngokoni di Melaka, Syasha Mana di Sibu, Mas Diana di Limbang menuju semua benda YFM ke pagi tu yang harap kesama terperindang. Okey, jadi nyak komen GBC 23 itik tu. Okey, Andrew Ujai Masih yang sebagai DJ, mana hari kami di Miri ko ya. Okey, udahnya Jessica Itan lagi bersebut hari di Bau. Minta main ke lagu Nda Boleh Diambil Pula Ari Suelin. Okey, udah main tadi neh. Ya, Rini Sabah sebagai DJ, selamat hujung minggu guys semua. David Ikum, selamat pagi DJ. Terima kasih udah macam komen ku ya. Minta main ke separuh lagu meh di kena merindang semua. Okey, nyadinya komen ke bisi dan jumpa lagi kawan kita di Facebook kami YFM Iban ke pagi tu.

Okey, pendengar, kita akan datang ke penghujung segmen Y912. Okey, terima kasih semua. Ngarap ke semua kita sudah terperindang. Ninga ke segmen Y912 berengkari pukul 9 pagi tadi. Okey, jadi pukul 12 tengah hari. Bakal selamat nor kami nabur ke berita tengah hari. Lalu nangkan kini lagi mulai ke pengari kami ke Bukai. Nerus ke program YFM. Okey, nerus ke siaran kita 24 jam. Okey, jadi itu nak aku Raja Smoking atau ke RB mulai kita ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru ba segmen tak ke bawa ke Bukai. Okey, selamat hujung minggu semua. Bertemu baru. Bye semua.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nombor ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6/12/2026. Penerang rasmi berkaul ngau pengawal muka baru sekolah di Serata Negeri dekat di Padah ke pukul 8 malam tu. Dalam posting bak Facebook Upis Pelajar Negeri Sarawak Director Ya Omar Mahli Madaka, penerangnya dekat dikenatai kenengah saluran media ramah rasmi Upis Sedang. Turut tu diambil ngambil ke raban dari Upis tu agi terus oleh matau baca indeks pengamal angin API nyentuk ke lemai tu. Tu dikena nentu ke pengelikun ngau pengelantang semua raban komuniti sekolah. Tim Meri Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padungan Gau Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEM sudah mujur masa ringkat Asia Pasifik pengudah tulis ke pemujur Malaysia Rocket Canset Competition MRCC 2026 di Perak. Kedua tim tu sama tulis ke penduduk lumur tiga bak kategori ke di Pasu Sidampu. SMK Pandungan berpenduduk lumur tiga ungkep kategori 1 km roket gau kanset. Berbangunnya Sekolah Seni Malaysia Sarawak tulis ke penduduk lumur tiga bak kategori 1 km roket. Pemutusan tetap ke kedua sekolah tudukan hari ke menua tu bak APR SEF tertidu. 32 Canset International Competition tidak berambu ke dekat diatur di Thailand berengkah 27 ngagai 30 hari bulan 10 terilak. Ringgit final MRCC 2026 ke diatur Planetarium Nasional ngau Upis Menteri Sains Teknologi ngau Innovation Mosti ngempuruk ke 650 ikut anambia hari 130 bengkah tim hari selampur menua. Pemujur tim hari SMK Pandungan Gau Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEM dalam Malaysia Rocket Canset Competition MRCC 2026 ngayan ke pemanah program Sarawak Rocketeer Canset Challenge SRC. Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Dato' Len Talif Saleh madah programnya jadi kepelasar dikena menegap ke raban anabiak Sarawak dalam bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM serta mega teknologi aero angkasa. Pemujur tu ngayan ke penguliah penau menua tu ngangkat ke pengelandiak sidak ngagai tikas ke tinggi agi lebuah diberi awak mansiak serta nguji ke penguliah hari buah penemu sidak. Kuya nambah tegas dekat terus nyedia ke peluang dikena menegap ke bakat anabiak menua tu lalu harinya nyukung Aspiration Strategy Pemansang Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang maksud ke jangka tu bak sebengkah penerang di Kuching. Sebuah bangunan kedai serba neka 3 ringkat berjalan Tun Ahmad Zaidi Idris Kuching udah angus tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang Ripalan Operation PGO Upis Bombang Gau Penyah Penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.42 minit pagi. Raban dari Upis Bombang Gau Penyah Penusah BBP Batu Lintang Gau Sawup hari BBP Padungan Gau BBP Tabuan Jaya berumban ngesah ngagai palan penusah tu nyadi. Api ngangus ke 100% ringkat 1 bangunan tu lalu ringkat 2 napi pengerusak urung 80%. Tajak pihak ringkat baru nadai pengerusak bisik duri petka. Sebuah jentera tangki air BBP Tabuan Jaya dianjung bekal ke air ke tegal tekanan air kurang dari palak paip bomba tik semak. Nakak ke dia tu nadai penusah berbadi nyawa diripat kenyadi lalu operation ngara api agi dikemujurkan. Berita ke penudi baca indeks pengamal angin API nak pukul 11 pagi tu tadi.
Surian terus ikut ke baca API Bangat Endak Manah ke Penerai Enya 244 berpelasar ke penerang ke pemadu baru direkod ke dalam sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS. Tujuh kandang menua rekod ke baca API Batikas Endak Manah ke Penerai. Pelilih menua tu Enya Suri Aman 199 Semarahan 190 Kuching 186 Bintulu 152 Serikai 146 Sibu 112 Enggau Mukah 104 Lima kandang menua bukai rekod ke baca API Batikas Jalan Pemersi Enya Samalaju 100 Miri 95 ILP Miri 80 Kapit 78 Enggau Limbang 79. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu berita tengah hari hingga hari 6 12 hari bulan 9 tahun 2026 di Dusun Ratna Saimin hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera terus. Ninga kami dalam ngelah tengah hari. Udah tu lagi carta kenyalang special pukul 12.30 minit tengah hari.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia ti di kesayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

di Sriaman 89.5. Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSD ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: Besri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, sehingga mai menyikai udah di gerah kami ngelama tu mai, ok, carta kenyalang kita ungkep ya, suara tu berengkah tumu ya, laban kita ke bisit special ulang tahun ke-6 CK kita, kaban aku baru kata maknya ya.
2: Ya, lawalah baju ME, baju bungai-bungai
1: sehingga ya
2: baju bungai-bungai.
3: Bungai lah tim A cerita ko ya minyak.
1: Pedak nuan bujang handsome kami baru datang. Bangku dah standby. Tupi ya segi LA nya bos.
4: Ya segi LA. Oh. Ah. Kau nak mati kau nanti tu pedak tu celup ngut celup. Nara salah nih tuan.
1: Okay. Terima kasih ngagai imbu ya kau lihat ngelimpang ke diri ngagai kita sehari tu. Okay. Ungku apa ya? CK special.
4: Yeah. Apa?
1: Udah hayan yo.
4: Oh, ya.
1: Udah hayan. Okey, ni balamannya Lucia di Cebu.
5: Au bisik to MA.
1: Au danya.
5: Lucia to.
1: Hyper flow.
3: Nare bayi pangan wan ko to.
2: Tumu mas dah je belaya.
3: Betul
2: start, betul pelan pua.
1: Sike tadi ya sike dah ngano. Hari pukul 11 pagi tadi tu.
2: Kena yang ngano deh.
3: Aku kurang.
1: Betul kang layak ya 11 pagi tadi lagi nyalin berita deh.
3: Nah, apa datang aku mesti kan ngepi surat kabar ni nak.
1: Ada gue yang mendah.
3: Ada yang okey.
2: Bocor si alaman deh. Lalu kita sekali.
1: Balam manyuh kita hanya kesalah tini dengan sikit kita hanya peringkah temu lepas hari tu special. Sepi aku megat special. Orang lama bak sikit kita. Okey, ya kesuah lagi gak bala kita jimbu sehingga kita megah ya. Sorry tu, nama berita yo.
3: Udah lawa ya dia tau.
5: Nah, nak nyenggau kami ni gak sore.
1: Dengar deh.
3: Sore mai pada ke jimbu.
5: Sore pada ke jimbu.
2: Amar ni gak layak sore indo tau.
6: Selamat mulai ke daerah baru yo. Ngau sike.
2: Mulai. Mulai semangat.
3: Lagi ingat kerja lain ah.
5: Kau
2: main dek bisa ke baru nak
5: masa
2: kelama
5: wai datai
2: mereka
5: kita.
2: Nanti starting sikit datai
6: lo
2: ni ya.
6: Betul.
5: Raja kami
6: bermasuk. Raja kami bermasuk.
2: On mic ya kan?
1: Dah on dah. Uji yo.
7: Kau
1: mana
2: jauh mai ya? Jauh ni. Jauh mah jauh tinggal tu.
1: PC.
7: Nian on dege, okay ingat itu.
6: Okay ingat ni yo.
2: Jangan dah tunjuk, dah tay lima ni dah tunjuk ya.
5: Bagi mata dulu kena
7: cuci. Oh, nak dah ingat ya. Tuan dah ada, agi ingat aku tadi itu nam.
6: Agi ingat, nak
3: agi
6: ingat. Tuh tu yang
3: ada. Ingat me. Kalau orang yang kita ini siapa ni pelo?
1: Ni gambar buat sendiri ayam ne. Aneh gue dulu, bus pada ayam.
6: Jom saya bos
1: botas. Patut sudah pada ngelara baju bus, baju special sorry tahu. Aneh gue.
2: Aku hidup dah ayam bos.
5: Start yang tami ya, sekarang udah ayam.
2: Ya, sih udah.
6: Yang sih udah. Nolak orang layak dulu deh. Nyudah orang nyebutkan lagi yang baru. Mansang lagi. Ya, lalu.
3: 10 minit layak, 10 minitnya mesin tak tahu belayak lagi.
6: Ya.
1: Oh, tadi udah yan mua bos dan gue aku nukal nggak guys, si titam belah dulu awak sekejap menang gue.
6: Anak kenyat tu, kira kamu puam tu lagi mana yan?
1: Okay.
3: Nemkat kami, anak nak ingat tu kaim eh, nak di Malaysia nya nggak gini nana dia.
7: Orang ke lama, orang ke lama-lama basik itu segi kena tupi macam yo.
3: Oh, ne. Bisa tekan lain yang bukan tupi.
6: Kalau lagi lalu ke penataan tuan yo.
7: Baru nengah aku yo.
6: Kapan tua raja kane selamat. Begulai ngah kami baru yo baca carta kenyalang.
1: Pandang ke dia baju nombos.
7: Ayan, udah ayan, beda ayan dia.
1: Udah ada, udah refresh dulu.
7: Apa ya?
1: Udah hidup.
6: Oh ya, refresh dulu. Kira nak fresh itu terapi ya? Lain nang gak tahu dia tahu. Yang enak prepress magang.
3: Ah, nyak ya bisa.
1: Udah ayan ya,
7: duduk ya.
6: Duduk sendiri. Kena kena lindung perut terus nada.
4: Kena lindung perut.
6: Kena lindung perut aman. Kamera kena lindung perut.
1: Siapa bagi Lucia Flo atau ke Brenda Insya Allah ngalih ke Jakub baju bos yang gagal Jakub Iban aku sponsor barau 5 kilo.
6: Ya tu ya.
3: Nanti benda nak kira
6: apa? Tahu.
3: Nak kira ke barau dia. Manu
7: aja tahu. Nih baju bos nanti uji zoom
3: kami. Kamu mesti aja benda kami itu.
7: Zoom dulu lagi. Si kemenda ya ngaga promo bak kereta. Benda untuk benda.
3: Bajunya kade bos. Ante star yang.
7: Raja karni baju ya.
3: Jujur, tak
7: alah katanya
3: bos.
7: Nemu macam mana?
3: Jujur alah, baju.
7: Nah, gemar je jawab pada aku.
6: Anak pia.
7: Ya, kain itu pedak bos.
6: Benar kau ngoda atau dari Kalkata serinya?
3: Nada yang merek no
7: menang lah. Mesti ke zoom deh. Apa? Sabar, betul start. Bila mau pekir, lo benar menang ke insin.
6: Now,
7: deh bos.
5: Kena nama, nada orang.
3: Kena nama, nada trofi. Nya belakang insin ya, trofi arus.
7: Oh, nas mesti ya belakang insin. Nenya,
3: nenya. Mesti kau mana bos? Oh, di diri dulu bos. Nanti pedaknya bos. Di diri. Nih, tadi.
7: Berdiri baru, zoom zoom
5: buat tarik,
3: baju leka. Oh, aku tambah nak tarik. Kau tambah.
7: Kau bisa belajar aku tambah sebab tak baca aja. Tentang yang kebaru belajar dia, yang kebaru merahnya temu aku.
6: Temu orang tuan baru merah.
7: Kebaru merahnya temu aku.
6: Kebaru kau tuan.
3: Nanti merah
6: ya. Wifem.
3: Oh.
4: Uji dengan adalah ada ya.
6: Iya namanya
4: dek. Kau irawan teh. Bah jerbu baju celum tupi celum kenyana.
6: Aau ah.
4: Aku irau kau baca cerita nama atau ngenggam semangat bagi tadi. Ya.
6: Okay. Leman berita bagi tadi.
4: Aau leman berita bagi
6: aku ngenggam semangat. Kau jago kamera bini nyu terjep terberap ke janda spe ya.
3: Sige sengaja sige tekam.
6: Nah kadang
3: ke janda.
6: Kadang kai nah lebak kadang jerbu
4: baju celum dan.
6: Aau nyu bepede mata lebak jerbu.
4: Jerbu tebal
3: mata kejai
6: tebal nyadi kan namra bini tadi sayau ke bini tebrak ke dana lepas baur nguatnya lain dia tanda ngawak berapa aja enggak au kan nyu tukang tukang tukang mata
3: tembah luang cuma mata minta baru
4: oke ya
3: bos umpama tanya lah prau sige kala laju na bos
6: laju lancang kuning
4: ensen oke kuning ye song age kabando kengimanya yo lama mana temu ngai tupenya skume na dengau ge lama ko nang na tupi
6: kayet betisi di India kada ape kepet pintu
7: aku ke oke tupi aja baju pun udah berek orang ada tu yo. Kau baju baju, kau masuk nih.
5: Saya kegawat berjodoh.
7: Kupinya supaya. Tujuh baju baju berada.
5: Saya mau ni, lalu tagging
7: bapak. Tahu ke seluar? Seluar hanya di depan tanya dom. Tang baju tidak cukup kalah lah. Le laku amat.
1: Lama nada benda ibu ayah nenggau tupi ya LA nya tapi tu nya LA nya laki abad kini lah
7: laku amat
1: laku amat laku amat
4: laki aku
7: hanya sobat yo
4: ya sobat ni
7: ya sobat dah tukar laku amat dia agak di atas tu laki aku laku amat okay tidak benda tupi yo kuspiannya nak bertentang kau kawin doanya betul ku ya.
1: Ya betul.
6: Betul.
1: Ya, betul lama.
4: Betul lama.
6: Dengan ada menyadai entek kami ada dien okay tupe tu selapuak kau kami dien.
4: Selapuak.
6: Selapuak menyadai au. Jadi engkau ingin ya laku amat, engkau betul.
7: Betul.
4: Betul.
1: Ya kena. Ya kena betul. Saya tu memang flora aja.
7: Ya nantu terang
3: kan. Kau sampai betul.
1: Okay.
4: Tapi berengkeh meyo.
1: Oh, peningkat manyuh guys, tidak kesalati nama kuah kita sebuah nyau carut nyau capuah dalam kunti sehari itu nyau penuh TV kita. Kebenaran lepas kita ingin tu ulang tahun ke 6 CK, temu gati lepas ibu orang ke segi engkau ngangkat program tu engkau kita mungkin di kunti pihak Mr. Boss Edmund Langi engkau nampu you di Miri engkau berindah ke Kisuh Andar nyedia ke kita video klip ke the post ngagai kita ba kucing bala insien ngau semua kita lah ya ke ngemujur ke CK kita ungku pensar itu mesti dua pengari hari setiap bengkas station eh. Aku ngai nebah lagu CK nya dulu tadi laban aku mai kita sebuah sama countdown kita mai dengan manyo sama meda video klip baru Carta Kenyalang ulang tahun ke-6 nya
4: baru mai hotel baru sare tadi yo
1: baru na yo ya ke ya kelamanya sebenarnya aku song 86
4: pengingat aja nya ni
3: tinggal kenangan aja.
4: Okey, kita berengkeh meyo halak korang kamu dah nama utai ke baru sare ta ba Carta Kenyalang special nam ta
1: nang gua mai
4: anak gua yo
1: baru kan ariat ya nang gua
4: baru kan ariat
1: nya ya. Aram kita sebuat dalam sama ngitung tau 7 nyentuk ke 1 aku tekan lagi okey 1 2 3
4: 7
2: 6
3: 6
2: 5 5
4: 4
2: 4
4: 3
2: 3
4: 2
2: 2
4: 1
2: 1

0: Bukit
1: ya. Oh, Bukit Merah.
2: Bukit Lu sih ada mau nih.
1: Okay.
3: Nih bala penyari kita ada datang bukan?
4: Udah ada yang mirip itu. Udah standby.
3: Ni flow dah datang flow, nak lawan dua belama flow.
5: Udah datang.
6: Udah bising ngapa ngapain? Bala nak jari Lucia nunjuk.
3: Baya, nunjuk ngacuk screen TV.
4: Mangeh mah,
6: mangeh mah. Anak memangnya kita tengah itu aw. Nggak ke peserta kita stres.
3: Ya.
5: Peserta stres. Ya, namanya pengarah kami bisa siko lagi dalam perjalanan kita. Siko dah datang, kuma deh lubeh lah kita orang ke penuh di negeri Ningo. Dulu lama dulu lopuin
6: sedang. Oh, biaya. Biaya.
5: Ningo pun ada lama siang.
2: Oleh putar berkahnya kalau lawan lagi. Ya.
5: Ya. Mana mutu yang
2: kita lawan putar berkah.
4: Dua mudahnya.
1: Kenyangnya Lucia juri ya, Mbak Miri juri kita.
2: Mempengaruhi juri ya, lawan datai.
3: Sebentar berkenalan dengan juri kita yang mending ke pemutus seminggu yang kemarin dulu nih. Minggu ke 36, okay. Sorry kita nebah ke pemutus tu, ibu lagi dekan-dekan TV kita. Aku kan ambil pemikir kita lagi tekan dang buat luar dia.
5: Jauh 50 ya.
2: Nombor lagi
3: itu. Oh ya, nombor. Kita dengarkan pemutus minggu nyen kemarin, minggu 36.
6: Lagi berenang semua ya.
5: Kita ngai-ngai ya. Kami buat pantai, kami belaga pedak kita punya belakang.
3: Aku anda lama lepas hari itu kejap sih 2 kejutan.
2: Perihal ya.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak.
5: Toke ni. Yang minta udara empau.
4: Bisa balat tu. Toke ni
5: sama pagi.
7: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang boom.
5: Kita. Sirap lor.
8: Carta Kenyalang tahu di pedak bak Facebook YFM Iban ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
9: Carta
8: Kenyalang YFM.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Yo, mana lagu juara tu nih dong?
3: Ya.
4: Tania dong.
5: Tania dong.
3: Anak bujang ayah kaki ya.
6: Ya, terima kasih. Tania guys, Sili. Okay, aku belagu mainnya. Tapi ngeri kelimbang nih.
5: Iya, mainnya
4: dong. Belum ya. Rendah diri mat dong.
6: Stella. Ada lo nggak nu? Sia ya.
5: Nama aku tukar nu lo nya ME. Mayu nak ngara
4: DJ. Nya ME DJ Nana.
6: Apo?
3: Ada yang buat
5: buat kasih. Kangano.
6: Patut ke sudah ke no.
3: Kita berandau dulu kurang giga video klip juri kita dulu sekejap nih. Berandau dulu.
2: Berandau. Nama berandau. Orang ke macam-macam lah.
6: Oh, kita mau.
7: Oke, berandau yo. Mereka ngepis orang kabarnya dulu.
6: Ya. Nah sabar dia
8: ngepis baca baca dia baca maka ke macam berita
9: bukannya berbisnis ke macam atau special deh
6: surat kabar Tamil kah baca ada dia
9: gak apa aku kira aku ada Tamilnya bukan dalam hati aku ada Tamilnya
7: namar ya itu sesambut ya sesambutnya flow atau flownya baca ada
6: ambil flow no malu dia flow simpan deh dia
9: aku nyari ke surat kabar aku nyari ke
6: kita baru ya lah nah di nyari aja.
3: Oke, Flo.
9: Oke, hao. Oke, nomor 7 Mia Ari Kapit ya yang ari ke Bintulu lagu kedibaik ya Nuan Nak Mutus Ati. Udahnya nomor 6 Anderson Ari Kuching yang pen ngari ke Kuching lagu yang Nuan dipilih aku. Nomor 5 Uka Ari Sibu ngari ke Sibu Mega lagu yang Belala. Udahnya nomor 4 Aurora Ari Bau yang Ari ke Seriaman lagu ya Bujang Sarawak. Nomor 3 Billy Ari Kuching ngari ke Miri lagu ya Pengerinduk Terlempai di Pengkalan Sunyi. Nomor 2 to kene to ne MD Hadi kene macam nama to Hadi
3: Muhammad
9: Ari oh Muhammad mudahnya nadai di namanya nada jaraknya ne. Yeah. Okey Muhammad jarak, Hadi dah. Sengaja sira kucing tau okey. Ari Serian ngari ke Sibu lagu ya Badok Kiruah. Aku pun Badok Kiruah ne. Okey juara Shelly Ari Limbang ngari ke Limbang lagu ya Anak Bujang Ayah. Okeynya pemutus carta kenyalang minggu ke-36.
8: Tahniah Limbang ya.
7: Shelly-nya ada baik nang sarita.
6: Engkai, okay Sili, do orang bukai ke?
8: Orang main
6: siapa? Kalah juara.
8: Dengan
6: apa Sili nak ulas hari itu?
8: Dengan dia menyade.
7: Ya.
8: Oh, tanya apa nih? Bisa menang minggu sini tadi tang pemutusnya nade puin. Minggu tu kusung megang kita.
4: Ya.
8: Nade berkawal ngau. Ya, nade berkawal ngau puin minggu sini tu tadi nade.
6: Kesal nih ngau, bos.
8: Kesal nih ngau.
6: Kusung megang.
5: Ngepun baru nih bos.
8: Ngepun baru, mungkar baru deh.
7: Muka lama baru,
8: mesra. Muka lama, sila kagama.
6: Jaku Tamil deh bos.
8: Namarin deh.
9: Bunyinya magang, jaku Tamil. Nari jaku lain.
6: Cikgu sempat panjai itu.
8: Cikgu sempat. Benar belajar kami semua. Udah ada palau orang itu udah tua itu. Yang nakanya aja namarin deh aja.
7: Namarin deh.
9: Singit tahu di palau.
3: Oke. Kita sebuat beringkah engkau carta kita special ianya minggu ke 37 hari itu ulang tahun ke 6 CK bega tajapia kita berkala dulu engkau juri kita okey yeah. Kelipping bega sudah bersedia sudah kita berandau engkau juri ke di kangau ngagai konti di Miri FM kita ingat dah clipping itu dulu ya
7: yeah.
3: Bejaku mungkin tanya ada bunyinya.
6: Nih tau nama ni ada bunyi.
8: Namanya api pun tu. Oh man.
7: Nama itu keros saja tadi ayo.
6: Asal juri empu bab lagu dia. Ni juri.
7: Oh.
6: Nada suara. Nada vokalnya juri.
4: Kena nak.
6: Kena.

0: Okay. Pandai aja nih.
1: Ya, pandai.
0: Baru kan nyua pen gagai pemikir kami baku siang lepas dam lagu. Nasib si Jimbo.
2: Nah, nyeroi sih ama celak-celakan.
3: Dapat dia pala
0: patok dia. Ini mua juri kita yo.
4: Ngelalu kepada tuan ngagai studio tuan. Nama berita selamat tengah hari ngagai tuan.
5: Selamat ngali hari tuan. Terima kasih hau dan ngangau aku nyadi juri special cerita Mbak Sike. Ke 6 tahun ya.
4: Tajapan debre awak ke nama to suntu serkat ya oleh nama to. Nah sampai
0: bersedia.
4: Nyukung sampai bersedia nyukung carta kenyataannya.
6: Kira ke ketua juri si Keme ya.
4: Iya iya.
2: Ketua juri.
4: Iya, ketua juri. Oke. Hashtag carta kenyalan special hashtag Aku suka.
0: Ya ke hashtag aku suka sering itu originalnya nih.
2: Original. Pakai tu lah. Original.
0: Original mama.
2: Okay, me ya special nih. Cetaknya lampu spesial.
7: Iya. Bapak ku juri pun bingung. Laban ke pengarah step station untuk segi kekalak juara makan nih.
4: Iya. Hanya denda.
7: Betul.
4: Banyak me dan kita sehari itu 12 orang kekalaknya di juara. Di baik kita lalu seberapa nya ngambil kabala peninggal nemu tajapan udah kalak ninga promo kita yang lama tu
0: ya
4: sari tu tajapan utai ke dis dia ke kita yang guys semua sidak ke ngabo pekit nama tu ukaimnya singgala utai ke ngemantop kati yang sekurang-kurang kita berterima kasih ngaga orang ke murah hati ke merek sponsor bakaya bahumah tuan Anyi Jana adun N49 gemah enggak mega DKNS Maju Enterprise Heaven Salom Enterprise Sister Art and Craft Rini Evena Josh enggak mega Alistair J ke bisa nyedia ke prize duit tunai enggak mega trophy ungkup sidak ke mujur menang bak paket ke dekat ditemu kita bak ujung program tu lagi ya.
7: Ya. Terima kasih yang ke sidak ke penaja.
4: Terima kasih yang ke semua balas sidak dan sebenarnya yo ko lama nak nurun tu. Nama nak tuju catat kenyalang tu sobat yo.
3: Tu mulai kepingat,
4: mulai kepingat.
2: Kertas kerja ya sobat. Kertas kenmu gawaan.
7: Malaysia.
2: Lucia. Tahu. Udah tukar nama Lucia tadi.
6: Tahu. Dengar lama berita.
2: Ya kene. Ya keteberap ke orang pihaknya.
4: Ya aman.
3: Kebetulan ya, nanti kita yang lansak yo nah tuan nah cerita kenyalang tu dah di ya, nama tu hidup ke kita berengkari tahun 2021 subak.
0: Ya.
3: Mayanya COVID lagi bisa ya.
2: Benong COVID. Mayanya. Aku pun baru pulai hari Kuala Lumpur gitu. Nah tuan.
3: Betul.
2: Mayanya 2019.
3: Enggak ingat ya tuan.
2: Ingat tuan, tua beranau tuan.
3: kemudian itu jadi engkau cara nama tu okay, kemana hendak sengaja tang ada kali ya kita yang gajah kom Melayu idea spontan tu, tio dah. Leban mayanya kita bisi lagu teka program kumbai kita aram belagu. Kebenarnya mayuh lagi ke program sebenarnya tu ya ke nama tu nama tu jadi pemun cerita kenyalang tu dah. Ambil kebanyakan aram belagu, aram berkaraoke. Udahnya kami sudah you tu tadi insian sangka aku bisa ngau mainnya sudah Lucia pun bisa ngau dan ngau sudah Bintulu aku nanti ingat sepa Bintulu mainnya tang ya ke dikingat aku mama kamu dua you sih bisa lah kamu dua you bana mainnya lalu tersebut ke nama Sike nih yo. Lepas kita bisa program cerita siapa juara. Catanya sangka aku dah ambil rinya lah nya. Cuma ya kebedau dia di dengar kita nya kenyalang. Kenyalangnya tadi nang segi hari nama menua kita di Sarawak. Ini tanda menua kita di Sarawak.
2: Lambang.
3: Ya ke special lemat. Nama tu cerita kenyalang tu. Tajak pun dia nama tu program hari YFM Iban. Tang penyanyi-penyanyi itu oleh hari Raban Bangsa Bukai tang main lagu Iban.
0: Ya.
3: Semina ya ke suah main lagu Orang Putih daripada aku Kristina Ajam Suntai.
2: Oh, ya segitu ya.
0: Ya, dan dia bukan lagu yang bukan Lost to Rock by. Ya.
2: Ngau lagu Gon ke 10 klik
3: buat Gon Gon Gon. Ya, ingat aku knife-nya lah.
2: Lagu ya. Rockwell, Rockwell.
3: Nya jam orang ke nyelai ke lamel. Pulai ke 7 tadi yo nang kena kita ngiga penyanyi-penyanyi bakat baru. Kita kok itu. Kebenar ya, berpun dari cerita kenyalang sudah 6 tahun ditumbuh ke kita. Mayuh penyanyi-penyanyi ku dah ngerekod ke solo single sudah ya.
4: Ya kada dari program tu dah
3: ni. Betul ya. Hanya mah sekedar dari nama tu kebuah kita bisa cerita kenyalang sampai ke 6 tahun. Siti Agi pada aku 7 tu yo. Kadang-kadang ambil ke banding lagu ke juara di baik Shelley itu tadi. Enti bah sekedar catatan. Ada oleh lagu anak bujang ayak tu oleh nombor 1. Enti tadi cerita kenyalang tu oleh ngangkat ke lagu-lagu lama. Di baik penyanyi-penyanyi baru. Kadang tu nyata tahunnya di Jakub Kemayari itu viral. Popular. Hanya kok lama popular dia tu disebut orang viral. Bekeman yang lagu-lagu sedai dan rusun galai kelama-lama tu lagu Lucy tu dituju ke Shilling dengan Dom tu. Nanti Dom ada yang kena cuci mata tadi. Anak bujang ayak ya. Lepas yang kena cuci mata, ayak bujang anak. Oh, tu nak jadi mana ringan dah? Kita itu anak kalau kena cuci mata, aku kena cuci mata, madam. Anak beka.
4: Aku tu nak leh tagang ni yo.
3: Sama lah yo. Tio pun kena nak leh tagang.
2: Nak leh tagang ni, leka mata tu. Kalau lain, nanya sana kelai.
0: Salah nanti macam mana? Nak pedal lagi mo.
4: Beka kes
0: cuci mata.
3: Aja pasal baru. Tang ayah bujang anak lah.
0: Ya, tang dum dah mudah berkecil hati dum, dah mudah seribu.
2: Lala aku dua.
0: Ya, jiwa yang kental sebagai Roma Irama Limbang.
2: Ya,
4: lelaki ke penuh di Limbang dua.
2: Ya,
4: tampun puji.
0: Jangka aku dum tadi ngambil gambar di nyandih bah tiang telekomunikasi kita bah Limbang dia ambil di gambar mana nyandih bah dia pose bah FB segi barrelnya dum.
4: Ya. Kira nampung mimin hari ini.
3: Nampung je.
0: Okey ya.
4: Lepas tu kita berarti ke lagu ke di Tengkebang kami sebuat dan sigi tujuh catak nyalang tau kena ngangkat ke orang baru dalam industri music menua kita. Ya aku seminang ngadi yang miri aja tu yo. Ya aku dah mujur ngerekod single. Kada buka ya, ukai ku na ingat ga tang laban de mire to semak ge bate de yo. Baka Lin Sike de Kinet Erika de ko nya ke nyada ke lagu tema cata kenyalang. Patrick Unju, Meli, Andrew Balan baru rilis kemarin single ya. Bradley Hans, Jacinta Olivia kita sama bela nemu. Jacinta to Siko Arismi finalist ACSJ api lama kudah lalu dia tahu ya benuang ngau orang masuk kit Rising Borneo bas program reality TV ba ke dia tu station private bukai dah lupa mega bisa anak buah Lin Sike Christina ngau mega actor gaun nya kau dah mujung record single hari ya kada kakalak menang hari Sike Mirai itu yo ha. Ya kakalak ngari ke Mirai. Okey kira kepanjai ke cerita kita sebuat lalu niti aku dah cabut undi Seraman dulu ditangkan ke Miri kita ngagi Seraman benda tu ni yo.
0: Ya betul.
4: Kamu dah pengari hari Seraman kakalaknya di juara cata.
0: Lalu berengkah ke mana kita di Seraman
6: lah.
0: Terus izin.
4: Jadi kayak seminak kamera pengari si ke Seriaman aja tu ni orang ke berjakau tu pempu majara mengau bertemu ke dah ada mana baju kena ni
2: ya kumpel lemak mesti ngelawak dia menyadik.
4: Aku nerima utai gambar ke kena kita ngagak posternya terkenyit aku tiko siapa mensia tu iya kau kai
6: sudahlah oke terus
7: nah budgetnya daram
4: mana maya katanya benar ruri matu buah gambarnya yo
2: oh kata nak
6: Oke, okay, ya, terus lagi mengari kami
3: orang kelama-lama
6: yo.
3: Orang ke ninga di luar lebih gaya balan nembia lebih nawan nyebur ruri itu.
2: Kayak
3: nyangkut tanahnya, kena tampung kita.
2: Nya lori, toruri,
4: ruri nya selim.
6: Oke. Jadi apa kita percaya ke ukai percaya tu dah nama satu boleh dah. Aku segi media nombor satu lah. Jadi kita harus siaman tu kira nombor satu lah. Baca tak nyalang depan boleh nombor satu lah, Frederick.
2: Nama rendah.
6: Okay, jadi kita terus boleh ngah pengari kami hari siaman itu neh. Ukai orang ke nama tu tadi. Ukai orang ke baru ke tu. Nang suah boleh ngah kita baca tak nyalang. Selalu mai siaman juara. Kita terus berandau ngau Frederick. Nah, Frederick, nama berita sehari itu?
1: Mana?
6: Yeah. Frederick itu kebenar ya juara bulan 1 2026 itu tadi.
0: Oh, iya. So, Frederick itu jadi juara.
8: Tahu ke bulan 1 itu?
0: Kenyau, hari tahun berapa ngau so Frederick?
1: Iya. Hari tahun 2025
0: rasa. Okay, ngena telefon mayanya. Nah, Frederick ah.
3: Sudah nurun yo.
0: Yeah. Nurun ya.
3: Sudah nurun gaya kunti.
0: Sudah nurun kunti. Sedak semangat.
6: Berapa kali non kala nyadi juara tu Frederick?
1: 28 bisanya.
6: 28 kali.
8: Sampai mari bini tu. Ya,
3: macam mana? Jauh sama ngumur aku.
2: Jawanlah diskaunnya. Jawanlah diskaun.
3: Sama umur aku.
2: Oh, jawanlah.
3: Pemayuhnya tadi kok kon dengan
0: baru 28 tahun.
2: 28 ka.
3: 28.
2: Tim kadiannya tadi nyo penuh beki ya. Oh. Nyari kamu dah baju nan igat Fedek laba ku kamari markah nah.
8: Berdiri dulu,
2: medap poin. Medap diri, berdiri. Ya.
6: Pemasih datang hakim kita
2: ini sudah
3: udah boleh pingat tenan.
7: Ingat juaranya.
3: Ingat juara
2: Ngam, oke, markah, oke.
6: Frederick tu kebenar, oke. Semina suahnya di juara bercetak nyalang tang bak pakai belagu ke diatur bak pengurami di Sri Aman itu pan suah nomor satu, ne Frederick.
1: Iya betul.
6: Ya jadi dia tahunya benuang ngante ngakak single. Berita yang bisa tang apin.
3: Jadi guna korang jadi ngiga video klip, ngiga aku tu, Frederick.
8: Nada aku yang nada orang bio ante bio tio.
6: Ante ni tiap aku umur 28. Agi dia laku dah rata nana mula. Orang kenapa biasanya membenarkan melulus.
8: Nada dari dua orang baru nak.
0: Okay, lagu dibai Frederick.
6: Lagu nama non pun
3: dia tu bisa naik naik
1: bayaku banyak. Lagu dayang dayang bintang lagu tungkat semangat hari mawat.
6: Okay, tungkat semangat neh.
0: Okay, balamanyu FB kita markah 20 hari juri NK Yonggai 40 bala penyampai radio kita 40 semua ya 100%.
3: Tete juara 200 nah.
6: Okay, lain nama dah kata neh. Aban to peluang kami Riz Yaman nama tong laku kota ke bisik ba belakang kota jadi kita itu tadi trofi kita itu.
0: Oh, mangku
6: ayo sebut ya.
2: Oh, tengau lu encik, tengau.
0: Sebuah.
6: Oh, nyak bisa ke belakang, kok dia sudah bisa mendak live
8: deh. Angkat ke, dah orang kan mendak, dah berhenti.
0: Oh, lagi lah. Oh, lagi baru mendak yang berlagu dulu.
6: Aku mendak tropi, tau ingat ke aku nama tu sobat nih, jadi pemain
0: makanya
6: peringkat bahagian.
0: Udah nyadi komen betul.
6: Nadai.
2: Udah, semua menyadi nih. Oh.
6: Aku hanya di rumah, nggak ingin pergi ke rumah. Nanti boleh nombor dua, nangkan kenya. Temu rana baji, aku mesti nombor satu.
0: Ya, ayo. Jadi kumang simpang temu dua. Bapak-bapak, Frederick, lagu dulu. Jam okay. Kita dah cukup lagi.
1: Okey, okay. Okay, bapak. Okay.
3: Kami itu, bapak. Mata ke kerja aku.
2: Nama rendah.
6: Baik, siapa jadi juara minggu itu? Kejap, kejap. Yes.

0: terima kasih ya.
1: Hey, terima kasih ya, Frederick.
2: Yeah. Okay, pembekit kita di Keterbari Seri Aman Manu Sabuang Insin Frederick. Mm-hmm. Yeah. Tungkat semangat.
3: Kena masa jam nyerah harga juri kita juga. Komen lah. Okay, Frederick. Nama berita hari itu, Frederick.
2: Metro pun dah, Insya Allah.
3: Di sini mana ya? Mana? Yeah. Oke. Gap mah deh ngali hari itu pada aku. Oke, ambek kendam boy masau secara aku terus direct agi penjurian lah. Bagi aku sidak ke 12 ikut pembekit tu menyiko DJ Brenda tadi. Nada itu perlu ke ditanya aku gila sidak tu out lepas basically sidak tu dah nemu gaya belagu. Lepas nama-nama ke bisik rintai nama bisik baku di topan sikit nama-nama orang hebat yang udah step another step menuju ke industri muzik kita Iban jemeh hilau. So Frederick, secara visual yang Wan udah on point pada aku neh, Wan udah nemu kini bergari menjadi seorang penghibur, and then secara vocally pitching Wan, Wan po artikulasi Wan, Wan po tempo semua nada masalah on point, dan Wan sangat bijak mengatur key. Wan landik modulate key yang tinggi terus pergi key yang rendah tanpa sebarang kenika madah ke kenika tipe modulate key-nya ne, dari modul key yang tinggi ke key yang rendah, key yang rendah ke key yang tinggi, nadai penimpang ya.
4: Ngatur, betul.
3: So bagi aku nadai masalah banuan. So all the best nujun Wan ba dunia pemerintahan di dekat datai.
2: Okay, terima kasih juri. Hashtag aku suka.
3: Aku suka. Ya, amat.
2: Kembali ke dunia berumah tangga tadi, yo. Kesal kan. Okay, ngalih ngagai pemikir kedua.
3: Ya, pemikir kedua.
1: Alah. Tuk pan lama tu si kori orang ke selalu mai Sri Amannya di juara. Ya, mega juara bulan 7 tahun 2026 tu kemarin, ne. Alah. Jadi, mereka selamat tengah hari ngagai tuan tu Aaron. Aaron Roni. Tau ya, gamal ya. Biar-biar sudah tau.
2: Aku ngelar ya Empat Lala Junior.
3: Nah, tang sebenarnya ngagai semua pengelola program 6 station munye ko dah di semaya kita merek puan terus ngagai kami 2B di tau. Laban pak pengujung program tu lagi kita akan mansur ke siapa ke menang bak program carta kenyalah special kita tau.
2: Okey.
1: Okey, kita terus ke Aaron nih. Ni buat berandau mah ngai kerja.
2: Ya ya ya, betul betul.
1: Okey. Terus ngambil nuran wan tu Aaron. Ngarap ke Aaron pan uliah mai kita juara ba catak nyalang special minggu tu. Ya.
2: Ya, belagu berdiri ya.
1: Break itu sih. Itu udah setting sudah kai makai mana-mana atau.
4: Stand mic-nya tadi Aaron. Break itu sih memang stand mic-nya.
5: Kalau lagi nyukan tepak belagu lagi. Ya, kita ke kemenda ya gaya ya.
4: Baik kena jadi ikut.
5: Ya, bisa markah mangga.
1: Okay, jadi kita terus ninga ke Aaron ngau lagu ya. Lama lagu nuan Aaron?
6: Sarik tu aku dekat mai lagu bertajuk Midang Belalai dari Alex Wan.
1: Okay, kita terus mendiang ke Aaron Ronnie.

0: Okay.
1: Ya ya. Aku nyo sampai muka headphone aku to tio ne. Lepas aku kan dengar suara ya live deh. Lepas nanti ngau musiknya kiranan tu dengar kan suara ya.
0: Iya.
1: Apa manahnya wah. Haru-haruan tu dipilih aku baca tak nyalang special minggu tu. Nah, terima kasih Harun.
0: Iya. Yeah. Walau peninggal kita ingkan jadi saya nak darah Harun tu lagi single. Oh, nanti agak salah.
2: Awak. Awak. Tanya Harun.
3: Kita ngaji juri kan dengan komen dari juri.
0: Iya.
3: Kita. Oke okay, Harun. Selamat hari. Oke
4: okay, selamat hari.
3: Oke. Okay. Om ada insin.
1: Oi.
3: Mintis mat kita aris ria mana?
1: Eh, kau dah nak mau, nua gak madak deh, madak.
3: Nya apa dah kau?
1: Kasih.
3: Okay, jadi dua-dua anak sabung hari Sri Aman, Fendrik gau, Aaron aku sengkau mungkin sekali aw. Leban bagi okay. Aku secara visually, vocally memang ada masalah, sangat-sangat ada masalah. Sedua ini nua nua bersedia untuk menjadi penghibur, pelapis yang industri kita, lagu kita iban. Terdekat datai. Dan Nuan Made Aaron sangat kreatif mengalun ke lagu tau. Lagu Gidang Belalai. Nadai nunda penanyi asal ya. Neh. Ini Nuan ngemaik yeah. Cara Nuan pau. Nuan kedirik. Dan Nuan pau voice control sangat-sangat terkawal. Nuan pau note sangat sustain. Meaning that Nuan pau pernafasan terjaga. Mungkin Nuan dah nemu teknik nyanyian yang betul lah. So bagi aku terus ke singkang seduai terus sukses dalam industri muzik kita iban kemaju ke bangsa kita iban ngajar aku
5: ya yeah, hashtag aku suka
3: okay ya yeah, betul
0: yeah.
3: Hashtag dari NK Yonggai aku suka
0: aku suka
6: okay. Aku nak aku nak nemu spelling tu betul ke tak
0: spelling siapa
6: Aaron
0: tak Aaron betul
6: betul nah
0: aw ah
6: nanti dia jadi penyanyi betul spell dia lah Aaron awak kami nyamai ke gabar
0: iya
6: YouTube
0: Aaron Rooney namanya dah nama seni dah.
3: Boleh ngaji geng nak masuk jam
0: geng Gobi
3: yo geng Gobi di tau. Kita bisa peserta keterubah kalau nya di juara carta ba YFM Miri Awang Muhammad Faiz betul nak awang
1: betul
3: awang okey hanya nama lagu kena mai nama tu salah tadi ya. Nama lagu kenal baik non.
7: Reta Berga dari Van Kelvin.
3: Oh, Reta Berga yes. Lagu ke my wife mirinya di juara cerita kenyalan special tu nawang ah.
7: Mesti.
3: Okay, nunggu ayah aku ngejas dulu lawang. Okay, kesalahan mama awang ah. Nalah leban sudah streaman ke station buka ya.
7: Oh, aku cuba.
3: Okay, abah
6: tiga dua. Awang siapa nama tu dia?
3: Awang Muhammad Faiz. Yes,
7: Awang Muhammad Faiz.
8: Awang baju ini.
6: Kira
8: bajunya coba.
6: Kira Faiz betul mana?
3: Iya. Faiz. Simpan Faiz sajalah dia nak.
0: Ya. Dah cukup ke klinik apa TV kita?
3: Kan klinik nak cukup. Kalau
7: panjang.
3: Kita ke rindu ke Awang tu balajur awam. Type 10 hujung udah berlagu lagi. Okey 3 2 1.

0: Terima kasih awang.
1: Nah, nak rindang kita dengar awang berlagu. Nak munyi sila.
2: Calon juara kita minggu tu.
3: Makanya awang aku keliak tu mandai. Aku pergi berlagu bersekolah pom 3 semua. Alba aku ingat ke bajunya. Sigi bisik ke bajunya semua.
2: Makanya sekali.
3: Makanya dia tu nyolong bah menyade. Ini kantor lemari aja.
2: Aman.
3: Enak kain
1: kira kami orang ni nyebos ni.
2: Ya. Ningga komen juri dulu awang.
4: Amat lah wah, baju dia sumpah keliak ni bos.
3: Gantung lah lemari, mu kecut.
4: Okay, nuju awang Muhammad Faiz.
1: Yes,
4: awang. Ya, selamat ngali hari aw. Ngada ke lagu reta bergari Van Kelvin. Bagi aku nuan nada masalah hari segi sebutan nuan, mungkin leban ya berbangsa Melayu. Tapi bagi aku okay gak sebutan dek udah bol. And then one for rendition dalam nyanyian sangat sampai ke hatiku. Dan pemilihan lagu tu, lagu reta bergatuk sangat-sangat tepat untuk nuan lebar aku nemu tu adalah forte nuan. Lagu-lagu balada. Ya? Kan?
1: Yes, betul-betul.
4: And then nuan dah pandai landik menggunakan multiple of technique dalam nyanyian di mana nuan pu belting nadai menjerit. Nuan nemu ngena falsetto bapat yang tinggi ya. Whenever you reach the high note, nuan ada yang menjerit. Bagi aku nada masalah lah tuan. Nuan pun salah seorang yang sudah bersedia untuk menjadi penghibur kami ba dunia pemerintah.
1: Terima kasih.
2: Hashtag aku suka.
1: Ya.
5: Aku muda baju juri kita hari itu maka doktor ortopedik.
3: Ia membedah siasat orang
5: belakang. Ya, cara yang aku pun pakai lungang sedap sakit.
3: Maka post-mortem ni. Ruh, segi arwah.
4: Kung baik, dia madai.
5: Segi patut jadi juri. Okay, terima kasih NK Yonggai.
4: Sama-sama.
5: Kita terbaik ngagai peserta nombor 2 ni, yo.
2: Okay, yang ngagai peserta kedua.
1: Terima kasih, Awang. Okay. Serta santai dulu.
5: Tak jorah, tak jorah. Nyebut temu lah, Awang.
1: Awang mupuk dulu kau, ya.
2: Okay. Ini ngabar radio, kan?
5: Ini ngabar radio.
3: Nama penghibur lah. Faiz lah, Awang.
1: Iya. Amat.
2: Atau calon juara kedua Miri FM tu, yo.
5: Okay. Tajak ya sudah mandang ke antian ya tangkuan sudah berjalan lah.
2: Tahu kira ke.
1: Jadi itu
2: balak anak buah komputer ada baik tu si genang juara ngelop bak Miri FM subaga dah. Okay, ngelalu ke penatai Kembali.
6: Anak kalau bagi kembali puan dia anak buah.
2: Nah, yo.
6: Betul.
2: Laban juri kemarin ya aku nadai.
5: Okey, hari Miri sepanjang mata.
2: Kimberly ya.
5: Kimberly nih.
7: Kimberly.
1: Ya. Kimberly penata hari ini toh.
7: Orang dia bayi Miriam po.
1: Sikit orang Miri.
2: Hari rantau gay. Ya. Okey. Tapi sikit orang dari Sungai Gemah kenal ya dek. Okey, nama lagu dah baik tengah hari tu. Mai kita nyingkangnya ada juara.
7: Lagu ke di baik kosar itu ianya lagu Ari Dayana Shini Singkang.
2: Atau sikit nyingkang agak juara atau dah yo dengar kita. Okey. 3 2 1.

0: Kembali.
1: Terima kasih Kembali.
0: Dua hari WFM Miri.
1: Oh, dua dah mana hari Miri ni yo?
0: Ya, jadi kita ikat dengar komen dari juri profesional kita ikat diundang agak studio.
1: Iya. Yeah.
2: Hello Kimberly, nama berita Sari tahu.
3: Mana?
2: Mana? Okay.
0: Oh, dia nak sini beri mesti medak kita yang lain, ya, mesti beri komen.
2: Komen.
0: Steady Kimberly, kau ya.
2: Okay. Nujun mal madik Kimberly. Nyada ke lagu singkang daya nak sini. Tempo ngop pitch. Pitching kena jaga sedikit. Aku bisa here and there. Nada mayuah. Don't worry. Kaya kalau kesal, pak kalau pas pihak
4: pihak juri.
0: Pihak juri.
2: Tapi ton suara yang sedap aku. Ton suara yang sangat sangat lunak. Dan aku bagi tip Genoa Madai untuk lagu-lagu genre balada begitu. Memang perlu kena kau nyebutnya kawalan vokal yang kita terjagalah. Kita tempo intro kita kena slow, kita tempo pertengahannya average and moderate, dan towards the end nuan po percaya tadi, percaya yang tadi a bit terkucil, perlu hold note nuan bari out, beri lagi bagian hujungnya. Okay. Tutup dengan ending yang bisik mulai pengingat ke kami ke ningan nuan belagu. Okay. Leban untuk pertandingan untuk pekitnya dia aku agak tegas lah beritahu ni.
3: Okay.
2: Untuk nuan buat pasahkan akan datang. Then after the solo bridge baru nuan build up. But first tadi nuan agak malu-malu. Tapi lepas solo bridge baru nuan build up. Baru nuan panas. Tapi overall tak ada masalah. Tone suara nuan sedap.
1: Aku tetap suka.
2: Aku tetap suka.
1: Ya.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Oh, kirakan ada manjuh lah penyakit dalam badan ni, doktor.
0: Ada. Tahu dengan ke pemutus berujuan lagi.
5: Okay. Tahu sudah memilih itu sekaban bagaimana anda? Menyadi ya. Yeah.
1: Yeah. Manjuh menyadi hari okay. Sebuah apa isinya ini. Okay.
5: Tanah nak punya belagu. Kalau tangga juri kita tetap nombuan penemu tengah hari.
1: Ya, yeah, betul. Yeah.
4: Juri kita itu tetap munyi koya. Ukai bias koya. Tumu dah mesan tadi.
5: Tanya penyata tadi menanti.
4: Nak kira kaban.
5: Betul, kena setuju.
1: Tang, laban aku dah muji bakal dutur otopedik ni. Menemu lah, nambah 50 kucing.
4: Tadi juri itu meh.
0: Orang seri apa insin madah. Dan mintanya di model clipping video tadi.
1: Yeah.
0: Mai ada orang ngai orang meda ko yo. Mai orang
6: ko meda ko. Nadai punya ko komunyanya.
0: Nah laku ko sida.
6: Nadai.
0: Sedua ya Lucia munyanya tadi yo. Ko meda mai yo haju.
6: Aku mana komen.
0: Mai yo komen orang singgal mama de jimbul. Asai kami mimpi. Asai kami mimpi meda ya datai ko cetak ngalang ko yo.
6: Dan ini kami nadanya buat kita bekerja sebenarnya kita tiganya kita kena tupinya awal madang kena tupi nama kebang kena tupi nama tek lalai kita bepalak
5: ada segi palak tu segi patut dan lalai
7: patut lalai lawan mahkota
0: tutup orang
4: lalai
6: kalau tu
7: semangatnya.

0: di potong markah menung menjalai deh toh.
1: Orang madah deh yo. Oke kita ni madah maya.
2: Kurang ni buat ni.
1: Orang Indo toh baji ya umur 18 ngagai 35 tahun.
0: Limit ya ni madah.
2: Laki deh yo.
1: Laki 40 ngagai 70 yo.
0: Ah nyak aku. Nyak aku. Ya. Amat 70 kata.
3: Yang kaum kita nya. Kita anak sengkawam ni.
0: Okey, apa lora? Kau sedia no ya.
1: Kita sedia ada
2: lora. Sudah ready flow. Nah, lawan dia flow ni kan ya tadi. Nah,
1: lawan.
2: Nyok saya nyok kasus semak.
1: Nanti saya semak. Buka
4: buka sudah ya tupi sudah ya. Tupi kita nya buka. Tupi kita buka dulu.
1: Buka ya. Ambakah kengima ya kotor deh. Baik ke dalam karena sebulan terduti deh yo. Udah nebah lagu awas mengerindu deh yo.
0: Okey.
1: Nanti-nantinya nyoka dantai badan dah ini
0: nyoka dantai Belanda tadi kira 3-4 singkang bisa ya.
2: Aku pengalaman ku kerja beridio yo nya lagu repasannya bisa reti nya
1: sama dia
0: ya mayuah bakinya
3: dari kau lah
2: sige bisa
1: aku suka deh mulai ngemar pengalaman lama lagu
0: playlist tiba-tiba lagu lu nya deh ini mah deh okay
1: tahu tinggal apa playlist pengalaman lama hal teman kaku.
2: Tujuannya di ini yo.
1: Aman, yang ingat lama kita udah buai.
2: Tujuannya di PN ni yo.
5: Iya, nada masalah ke kami lebah lagu aus perindo neh upload.
0: Nada.
3: Ane gay jerbo tu, suah aus kita.
0: Ya, kata ikut lawannya lah nyo.
2: Dengar deh flow
0: jerbo. Jerbo macam
2: aus.
3: Salah ke aus? Ane tu.
1: Ngai
5: kelimpas
1: 35
2: ya ni
1: yo.
2: Tau. Ya
5: ne
2: ngaco kelimpas. Kami flow.
0: Ya, tau le.
3: Nak minta tolong kita.
2: Lama lagi jerbu. Asal
5: palak dah licin.
3: Asal palak dah licin.
0: Nah.
1: Okey, tu sawat ngaga palak licin kata yo.
2: Okey.
1: Tu siap ke tau pangsek dah. Okey, kami sebuahan
2: pangsek. Sebuah ya.
1: Au. Pangsek dah ada ke. Orang laki ke
3: laso ayo,
1: orang laki ke laso palanya, orang romantik yo, mana?
2: Amanya.
3: Nak belit lagi.
2: Setuju aku yo.
0: Ya, sikit amai.
5: Aduh ya, leban jalai licin.
1: Kayak pedang lah, bala nama selebriti ke laku.
4: Dengan Allah, romantik hanya ukai, banyak apa kita tiga ukai.
3: Ini perasaan sekali.
1: Selebriti ke
4: popular yo. Ya, ke orang ujang.
1: Oke, bang lagi bentul lah.
0: Oke, bentul.
1: Sudah
2: cukup
1: jamnya.
6: Oh, ditia ke Rupiah cuba dunia kita lah.
1: Cuba dunia lah.
6: Sereman, Miri, kaki nuan flow.
2: Agak orang kawas ke?
0: Ingat kan?
3: Di Jimbo.
0: Ya, Gareh dan 18:35. Ingat kan?
2: Ngeflow tu dah lama dah sekarang.
3: Maje, kau minta kak tanya kau belagu. Kau minta kak tanya pengari kau minta kau belagu. Ya,
4: atau dah ngasuh on to flow. Baru atau nak pedak lagi.
2: Kau beli tupi. Jadi kan beli mana tu film?
4: Nee, kalau dia flow, sidak ya, okay sidak ya ke romantiknya.
3: Iya betul, sidaknya udah spaiet.
6: Okay, udah sedia Jimmy ya.
4: Muka sesadian, sesadian nanti gua.
3: Oke, awak tahu enggak mi?
2: Jadi nak puas hati dia mi, mesti kau ke belum?
1: Oh, ini, Jimmy nak yang.
3: Hanya deh.
6: Siapa lagi ni? Zoom dulu enggak ke Jimmy deh.
1: Sekejap tuan, nama berita tuan.
7: Mana kita tahun lepas tau terstini makan yang tinggal
1: gua lepas
0: nenek lepas kena
5: juri nya boleh gula
7: batu si DJ Flora kena ngasih nampak
0: ya si mereka gula batu ya
1: nanti nak tahu peron yang sekali gaya ime
0: mau
1: ngai ke data 35 deh
0: ya 18 35 an mah deh
1: ya lebih ime tu lagi bujang kena
2: kopi ya
0: mau
2: jadi dudih gaya belagu tadi melamat gaya dia.
0: Hari ini asal Emi?
1: Asal Merode.
0: Merode?
1: Merode.
2: Tuh asal dah King Wine itu bisa 7 tuh tuan.
0: Oh ya kira-kira
2: interdius. Ya gue kayak mana gede, mana lagi floranya.
0: Oh oke. Ini
3: nuan hari Merode. Kami bisa mau telepon ya, aneh rau.

0: sana sibuk ngatur kami.
1: Nah, nggak kena nomor 18.35.
2: Ya, oke kan ngatur.
0: Nah,
2: nggak kena nomor jalan ya.
1: Ya, dia tuh jerubu. Ya, lagi salah berat.
2: Ya, cara magang.
1: Oke, okay, okay, Jimmy. Awak kena nak bawa Jimmy.
2: Awak kena nak bawa ke dunia. Anda malah melihat ke flora, malah ke kamera.
1: Malah ke kamera. Mikrofon anda malah numpel ke? Anda malah numpel mikrofonnya. Geram, ame geram, tama. Nang tu nyana.
2: Kenyur belakang saking gaya buahnya.
0: Si buah kenyur kami, berkepala kita nya.
3: Bang kenyur.
1: Okay, Jimmy. Nama lagu Jimmy.
3: Laban nama lagu Jimmy. Ada nyeram menyuan. Kita tumbang.
1: Aw nade tanyukuang nama dek. Ruiwan, Ruiwan.
0: Ada kira ke sida ya Jimmy.
4: Nama lagu Jimmy.
0: Antara tua.
2: Antara aku itu apa ya? Jadi dia jadi lagu kade baikku. Jadi lagu kade baikku tu. Lagu meligai pengerindu. Enya.
1: Aku sih kena nyangka.
0: Cuma nama. Amat cuma tujuh ngaji insian nih, insi rindu nih kalau kau tahu.
5: Okey, dua mudah nujo kalau kau tahu deh dua masa dua
0: pihak.
3: Aku bukan yang terima kereta pengantin aku ini.
1: Aku tu kan belam aja deh. Aku landai ambil belam.
0: Masalah kita nak dikangau ke mana ya?
1: Nai.
2: Lagu
1: lagu lagu Jimmy, lagu lagu.
2: Kan kita lagu lagu.
1: Kepar, lagu depar.
0: Ngipa kutai kita tu. Okay Jimmy, ready.

0: Ya, terima kasih Jimmy.
1: Okay. Kau ketah dia pun nama Jimmy itu.
0: Nengetah aku tahu sih nyawa kami nya.
2: Anak malu deh
1: man. Anak malu ya
2: man. Mengari ke kami.
1: Mengari ke kita mengat. Sebenarnya kami orang nyawa rumah mana berbuah.
2: Aku segin mau
0: mama. Apa yang cukup timpo nyawanya?
2: Mama agak jerbu abah bintulu deh. Agak kena ada jerbu deh.
1: Nah, nama-nama nada orang majahan ni yo.
3: Nada yang jadi rumbau.
1: Rumbau banyak
3: berbuah. Nanti rebah, nak rebah berbuah, nak rebah, nak berbuah.
0: Sudah diambil kami buah.
2: Sudah gambar floranya, kakak kebun.
0: Lalu
2: suruh kita ngegaknya. Ngai, gak bisa orang majahan. Kau bisa nyebuah yo.
0: Berapa tandaan sawit sudah ditanya kau diangkut kau.
1: Nida. Kau juri kita bahas.
3: Oh juri,
0: okay. Ngayon juri lo.
4: Hello, may naman berita sa rito.
5: Hello, ngayon ngay. Mana?
4: Ya,
5: mana
4: rito? Eh. Naman buah kelapa belakang lo udah membuah.
5: Hari tahun kemarin. Ya.
0: Aku babang nyana oleh aku. Kalau nak boleh nyamuk ke dada. Sampai hati kita tahu.
4: Oke. Tanya nuju lagu meligai pengerindok tadi. Bagi aku overall tidak ada masalah nuan persebutan nuan tempo nuan pitching nuan tidak ada masalah, cuma nuan pun first note tadi bisa kena nyebut nuan beda tidak ready lepas bagi ya nah ini mode kan tem masuk kau lepas kita kita ada perkara yang pertama ada pendiang ke bala juri segi not pertama kita. Ya, sebutan wan ya ke terima kasih sulu. Nantul dengar aku nama tersebut ya aku. Tapi oleh aku nangkap nya lai untuk pekit ke nangkan ke ila. Berhati-hati ngawan wan po first note dan visualize lagu tau nuan sangat sempurna, perfect. Nuan membayangkan kisah nuan dalam lagu tu engkau bisa utai mangka dia pelabak kah kau tahu
1: bisa tuan
3: bisa cahaya ya pada
1: ya ya first note ada bisa tanya apa cahaya yang ngacau
3: ya
4: nya nda namo ka ko mari flo
0: ya ane nyukong ya nuan juri
4: ya nda ko nyukong ne ane ya ta
1: mari pakai cerita Ratu Baram Subah tuan
4: ya
1: ingat nuan ne tanya de Ratu Baram Regatta harinya dah. Kenal kan udah ngambok sebenarnya. Bukan kau ceritanya bedau ga?
4: Bedaunya.
1: Bedau.
4: Pain tu boleh dambai.
1: Boleh dambai.
2: Kami makan lama mana dengan tu?
1: Ya, ceritanya ngerampet pun kelapanya.
2: Tidak ada pun kelapa, ada pun kebuat ya. Beda Jimmy sedoi pelorang.
0: Ada angin itu.
2: Berarti yang mat pun kelapa. Bu berarti kurang.
1: Jadi saksi. Oke, bang agak calon kedua.
3: Ya, calon kedua.
0: Calon kedua, okey.
2: Okey, bisa calon kedua naf lo.
1: Bisa.
0: Kedua, baluah dia lagi bisa 100. Kelalu, kelalu.
2: Calon kedua,
1: kenal.
0: Okey.
1: Laki ke calon kedua kita?
2: Laki.
0: Nah, pong ini calon sih laki meh.
6: Mega kan flo?
0: Ya kan, ada kita kami tu kan ingat indo, okay? Kalau lo ngaji kesal lagi, okay?
2: Nama
0: siapa nama Anwan?
7: Siapa nama?
8: Okay, nama aku Denny Gera.
0: Denny.
3: Oh, Denny.
7: Denny si asal Bintulu.
8: Tak tahu.
1: Tahu. Kira ke bayi dia tak bisa berminatnya kelai dulu nanya-nya.
7: Nanti salahnya.
0: Gimana aku mau ya?
7: Lepas aku nyukung flo, sari itu.
1: Kayaknya ada yang merai nomor ya. Udah ringan, bayi tak ada. Nomor telepon yang ada simpan.
0: Nah, ada sengaja. Okay. Anak kalau chat ngobrol, yeah. Okay, bega. Okay, Denny, nama lagu kembali tuan.
7: Okay, kita praktis banyak
8: kali. Lagu dari Inke Yongaim Bu.
0: Lagu juri.
1: Lagu juri, top.
7: Okay.
1: Tiga, dua, satu.

0: Okay, terima kasih.
1: Ya, sama-sama, Denny. Okay, dah kami ngeri Bintulu, tenang.
2: Okay, terima kasih Flo. Dua ikut pembekit dari Bintulu, Jimmy, kau, Denny, sama YY belakang ni.
1: Ya.
2: Ngarukkan tak rumpau lah pengerinduk di Bintulu ni.
3: Sebuang tak irau lah pengirin lama sebuang tu. Maka cerita madai ni madai.
4: Ya, ini salah giat ni.
3: Salah giat tu saya malabat. Ini kenapa baju celah lagi? Agak jorai kah kita tak?
5: Okay, hello Denny.
0: Hello.
5: Ya, nak sinok sinok dia diau. Tengah hari tau. Bisa kita merindai yang dia. Nanda ya, nanda so kita waktu. Okay, nyada ke lagu indah dari N K Yonggai. Okay, so Made Denny bagi aku hati-hati mimet ngau tempo. Aw, bisa hian deh. Nuan po tempo bisa agak tidak untuk konsisten. And then sebutan nuan aku boleh detect ada tersimpan. Instead of kita jakuk kita iban, kita jakuk kita iban ke nyengala tersimpan ya madai au anang kena tersimpan. Tersimpan is jakuk okay. Melayu. Ya, aku okay. Sangat sangat particular aku terhadap sebutan tu untuk bala artis ke anda kumpu pun aku akan nyebut utai yang sama nanti tidak nyebut bakal yang disebut orang tadi tersimpan. Instead of tersimpan, tersimpan seribu cerita. Untuk so take note bahagiannya. Dan untuk lagu-lagu okay. Balada berkata dynamic sangat-sangat diperlukan tau. Laban apa yang aku detect bak nuan is first verse nuan towards the end. Bagi aku berkenyak aja. Minta ampun kumade au. Aku laban aku kak kita 12 ikut tau. Ukai nojo made Denny aja tau. Semua pembekit kenangkan kita legi. Nanti oleh kita empu persembahan anda mendatar. Laban kebanyakan lagu kita di top pada aku balis tau lagu-lagu balada. So, lagu-lagu balada sangat memerlukan dynamic. Dini kita nemu letakkan kita empu kawalan volume kita. Nada yang betul dalam nyanyian kita. Bak intro kita slow, bak tengah-tengah ya kita break yang moderate ataupun consistent dan towards the end break climax ya. Baru tanya bisik dalam pendengaran kami sebagai pendengar. So, Madik Denny, take note apa yang aku share dengan Wan Sarito lah. Ni ajak okay. Reka. Thank you.
0: Okay. Thank you.
6: Ni rau Denny.
2: Okay. Ya komen dari juri, okay. Pendengar banyak lagi join kita di FB Live, bisa 1,000 lebih. Tapi juga di YouTube channel kita, bisa juga kabar kita lagi live juga kita. Terima kasih banyak. Komen atau ke markah hari pendengar banyak 20 hari penyampai radio 40 NK Yonggai celap angat juri kita 40 semuanya 100% pak. Dom.
4: Ui.
2: Medan dan kebut don dah ready.
4: Udah
3: tanya penyampai 10 ayo.
2: Oh penyampai enggak in total lah. Lepas tidak akan beri 10 nih. In total lah jumlah keseluruhan. Okay. Dom dah ready dom? Nggak kejam kita itu enggak sempat lagi.
4: Udah.
2: Alright. Ready. Boleh gitu okay. Dom.
4: Okay, kita terus lagi limbang. Hanya pengari kita udah
6: sedia kebuat nah.
4: Bisa itu nguan dah ruah dia.
6: Okay, lain yang tu kuriang dah. Lain yang tu mananya yang tu kebuat dong.
4: Iya kah, aku pun nemu.
6: Ada tu kebuat lah.
4: Udah bersedia penyari kita di limbang. Engkau bisa kita tanya gini. Jadi pengari kita di limbang tu inya Eslovia nah.
7: Ya.
4: Ya. Nama lagu Sarito.
7: Aku main lagu Atino Anati Aku dari Florence Low.
4: Sebedaunya tadi Nuan tu tadi juara Sike ngari Kelimbang bulan berapa sayangnya? Saiko nungai. Bulan 7 ah, 18 bulan 7. Betulnya?
7: Ya.
4: Berapa kali dah juara Denggau Sike?
7: Baru satu kali.
4: Okay. Yang penting udah juara aja, udah sedia nih. Okay, kita terus ngau pengari kita di Limbang.

0: Teddy Heslovia.
1: Heslovia. Komen juga kita.
2: Ya. Nama bangsa Heslovia tak?
3: Lumbawang Iban.
2: Oh, Lumbawang Iban.
4: Patutnya namanya namanya Heslovia apa ni?
2: Nama mana orang pun yang mana nama dia?
4: Oh. Ya, menyamang mana dia? Tapi aduh-aduh menyadik selepas kita. Okey, okay, juri, menyadik juri.
5: Nama makai selepas ni singit ke dom?
4: Oh, singit yo.
5: Okey, Heslovia. Nyada ke hati no hati aku by Florence Low. Sebutan Wan Madai sangat-sangat jelas. Aku suka. Yang perlu aku suka.
2: Aku suka.
5: And then your vocal weight sangat excellent. Nuan po berat dalam nuan po nada suara nuannya bisa out. Then nuan landi interpret lagu tu. Sampai aku tadi malik lagi skrin, kemudian aku nyabek dia. Tapi tak lagi nyabek aku. DJ Brenda pun aku sedar yang malik lagi skrin.
0: Yeah.
5: Aku bakal bunyi nyabek. Tapi nuan boleh kontrol nuan po emosi. Balia. And then sangat solid nuan po first verse. Sangat-sangat solid. Dan towards the end, nuan boleh kontrol nuan po belting tanpa menjerit. Aku cuma tadi berhati-hati bapak nuan ke ketinggi yang tadi aku takut nuan tak boleh kontrol vokal nuan. Kebanyakan yang aku dengar orang kau dah nyadar ke lagu tu bapaknya tidak ya kak a little bit show off, tidak ya kak menjerit badia ngesau ke suara tidak ya tinggi. Leban suara tinggi tidak mesti ya menjerit out. Suara tinggi adalah cara nuan kontrol nuan po voice dengan teknik yang betul dan kekalkan momentum untuk madai Heslovia leban nuan udah bisa semua waktu itu untuk menjadi seorang penghibur. So keep it up. Nyajak dia kau.
2: Ya, nyak komen juri lalu ngagi bala peningah kebenaran minggu tu kita bisa juara lumba dua lumba tiga serta mega boka ke pemadaman ya. Jadi baru sekali tu aku ningah juri nak ibu di paksa atau ke di pejar terus nyebut aku suka aku ya.
1: Iya. Untung jadi juri ini.
6: Untung yo. Boleh nyeliang orang.
1: Boleh nyeliang orang tu ya.
6: Jadi referee aja dia tu jadi tupi dia.
2: Aku sama ada yang merenung biasa ya tahu kan merenung baik ini sedoa itu tadi ya. Aku nyu confuse kau yo dah.
6: Referee mana dia?
2: Referee mah kau tahu enggak ada rena mata sama dia.
1: Okey dom pemikir kedua dom.
4: Okey, pemikir kita kedua ianya Seselia. Okey, Seselia tu udah kalah juara bulan berapa selainya?
2: Nemu mak tu, minum mak ya apa ya?
4: Tahun-tahunnya
6: kemarin. Dulu dulu kita ya seri tu.
4: Kamu ada pakai uah? Sini nak malik ke belakang?
2: Panjau kajam macam ni. Lebih mengiram sehat.
4: Lebih mengira. Lebih kiruah kami tu, kapak kami tu. Ya. Dah tahu, kucing lah menyadai. Baruin mau diri.
7: Kenyang. Lalu terus ngau peserta atau ke pemikir kita kedua nih Seselia hari limang.
2: Memang nih magal terbaik doh.
3: Semina kelulu hari Erika Joseph.
2: Apa nyanyi cerita kenyalangnya nih Seselia?
6: Erika Joseph ya?
2: Oh, nyanyi netanya ada yo. Kayak main lagu tema cerita kenyalang Erika.
6: Oh, Erikanya.
2: Oh, Erikanya.
6: Aku tu.
2: Nanto ingat nih si Vio nih ya, aneng kalau lo lama gini ngau kecata kenyala yo.
6: Opian yo.
2: Lelengau pala. Mayu ada lelengau.
6: Ila mayo. Okay dom, atur mana dom?
2: Atur mana frame itu dom? Nama terang gaya mata atau merepoin dah.
6: Dah dom?
4: Okay. Jadi kita terus ngau peserta kedua hari limbang ke Sarito.

0: Anang gua dulu au.
1: Nah, cadam. Anang kalau kesal gitu dong. Mama ada pernah orang anu yo.
0: Iya.
1: Kami suka pernah orang nggak jadi itu jalan aja rey. Untuk diri baik ini ada Ramadan dong.
2: Rasang kau kaki ini yo. Ayun jaringannya deh, mau pernah orang
1: mah. Oh, suah kami nggak saya aja dong.
2: Maya agak iyalah ya semalam.
1: Maya LA keterubah
2: sama yo episode 1.
0: Tukar lagu sudah itu untuk Pak.
1: Ah, tukar kan ya.
0: Nah, tukar lagu. Tukar tiunnya.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Biasa aja dong mesti nunduk orang kita.
2: Aku kan uluan yang ngomong nengnya deh gitu.

0: Ya.
1: Yeah. Okey, terima kasih Dom di Limbang Dom. Awak dua okay. Pengalaman pulang agai NK Yonggai Juri Kedai.
2: Ya. Yeah. Hello Cecilia. Selamat ngali hari. Empai lemai tu madai.
3: Selamat ngali hari.
2: Okey, aku suka ton suara Nuana. Aku suka.
4: Hashtag aku hashtag. Suka.
2: Ama yang nyebut aku suka-suka ya, yang tak fake. Nemunyi suara Betty dengar kau.
4: Nyalain aku limba lama tanya hati raba biwa.
1: Ya, aku yang ya. Aku yang agen.
4: Aku yang agen. Aku nama tu yang angin ya.
2: Si kau dua berapa tu? Ngedek kira dua.
1: Oleh juri.
2: Kan makin singet tu kata apa pun.
4: Mayu orang yang nak hashtag.
1: Nada nak apa kau juri?
2: Nada yang nak deh.
1: Bye bye kau dah. Dah benda apa?
4: Bye masuk kelabnya.
1: Dah. Benda masuk kelabnya kau.
2: Iya. Nama dek minat Betty.
3: Minat.
2: Nama dek Cecilia. Minat. Bagi aku nak ada salah kita minat sikut-sikut figuranya. Jadikan orangnya sebagai kita yang puan idol, sebagai knowledge library kita untuk rujukkan kita berlagu. Tapi anak niru bakaya. Okay, just jadikan dia sebagai nuan pun knowledge library untuk rujukkan nuan berkenai ya berlagu, berkenai cara yang alun ke lontaran vokal ya. So bagi aku ton suara nuan sangat sedap, nyamai didengar, pemilihan lagu yang sangat-sangat tepat, tempo nuan, artikulasi nuan, pitch nuan sempurna, perfect. Nada masalah bab pendengaran aku ditau, dan nuan landik placing vibrato. Nuan mau nak vibrato bab penghujung don po phrase. Okay, so keep it up, momentumnya teruskan aja. Ya, aja ya. Okay, sama-sama.
1: Ya. Terima kasih juri.
4: Ya. Oh, nanti nak ingat ke Rika Joseph atau mereka nama itu hanya di modeling Subayo, ingat yo.
1: Oh, biar. Yeah.
4: Oh, lagu tu. Aku lebih ingat kalau mana ada bayarnya di modeling Subayo.
1: Okay, boleh lagi kami di Kuching ni yo.
4: Sudah lah tay. Rika calon yo.
1: Dua siku kita di kaki uang siku baru datai. Okay.
4: Oh, okay. Yeah.
1: Tadi dah datai kebenaran sedaya. Aku nguyang ke sembara hari muabos so, aku yang ngagai pembekit kita ni. Okay, hanya ada bersedia. Nama kita sunyi.
5: Ngantai nuan tu yo.
6: Ngantai peserta hari kucing bukan ni aku. Oh, baji awal.
1: Ya tu tadi galau aku dulu ba bilik sepiak tangas aku dulu ya jari kaki ya.
6: Oh, biar. Kan ya aku strategi kita kucing.
1: Ya ke lakinya dulu ki tangas aku tadi laban dia mesti setengah jam sikut tangas
4: dah. Ni laki
6: tangas tangas kami sikut temu juara
4: kau ni. Ya ke sepiak adanya tangas dah tak ada yo.
1: Kau dua-dua ya pemekiat eh.
4: Oh, pemekiat aja. Mai koyo punya tangas tanah.
1: Ti cukup Sabang tahu gambar yang mimiat yo.
4: Mesti deh calon deh yo.
1: Nang kalau beranda dulu mang kau sudah ya.
6: Siapa nama tu tadi? Petrina ni?
3: Betul, Petrina Suling. Betul.
6: Petrina Suling. Suling.
1: Bakal cikgu tu, Insan?
6: Pia.
4: Kanya dia cikgu.
3: Jadi cikgu?
6: Kamentas tu. Oh, pala demi ya, aneh.
4: MM ada bakal cikgu kau ya.
7: Nyosek ke sekolah baru tu.
4: Nyosek ke sekolah baru.
7: Mulai satu tahu mentau. Nara enggak mau.
1: Nanti ya jadi cikgu kelas buka pukul 6 aku 4:30 dah datai.
7: Dia tu nangas di lebam buat.
8: Nanti sekolah baru. Nanti anak pun.
6: Petrina, anak percaya aku orang ke mati CDC nuanya Petrina.
7: Hari 6 nurun nanti.
1: Nurun.
7: Hari Minggu nurun.
1: Nurun.
7: Kurikulum.
8: Tidaknya Petrina anak pun tiang sidak ya.
6: Tidak katanya dari ia ke nama kesulai betisi nuanya orang kuda expired magangnya.
7: Tidak
8: akik magangnya. Akik.
6: Petrina aku nama baik nama Petrina ngai kenuan tu nge tak lalu nama tu.
3: Lagu kak di baik ku sari tu tajak nakak tu oleh Diana Shini lah.
8: Tajak nakaknya aja ni Petrina. Mata lebih ha.
1: Kalau nakaknya aja.
8: Iya. Mata lebih ha kami kena tu.
1: Okey,
6: kita fokus. Jauh tu lebih ha.
4: Ngerombak jam kita.
1: Kita fokus ngagai screen TV kita. Okey, pendengar banyu beri poin 10 ngagai Petrina nya ya.
8: Betau anak.

0: Saya dah tolak bantu.
1: Nya me aku mandah nyo nak munyi to.
2: Amak nak untiang me sira ne.
1: Nana dai
2: ne. Ingat apa bias oke.
3: Oke, engke yo ngai.
0: Ya lah pa balan DJ nak memunyi.
1: Kami nak nembe sekolah ke badas kami tu.
2: Ya. Mati sira. Ninga cikgu ngajar.
0: Ninga cikgu ngajar.
1: Nyino masuk mai daja cikgu.
2: Masuk daja ne.
3: Kami ukai menjiwai lagu ya. Kami ingin menjiwai ya.
1: Merasai ya.
4: Ya ada menjiwai.
5: Saya ya. Oh, puas dah ya deh apa.
0: Komen jadi kita
6: okey. Tetap kita nak dipalik ya.
5: Kita kita okey. Dai mendak kaku.
2: Belajar vokal sida ya tadi.
1: Tes ya.
0: Okey. Kita okey juri ana bejako.
1: Betul okey
0: juri. Kita kan dengan juri.
1: Tes.
0: Aku
1: tes sunyi dulu
0: yang bala DJ dulu.
6: Sikit bakal orang pas nak ngempo kemenangan.
0: Ya, ada sikit bakal.
1: Nah sabar
5: si bakal ada juri.
0: Kamu dah pengaris sida sibu dah tone ada ya.
1: Ya,
0: kamu dah. Kita ninga ke NK Yunai.
6: Kami tong ini tong jam tong ande.
1: Oke, Made Petrina nama berita sarita Made.
7: Oke, sehat ja.
1: Nama dek kan jadi cigo, ngan jadi dutur dek.
7: Lagi bisa pegawai
1: poem kau ditau.
7: Dalam pemikiran kau jadi
0: Dalam siapa nama kali ini.
1: Oke.
0: Nah sakit-sakit.
1: Back to business, oke. Okay? Ton suara Nuan sangat sedap. Nuan polo register sangat-sangat in control tau. And then Nuan sebenarnya munyi ngasuh bala DJ kita berkontil untuk bergaul tadi. Laban Nuan udah mempunyai package yang sangat-sangat komplit. Untuk menjadi seorang pementas
0: pemerintah
1: ya
5: mentas ya menjadi
1: pementas
0: ya mentas ya
1: and then one lagu aku tadi madah kebala pemikir kebukai lagu-lagu balada berketau sangat memerlukan dynamic which is nuan mengena di crescendo nuan po crescendo kena cara nuan menaikkan menurunkan intensity nada nuan dalam lagu tanpa nuan menjerit tanpa nuan pun low registernya tidak kedengaran langsung.
0: Oh.
1: Even nuan pun was not telefon aku dah dengar dengan sangat jelas out. So keep it up.
7: Okay.
1: Nanti dek nyanyi penyanyi lah anak ingat aku.
7: Okay. Akan ku ingat. Semua DJ pun akan ku ingat.
5: Nyak lah saya juri.
1: Nyak cikgu vokal ku suka kedai. Okay.
0: Kira tahu.
5: Okay.
0: Kira tahu bank in dulu lah duitnya.
2: Ya. Pada dulu student nuan nilai Petrina.
7: Ya
2: ke mancam. Boleh lah.
1: Empat setengah. Kami dah datang ini tiu. Bekal dulu kami berwaktu.
5: Tubuh umat.
3: Kira ke trofi bab belakang insian sitinya sian pos sangat kucing lah.
1: Ya kececeran
7: insian. Eh
5: benar. Dada debu seriamannya.
3: Oke, terima kasih.
5: Dada debu seriamannya.
3: Oke.
0: Terima kasih Petrina.
3: Kita ngagai pemekit kami kedua.
0: Ya, seraya pemekitnya ke ngamai mikrofon. Bisa orang nanya tuan hari ini menu asal narko? Juri kita. Bala orang bala nanya.
5: Nuan banyak. Nuan juri deh. Masih kau juri.
0: Bisa katanya. Bisa orang teks orang berkomen naba.
1: Amai.
0: Ya. Wow. Pasti deh majuri tau merek dia komen.
1: Hari miring pau kau.
0: Menuasa miring. Iban tulen.
1: Nada nyarau to.
5: Nada riri ruang ne. Kumai ku bisi penakan tadi juri to.
6: Kira ngamau aku tadi ne. Kira ngamau aku made ora lu.
5: Orenya ngamau orenya tadi ngai bunyi aku.
1: Aku flow nganti flow ngambo kau ka mah kau.
5: Apo?
6: Kenyet tu ninga ne.
5: Ya. Dari kau ada.
6: Dari juri.
3: Okey, pemikir kami kedua hari
5: ini. Pudah ada mesti case hari itu.
0: Ada pengar kami itu lagi mayo tu. Kami itu gay.
6: Gay
0: ngasuh penyanyi.
5: Kami dah ngawak kami. Kami dah biar. Kami kan ngacau.
0: Gay ngasuh penyanyi kami kesal kami itu.
6: Ya, jam kau cukup. Kau pulai.
3: Okey. Pemikir kami kedua tu. Apa anda dulu ngaya? Nama ya.
8: Nama tuan?
9: Nama aku Alicia.
2: Siapa
9: Alicious.
2: Nama?
9: Siapa
2: nama?
9: Nama aku
8: Alicia. Alicia.
2: Alicia.
5: Okay, lagu dibaik ya.
9: Ngarapkan wan nikal pulai.
8: Okay. Anak kesal lah Alicia. Anak boleh kesedaknya tuan.
0: Okay. Taja nak tau. Yang ngarap nikal pulai baru.
5: Nikal pulai baru. Aku. Okay, pembekit kedua hari kucing. Okay, ngarapkan wan nikal pulai.

jalan, kau tua betul ni begagan. Aku harap ke atinwa amba.

0: Sampai-sampai ke Mehelesas.
1: Kira bank in aja lah satu.
2: Iya. Dua dah terapi boleh ke kucing angin sen.
0: Bah, ngaji juri ke kita.
2: Oke, encam guys.
3: Hello, Alessius.
4: Hello.
3: Arab kenikah pulai ni ya.
4: Oh.
3: Udah pulai cigo berdau.
2: Dah.
4: Kisik dia.
1: Ati pemutus makan arut.
3: Beri mutus tinuan. Dengan di cigo beri pemutus tinuan.
1: Oh.
3: Ton suara nuan mati sangat sedap. Oh, so manly.
4: Okay, thank you.
3: Aku suka.
1: Dua dah suka tu.
3: Cuma hati-hati ngau sebutan okay. Laban mun aku tadi aku tahu segita agak particular nanti sebutan kita iban tau segina tau berapa ke juri tau aku ningan tadi teritik kono tadi teritik air mata aku instead of teritik air mata aku tawa ya yang pu perasaan pelbak aku ne habiskan konsonan nuan sebutan nuan habiskan tutup dengan jelas okay. Sebutan nuan ke okay? And then pitch and feel kena align serasi dengan nuan pu mutu persembahan dalam nyanyian nuan dan nuan pu vocal styling untuk lagu tu aku suka laban lagu-lagu berketuk nak tu gila yang nak bahasa-bahasa yang agak baku wow ya bisa baka malam tu ke ya bisa tu tua ya bisa kena vocal styling aku pun belajar utai tu daripada guru vokal kumpu ana yang terlalu kena strict pasal sebutan laban ndak semua lagu perlu kita ngena sebutan yang agak baku lagu-lagu berketuk ia perlukan vocal styling baka ikan keke bisa lagu ikan keke instead of ikan keke ya lagu lama subak tapi lagu kebaru dia tahu degagak ya kebaru dia tahu bisa ikan keke kan ya adalah vocal styling okay so take note. Ni ajar aku.
0: Aku suka.
3: Hashtag aku suka.
0: Okay. Kita ikut sibu ngeroman jam.
2: Terima kasih Alessius. Okay, pemikir kita kedua hari kucing. Terus lagi nuan tu di sibu. Alessius.
5: Di sibu, pemikir kita sudah sedia. Kembali. Dia tahu udah nguyang kamera angge. Ya, lagu nama terima yang pada.
0: Segena juga.
5: Ah? Nuan bujang. Nuan ada bujang dia tahu.
0: Bisa ya.
5: Sudah ada dalam tol ke dia tahu lah. Ada bujang.
0: Okay, Kembali dia sebut. Halo abang,
2: bang. Abang.
6: Halo abang.
2: Pamame, pamame.
7: Kuat kuning.
2: Okay, awak kena nervous ni sebenarnya. Awak kena nervous. Kami ni apa nak nervous?
1: Kamera nak mengacau.
7: Saya kata tanggung ko.
0: Atau ukai kembali.
7: Bayar apa? Kembali. Saya kata tukup kepala.

0: Okay. Hanya lagu The Bay and One Bisa.
1: Terima kasih.
2: Ini Yaris. Jadi kemarin
0: ke Seruba. Jadi kedua tu terus ke Gai Emesha. Apa tukar dulu mikrofon do mikrofon.
3: Oh, lagi baru juri ni, Alicia.
0: Kan jadi ya?
2: Atau
0: ke terus kan?
2: Terus komen dulu lah ngeke juri ni ingat deh. Nai buah beruman nama laban. Endos doai ke betuka mikrofon lagi nyo ngambe masa ga. Ngake juri dulu.
4: Oke, Kimberly. Sama kali hari.
5: Kimberly
4: Fizi. Ya.
5: Betul.
4: Nyata ke lagu Esna Nala. Main tulisan ku tuh tadi.
5: Inya ko baru
4: nuan bujang. Sapa tu jo ke lagunya? Alosius. Hei, ba.
1: Ya kebatuan.
4: Ya kebatuan. Bapak kan kau bos kita.
1: Bos kita.
4: Sapa ge.
2: Bala babangnya
4: mah. Iya.
1: Iya, abang buat radio aja nya. Juri.
4: Jadi pada Kimberly, apa yang aku ka sunuan take note itu adalah nuan po breathing, penafasan nuan au dalam nyanyian nuan perlu hati-hati berjaga-jaga ngau penafasan laban nuan po sebutan nuan po nyanyian nuan dak entu sampai ke penghujung ya gara-gara nuan po penafasan nuan. So kena ngagak kena kena punya warming up sebelum kita berlagu lah neh, and then pitch and feel nuan tidak untuk blend well dengan aku madik Kimberly. Sorry aku madah ke tato again man, untuk nuan perbaiki nuan pu nyanyian aku udah tau hilang dan mayuh tidak gak mayuh tidak bisa a few flat note especially nuan pu ad libs pun walaupun kita nyebut ho hu hu hu hu nyak pun perlu dititik beratkan cara kita melontarkan ad libs kita nyak. Okay, anang sampai ya flat. Lawan utanya pun dinilai. Okay, Kimberly, take note. Nya ajar aku.
2: Okay. Yeah. Kau ingat kepala abang tanya.
5: Mana kesal ke?
2: Kesal lah abang. Okay,
0: mana jam kesal tu dia.
5: Mana mana jam dia.
2: Mana mana jam.
3: Sekali lagi nganggau ke kita abang yang tambah ke baru sepuen lagi.
2: Okay, ni yang kedua tu.
5: Okay. Tak boleh ngagai Emil Shah, kepenudi ya.
0: Ngagai Emil Shah, kepenudi sekali.
5: Dia nak nyebut nama Ras ngapa dan Lucia.
0: Betul, nama yang. Apa tu nama Lucia Flora?
5: Kang anu raja nah nyekembeh tu.
0: Kang anu raja derek.
5: Apa berita Mel Syam?
2: Mana bungai baca ya. Padah kena mana abang ba?
0: Abang nanya memang mana berita kepala abang bala yo ngi lo.
1: Selamat ngale hari ne.
4: Abang bala.
0: Ayo ayo.
2: Abang
1: nama to ayah ke abang
2: ayah
0: ke kira
4: mungkin mak
0: yang
4: belayar
1: bala DJ di kesayau
4: nya bala
1: DJ di kesayau
4: mesti gig ke bekal jerbo tu nya
0: perasaan mak yang orangnya asal berap kedua.
5: Oke,
2: bala abang
5: lagu aduh ke Rusia
0: nama kita bala ayah
5: udah mau
2: banget cemburu mas.

0: 느낌 받았어요.
1: Ya,
2: ya kesan. Mana nak rakyat mana? Nak rakyat kenari nak
3: melayaknya, ne? Terima kasih, Imosha.
2: Bukan apa yang, bukan apa yang.
0: Sama-sama.
1: Dah mana?
3: Dah mang?
4: Dah. Juri. Hello, Imosha.
0: Hello.
4: Tak perlu.
0: Juri.
4: Nak perlu spek Lucia dah.
0: Oh, celap amat tu juri.
4: Oh, celap.
0: Cukup celap tu.
4: Celap angat. Ah, itu dia belanja sikit. Okey. Ni ada aku tadi kumbai aku berdoa de tebah DJ Lucia.
1: Okeynya
4: amat madai. Ukai. Maliak ge screen laban ku sibuk nulis itu. Nama tu. Bisa technical problem kah? Nak ada tebah Lucia aku. Nya pening aku baru udahnya first note nuan kumbai aku lagu originalnya out. So which is perfect menya.
1: And then kita ke biduanya.
4: Bedau lagi bisa, tau lagi bisa.
0: Nombor satu.
4: And then artikulasi nuan sangat clear. Technically nyanyi dalam nyanyian nuan sangat pelbagai madai. Imelsha, nuan mungkin whispering, nuan mungkin falsetto. Nuan nemu ngeri naik ke lagu meh biar kakak tau pakai kita ngagak kue ngai kue nya sedikit kalau hijau nya nyamai ke beradik nyamai ya bos kalau gaduang aja
5: aku nade milih tau
4: beradik beradik
5: mana apa ya tegam aja
3: ya bos sikit milih ya
1: bosnya bos bayar
4: yang gantung milih bayar wei. And then nuan placing vibrato di ni nuan kat letakkan vibrato nuan tak sengapa mbal vibrato letak ya bak penghujung nyanyian nuan dan your improvisasi aku sangat suka. Okay. Nuan claim lagu tu lagu nuan bukan lagu rap. Then visually nuan dah ready to be entertainer dalam industri muzik Ketiban. So keep it up. Ngajar aku.
0: Okay. Terima kasih.
3: Bisa kabar kita lagi on FB Sibu Pulau bergambar pada jalur FB.
6: Okay, lepas jam kita depannya. Dah tak ada nuntung badan tu dah.
3: Bambil dia nak cau yuk rambut.
6: Ngacau ke yuk. Lepas nanti ni dah masuk dengan kenyah dah tu dah. Terima kasih mai-mai wah. Jadi pemutus nak sempat ditemu kita minggu baru mah. Kita masuk ke pemutus saya dah.
3: Minggu baru ni.
6: Ya, lepas jam tu dah
3: cukup. Betul. Ngerampet jam.
6: Ngerampet jam saya dah bagi kenyah dah. Okay, terima kasih mayu-mayu. Terima kasih yang balas sponsor. Terima kasih yang juri. Minggu baru kita nemu pemutus jatah kenyalan special ke-6.
3: Okay. Terima kasih you dimiri. Laban dekat lengkap ke konti ya untuk kain kenyah sudah tu lagi. Balam mayu. Kaki muda kita live di FB. Pemegak di YouTube channel kita YFM Iban Official. Terima kasih mayu. Ia kedah join CK untuk ya ulang tahun ke-6. Terima kasih ke you Jimbo.
7: Ya. Terima kasih.
3: Ia limpang kita bab konti engkau bos Mr. Edmund Langgi kita enggau semua pengeluar-pengeluar program kita ikut sama ngemujur ke CK 37 ulang tahun ke-6 kita sari tu nah. Okey, flo bye.
0: Nggak baik kok tai.
3: Udah pupuk mau gang ya. Anang gua ai mah. Ya. Au dom dengan tahun ni dom.
0: Pedau.
3: Au anggar pe mimi izin.
0: Berapa bayar kami ngerampit
1: okay.
0: Ini?
1: Okey.
8: Nama
0: kami.
8: Kita rampit.
3: Iya.
8: Kami itu besar.
0: Terima kasih harga yang ada Vimbo lama ada bertemu. Betul. Kita sama gerai magang lebih angkat. Nanti kami main. Anang kelemau nurun tajapan.
1: Anang kelelawa.
0: Bakal kemuai buat batu genuan ngau kami temu nih. Sorry tu berasa itu gati, berasa gagati mulai genuan, berasa lelengau. Gak selamat tau nih. Terima kasih mayu-mayu harga semua pala kita semua nih. Kita ni ngaku pemutus ya.
8: Aku kira pihak tuan lah Matthew ngau semua pala pengeluar program kita di Serata Menua kita di Sarawak. Terima kasih ya. Lepas sudah nama tu nariat baru. Aku gitu. Sarito aja.
3: Pinyau.
8: Ngarap ke jatah kenyalang tu macam mansang minta bala kita ke Kak Nyukong ke semena industri mungkin semena YFM tang industri music kita Iban haram kita bersukong ke program jatah kenyalang tambah lagi view lepas sebab iyo maya COVID sebab view kita nyentuh angka 5,000
3: ya
8: COVID lah maya ngarap kenyalang oleh di tambah ke kita mayuh ke bio kita dah tahu dah san.
5: Kurung baru tu baru ya.
3: Pemutus dekat di palsu kita minggu baru ni lah untuk pihak pemenang ia boleh champion nombor 2 nombor 3 enggak vokal terbaik CK special kita untuk biasa itu kira kita nutup program CK kita hari itu ya kena ke 12 hari bulan 9. Terima kasih banyak. Oh, datu lagi 34 seranyawa nemban badan dari Sibu FM.

0: Simpan mengau badas, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban si disadangon mentah, kadang nyak mekenguan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Lentak ngalih hari YFM
2: 101.3 MHz Cus Kumpulan Pokam
1: Ngalih hari YFM
3: Hashtag Lengi

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu.

0: guy.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Why seberai?
2: WAI YFM.
4: Ya, baru ngam.
2: Kan?
4: WAI.

0: Safa dekat Maipulai Trophy Pemadu Terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa dekat Maipulai Trophy finalis ACSK ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trophy lagu ACSK ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece, lekang ngau tiun depan.

0: Ya, bertemu kita peningat dalam program Randau Temuai kita ungkap ke Sarito Sari-hari satu. Nah, bakal selama dalam program tu dan sikit bisi temuai ketika ngau berandau berstudio boleh ngau bala peningat kita. Jadi ke tengah hari tu dia ada kita berasa betul megak laban kita berpeluang munye kutai ngambil awak siko lutur ke tengah hari tu di baik kita berandau dengan program kita hari YFM Sibu. Jadi ke tengah hari tu ngelalu kenduan tu Dr. Philip Bagina. Selamat tengah hari Dutuh.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih laban sedua dia udah ngangau datai Pak YFM Sibu.
0: Awak saya kutuk kali kedua nuan datai kita na.
1: Ya.
0: Awak punya kakunya tadi apa dengan na? Lebih ranau ke terubah subang angkanya agak pelalak kita mendiang kutai kedi kena yang pemegang angkanya nak serap kutai kedi sebut. Jadi ke sekali tu dia ada aku dekat nampung baru ranau kita tahu kau berkawa ngau ranau kita kedulu subak tang agak bersangkut pawai ngau nuan ke betulis ke buat tu tadi dutu. Aku tu nasi ko ada orang kena cukur rindu ke pengawal nulis buat minat pemandai kembat tadi ha. Au jap nyangka utai ke dikunci nuan tu lagi uliah muka runi ya muka ati pemegangnya di ke perancang agai semua kami na. Jadi ke dia tahu aku dulu merek tabe pujing agai nuan tu dutu. Laban baru-baru tu nuan udah ngeluar ke site buap ke ditulis nuan ianya tuai rumah. Tau dipandang ke bak Facebook buap nuannya dutu?
1: Ya, tahu, tahu.
0: Tahu jadi ngenuan dia tadi. Tau pegai megaang. Jangan apa kamera tu dutu.
1: Bisa cover.
0: Bisa cover na.
1: Ambil bala. Dah dibungkus.
0: Agak bungkus ni na. Oh, kita ke bisa merah Facebook. Kita boleh merah peningan na. Bob tau ngau berapa lamar kini ke ditulis tu tadi na?
1: 242.
0: Saya ke dalam 242 na. Tebal direk gitu peningan eh. Yeah. Jadi mereka tabik puji ngakai nuan kati ke nuan tu nyu munye kutai nyu belum jak randau tu nyu dulu ngakai buat tu. Yeah. Tulis ke rundiang ke nulis sitik buat ke dikumai tuai rumah tu. Tuai rumah institusi kepimpinan Iban tu. Lejasi kuasa dan cabaran abad ke-21. Tu buat ya peningan.
1: Iya. Jadi idea dat nulis buat tu data dari aku muda dia tu deh kita muda kini ke tunga penemu kita Iban lebih lagi berkawal ngau kepimpinan jadi aku ngasai ke anemia rebak baru tu perlu nemu lah lebih lagi laban anti dari klia tuan rumah tu murang ke jadi ke tiang namanya tiang panduang kita Iban eh. Ya ke orang di ngurus ke site hari jalan penghidup kita Iban. Jadi bunyi ko aku tadi laban buat tu tadi digagak dalam bentuk baka ilmiah dah setengah ilmiah tang tajak piaya nyamai dibaca lah gi nyamai dibaca aku udah ngagak ya mudah gi awak ke orang awam dah orang luar uliah maca yang ngau nyamai jadi tinitih ke idea dalam bob tu mayuh dalam bentuk ternyala laban aku pen ngagak thesis PhD aku mayuh dalam bidang kepimpinan kita Iban dah jadi tok kira sekedar dambik ku dari thesis aku lah di bentuk ku baru munyi ku jakok tadi udah di cuan ku baru awak kianya di nyamai gi dibaca orang Obam dambik ku dari thesis aku baca lah kain di aku bentuk ku baru betul lah kianya di situ dari pasal baru awak kira di nyamai gitu pasal namanya kepimpinan kita Iban orang Obam dambik ku dari thesis sampai celah kain
0: di kita ke dalam cantik kita
1: aku merah ke betul lihat jalannya di situ dari pasal baru awak
0: kira tetangga pengawak di pangkor tu kan sebenarnya dia tu rumah kalau bak punya dia tua bilik
1: pun ya dari ya
0: ya au lebih nuan ke ngambil sekedar utai ke disimpan dalam tu reti ku akunya bakal tengok pengawak sedak terbesai lebih ke Penanggur dia tu ba abad ke 21 yeah. dunia ke manzang tu. Hari ni nuan ngawak penemunya tadi. Sekali ke nuan yang ambil hari tesis kerja nuan hari PhD suba atau ke nuan bisa bertanya bersidak ketua ya ke kelebih ke nemu atau ke nuan berjalan ke pansik basiko-siko tu rumah atau lapan Penanggur tu rumah siko-siko tu nak sepakar ni pihak kedua tu.
1: Ya yeah,
0: man. Kati ke nuan ngadu ke buap tu nah.
1: Munyi ke dari sebut ku tadi ya sekedar ya mesti ambil ku hari tesis aku suka tesis PhD dan tajak pihak ya di seletik ku baru ngau kerja apa namanya pansik pak lapangan ku nanti dalam bidang yeah. penulisan tu dah jadi awak dia betul utai ke depan sik betul ngau utai ke amat-amatnya di pak rumah panjai.
0: Oh, retinya nuan ke lapangan tu nuan bisa nanya sidak kenyadi ketua minta dia. Yeah. Ya, lebih nuan ngagak tu berapa kini timpuh tau ke awak ke dia ambil nuan tadi nah. Nuan nemu ke sitik buap tu.
1: Tu lama. Jadi kewe lama tadi aku namanya awak ke utai ke ditulis aku tu nak namanya nak kata kita no mereka empat sebagai siko-siko lah nak ngeransi yang ke nak ketika kau jago kita ibat terendak awak korang nyamai ningal lah ngai ke negeri kalu balat ditulis di dalam tu lebih-lebih lagi kita belak temu dunia ke dia tu deh sampai ke selalu berjurai bersebut dalam media sosial dalam surat khabar pasal perlu kena tu rumah tu namanya satu entiti bebas korang hari politik lalu awak kaya boleh fokus sebagai bidang tugas ya ngau ngurus ke bangsa kita lebih lagi bangsa kita Iban kita nemu kita Iban sigi berpun dari tuan rumah abang baka jawatan bukai baka pemanca pengulunya namanya jawatan kedudi gi ate asal kita Iban sigi tuan rumah nyame tuan rumah tu kira ke ya bagi aku deh ya perlu diangkat kita perlu diangkat lalu perlu gak ya di namanya dingkeh kita pak siti namanya institusi bebas deh awak kia tadi uliah meja pengawal uliah bergempuang ke kita Iban lalu ya uliah namanya berdepan korang abad cabaran abad ke 21 tu.
0: Ya, nanti ya tengah-tengah pun ya berjalan ke pengawal ngau nadi sekat nampak ya, nuan ya. Tanya dutu. Udahnya kata ke lepas maya nuan ke ngagak buat tu subah sekali ke pun nuan ngagak subah ditulis nuan ngenak Jakob Iban tak kenal sikit pun lalu ngenak Jakob Melayu tu tadi nah.
1: Iya, abang aku tadi abang ke latar belakang akademik deh. Aku sikit dalam bahasa Melayu subah. Oh, wal tajak pen kami mula subak hampir ko ngau orang bahasa Inggeris maya primary school deh yeah. udahnya masuk transition ko ra palehan setahun dia subak jadi udahnya masuk gaya aliran Melayu nya tadi kadang-kadang idea tu semua tu dalam bahasa Melayu saya nya pedih ka translate ya baru gaya bahasa yeah. namanya bahasa Iban deh bisa dalam arti ko din aku ka translate agak bahasa Iban awak ya. Kenyamai gaya dia baca
0: ya, lalu kakaliah
1: kakaliah kaya Jakob Iban pihak mega dalam bahasa English dah bisa ke sida mana tu nanti ditulis dalam bahasa English awak ke nama penyelidik atau ke orang luar mega nemu pasal berapa guna awak sida nemu guna pengawak tu rumah tu dalam hidup kita Iban.
0: Ya, gila nak duduk hari ini yeah. mujur lah. Jadi tiga-tiga bahasa ni pihak kena itu. Kenang ke bub tu maka atau bub ke berapa kini ke udah degagak nuan?
1: Tu kira ke dua. Tiga lah si tetang nyak pai di pansut ke bala. Ya nyak pasal temannya balang balanya buang. Apanya degagak dalam group side eh. Lawannya kira ke hari projek anda dun N62 ketibas. Ya, site projek di baru namanya sigit di namanya di pun ke YB kuih pilih dam. Jadi yang nanti pansur aja lah. Dia tembok di gagak kami. Mayu bala penulis kita iban dia deh. Nyak tadi aku ngumpung bala penulis-penulis bukai lah. Bakal si Dato' Profesor Datuk Dr. Dustin Ilan, si Dato' Amy, si Dato' Patricia, si Dato' Harry Usup. Orang ke udah lama nulis buap dah. Sida nalung, nalung buda, enggak bala-bala bukai lah.
0: Mayuh ke kita bergembung aduh ke buap ni lah. Nanti bisa awak lah bercerita pasal buapnya. Tentu bala nak sabar mega atau labak ko rutua nah. Tau ke bala kita sebuah datai Braban kini kita nah.
1: Ya, udah tembok tang tadi ngante UIB lidam mereka tanya green light korang.
0: Ya, betul.
1: Aban kami pun kak agak town hall deh, abangnya namanya ketika kita tadi melibatkan utai namanya engkau bisa isu sensitif tau kenapa yang jadi tanya mesti kak dialus ke dulu sebentar ya jadi bob deh jadi uliah dibaca orang awam.
0: Ya. Jadi ngarap kayak mujur jadi setiap buat berketok kan jadi lah.
1: Ya. Ingin fikir aku mayuh ke tebal ke banyak mayuh pala bergempung mulai dia lebih lagi penulis kita iban lah mulai
0: awnya yang ketiga tengenang yang keterubah sebab nama kini buat kedai kakak nuan
1: yang keterubah sebab aku bisa nulis ijo pasal ijo punya siri tumbuhan nadir ijo jadi buat tu sebab di keluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka jadi buat tu sebab yang kaman tebal ya tang tanya tadi sidak ya mah napisnya baru dah.
0: Dia suruh rek.
1: Suruh rek sudah baru dari Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Ya. Aku tu rindu ke ningau teker kunci nuan tak luto. Laban semua orang ulih nulis, semua orang bisa utai ke dekat ditulis kali kari bergagak ke novel, jerpen tak ke buat ilmiah tu. Jadi dengan nuan aku meda abakat tu rumah dulu lagi jua. Buat nuan lebih semak lagi ngau penghidup kita ke besar besar itu.
1: Ya.
0: Nama aku buah kini ngambil ba bekenya na.
1: Aban abakku nyak me site ari jalai ku lia. Bekunsi permungau bangsa kita. Bekunsi cara hidup berdiri, lalu bekunsi pasal namanya isu kita iban. Jadi nyak me site cara aku namanya abakku tenu na uliah kai baka YB nanti YB nyamai mai uliah kempen uliah beranau jadi kita ikut tadi nyak mesti tek cara kita agak sumbangan kita deh agai masyarakat kita nyak cara tadi lawan ke agi bisa idea uliah nulis nyak mai tadi maksud ke buap tu site cara kita nama merek penemu gai namanya orang awam dah.
0: Cerita dah kena lebu ke kita doktor lah banyak sudah datai ba tujuan dia pelajar dia bisa namanya pangkat bergelar doktor atau bisa utai ke ditinggal dia baca ke dia hari ni pihak kanan. Jadi aku nyuka negau lagi ijuaknya tadi. Kata ke ronde yang kap gagak ke buatnya sobat dan sekali ke nuannya tadi rindu ke orang ke labu tetap pun bisa ditanam atau kita tumbuh di rek deh. Nuan bisa ngemuk wan pengawal meran ke katakan bertanam kotanya atau ke nuan medak orang ke rumah panjai nuan atau ke bukan itu tu
1: ya meh tadi munyi ku aku bila maya kita bersebut ke hijau ayo orang salah namanya tafsiran ku orang salah perhati dah ku mai ke bila nyebut hijau mabuk aja keingat ku orang salah pernah munya nyam aku tadi ngau cara nulis tu awak ku nerang ke orang Mayu nama arti ya kamat ijuak tu guna saya lepas nanti kita berarti ke tau ke maca dia aku dah beli tu nemu ya ijuak tu kan semina ngasuh kita mabuk aja. Mabuk kita nanti ngirup sikit mabuk dah dan hari segi kebukai kita nemu guna ya. Bakal orang kengirup bia nap ya. Bia pun mereka mabuk. Wine pun mereka mabuk. Dan nanti kita nemu guna ya. Tau ke sekat ya. Tuju ya kelimpang kita untuk ekonomi. Ya banyak penatai. Boleh natai.
0: Betul.
1: Bisa ke bangsa kita. Setiap lagi. Ijuat tu. boleh diguna kedak agak terbukai. Ambil kebanding kena namanya ya nanti dah ambil empat dicampur raruk kurang dah kulit kayoknya. Ya ada alkohol. Jadi ya boleh dihirup kita ya. Jadi ke sitik baka kurang ke biru kain niranya lah.
0: Ya, aman.
1: Oh, ada yang tanya. Ya boleh merek energi ke agak kita ya. Oh, bisa kemudah dalam tu nama konten ke bisa pemanah dalam air juga tu. Lempeh renyak mega buah ya pin kita nade agak namanya research lah. Titik ya apa Indonesia mayu sudah agak buah tu jadi pemakai. Oh, dia direndam sudah diproses sudah ya ulihnya di nyamai ya dempa. Nyak kumai sudah nama buah kolang kaling ko sudah. Oh, bisa dalam tu. Lalu mega ya ulih kena gula, agaknya di gula. Aban indeks glisemiknya baru. Tidak banding ngau gula tebu atau ke gula bukai. Jadi yang mana ya banding ngau gula bukai yang mana untuk pengerai kita. Oh, Pak Indonesia mayu haruna. Da ngau dia tok pen nanti kita mansang agai baka kedai ke bisi nyua Sheti. Dalamnya apa sida mayu nguna ijo to. Oh, gula ijo yang kena sida nyampul. Nyamai lapan aroma pun wangi ga bau ya. Lu nyamai tempat kita lah.
0: Ya, semula mayu jadi bau punya korang lah. Oh, asal ya.
1: Mayu lah, kita buka yang terbuka penyapu, tanya yang deh. Rumput ya. Tanya yang tadi, udah agak kena orang agak penyapu.
0: Penyapu lidi.
1: Ah, penyapu lidi. Kayak tanya penyapu nal ya ke, ya ke namanya, celumnya deh. Bisanya di kedai juara. Ya, mayu dambe dari Indonesia.
0: Oh, oh, mayuah katanya ya guna atau bisa besar reti lah hijau atau kebenar ya peningan kita tahu maca bab-bab ke bisa sudah ditulis Dr. Philip ya dia tahu tanda yang kebak merahnya Dr. Tejaknya bobnya bekinya ada bercurak gadung
1: tu lama ada pensut
0: ya,
1: 2000 berapa sobat oh? Kau pun
0: nyenengat. Okey, bisa dijual nak tu?
1: Ah, bisa. Tu bisa dijual di kedai 2019.
0: Nah, 2019.
1: Tu bisa apa mayu apa bookstore lah. Lalu apa aku lagi bisa ke stok? Buat tu lah.
0: Ya, nanti jemaah lah bala ke bisa ningar anda tu akan beli. Kati ke akan beli buat ke ditulis teman tu tu sekali ke buat hijau atau ngau buat ke rumah tu?
1: Tahu ngelawak tu bisa ada apa bookstore. Lalu tahu direct ke aku ga? Tang sitik tu buat tu rumah tu nadai pa bookstore. Setakat dia tu kira direct area aku terus area aku. Kalau dah tu ilah aku bisa nganjur gay kedai buku lah. Tak setakat dia tu beda utanya lah, beda baru gitu, beda dimpun kita lah.
0: Oh ya, sitik dah dah lagi dah bungkus ni pening ah kedai pegawai rutunya dah. Oh, nyuka udah rata ya bau curan dah tu tu rutu. Tentu ya bisa pemal lah buat nuan kebegaga ke buat tau kan hulis buat tau. Kadang tu atau nyu awus runde yang tau ke idea menyekok kita nah kata ke nuan dah lebih kengagak atau penangguh kereta pe nuan.
1: Ya, nyameh tadi lepas tu menggunakan idea deh. Kadang-kadang ideanya buah bisik deh. Oh, punya kau tanya tengah malam pentai tanya ngagak angkat
0: nak
1: buat tulis ke dulu. Bisik buah yang tu saya degagak deh. Maya tuan ada namanya rundi yang tua bisik tekul mimet deh. Lekak ke dulu lah kerja terbuka.
0: Kadang nyuna ngupi ya lebih rundi yang kena.
1: Ya, ya. Ngaji di tanya deh di pajak ganti ngaji di deh. Sikit ngetu dulu. Sampai 2-3 hari dah nyak baru agak baru.
0: Nah, lu baru ni yang kerata
1: ya. Ya, nyame dalam laptop mayu ah. Kelimpir itu kan bisa ya, udah di setengah-setengah dah gagak ku. Udah nganti tembok mau kedua dia.
0: Oh, ngarap ke terus mojo membah pengawak nuang ke nulis laban peninggal kebenar ya Dutur atau pun ya siko hari pengetua yang mangko pengawaknya di pengajar megane ke dia tau bas sekolah ni Dutur?
1: Dia tau aku pindah ke SMK dengan DAP.
0: Dengan DAP juga semak kita dah.
1: Tapi nyak me. Senang lawak sedua ide.
0: Aman kisah. Kita bertemu dah tu lah ni korai. Au, ketika bagi awaknya antara kerja nuan ngau pengawak penulis tu, kemai nuan ngambe peluang menulis kebut tu.
1: Munyi kok ada selalunya malam aku leban mata kadang-kadang ngai tindu ada matanya tuai ko ra mai ngai tindu ter nyam sitte cara artinya ada kena ngap namanya habis ke masa ada terkena kita ninduak ke dire sebedau ninduak ke dire ter betulis buat tau meh kau ari sitte sambung baru ka jadi sitte ya kita ke ai kena ingat ka pada kita ada yang di pak buat ijo atau hari to tadi YB Lidam laban dia sigita orang ke angkun yang ngeja pengawas tanya yang beda oh sano ko yang nak ko mana nuan nanam ijo secara komersial ka
0: oh
1: nah jadi ya bisi mereka ko bantok lah kena namanya betires ke tanah jadi dia tahu dah start lah ko tanam ijo atau anda nanam 2-3 pun ko mesti utanya beratus pun baru bisa penguntung ku. Mat gak idenya. Di dah start aku pun bertanam. Awak akan bisa contoh dah. Contoh
0: dah. Lapan hari kena boleh empu, hari ku boleh idea tak korun yang punya kita. Dia tunjuk tanam hijau.
1: Ya. Yeah. Lapan keliak tu tadi. Aku ingat bala kami dia nak jual segelas buat 2 pusin mula 5 pusin segelas. Udahnya dia tahu RM2, RM3. Sebab segilin RM5, dia tahu segilin sampai RM40.
0: Ya.
1: Rega hijau tu. Jadi, imagine seduai dia nanti boleh nyual 20 gilin sehari.
0: Ya.
1: Berapa penyampau.
0: Amat.
1: Ya. Lalu kita ukai minat nyual ya ke dari campur raruknya di air besar. Kita boleh nyual ya ke ambil kita air manis ya. Oh, nyamai itu di ruang dia air manis ya. Oh, jadi nyapin uliah di komersial ke kita ya. Di nanti tendu munyi ku jako tadi nu beratus pun tadi. Bisa insul empat sebagai namanya penghidup kita ekonomi kita.
0: Dengar kita peningan ya banyak orang bukanlah dutur undi yang pun sudah jawab hari utai ke dalam hati kita ada kadang ya nulis tak dia tanya sudah bisa kebun hijau kan jadi nama Perancis yang orang kaya bala ke bisa pengingin hati kat nulis buat atau ke kat baru ngepun kini atau ke sidak ke udah nulis yang terjangal bertengah jalai terjelepek lemik kini laban nyungai mantul katika dah Perancis yang dutur
1: oh ya nyaman tadi anak kita namanya jampat putus asa korang deh. Bepun lah kita nulis ni ke kuliah kita adanya nanti semaja kau utanya bisip nekul deh bertanya ngau pengandire orang kuda nemu orang kuda terlebat nulis kain belum tiba ke apa tu dah dire deh ada masalah orang tiba orang nanya aku kusigi madah lah berkeni ke cara kita boleh ngermai kaget deh. Oh, tajap pun munyi korang sekepin kertas hari ulit ditulis tu nanti dalam setahun
0: nampau ya 366 hari
1: lupa ya man ni buah laju dah dan betul tu tadi ti tuanu tanya lama-lama tuanu jam 4 ya oh yang anang anang tanya lah munyi korang tadi pemujul ukai ungkup ukai mina ungkup orang ke bernasib mana yang pemujul ungkup orang ti nak nemu putus asa.
0: Dengar kita peningannya Perancis hari dutu kita ke tengah hari itu deh. Bakal nuan pun dutu pun mayu agak tanya ne penangguh ne kalau megak ngasai ke putus mengarap ngakarnya ne.
1: Nyak meh. Mayu tanya ne ban sikit bakal nyam kita. Kelimpah hari buat topen aku bisa nulis jurnal deh. Jurnal nanti apa Google giga dia tulis pasal kepimpinan mayo dah dia tulis ko jurnal-jurnal dah jadi utanya tadi bunyi ko aku tadi tajak kita namanya start ada te kemien dia ulia jauh ke berjalan singkang kita
0: hanya dengar aku terperansiam kita peninggal aku kumbo kita belengang lapan suwe kan nyebut utai dulu kak tau kayaknya pengingin hati itu besar itu yang mulut nyebut patuhnya nyawa tau
1: nyetat ya pedih semuanya korang
0: nyetat ya pedih
1: nanti udah di on tidak ada masalah
0: Muji kita merangsang di rempuh untuk peningan jadi terima kasih Duto boleh datang ke studio tengah hari itu
1: iya terima kasih jadi harap ke namanya bala peningat tadi uliah buku namanya ngambil
0: penemu
1: ke tanyalah ke mana ya. Jadi nanti teh saleh penemu aku tinggal ke leka ke. Jadi gunanya ke mana teh kuliah berkunci kita. Oh, terima kasih DJ.
0: Oh ya, sama-sama. Dengan nyaran aku boleh ngau duto pilih baginda ke tengah rito pada dalam program kita karam kenyemate amu teh ke berkunci lalu ila kita bertemu baru gak ba awak ke bukai berkenan ke teh ke bukai megana duto.
1: Ya, terima kasih.
0: Okey. Mumpa dulu peringa. Bye bye.

0: Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Siti lagu ke di baik Clement Joyce ke lemai tu peningat tambai pengrindu tua lagu kena ku merindang kita agak-agak mengkang mulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ke Saritu ngali hari-hari 6 Saritu 12 hari bulan 9 tahun 2026 nyalai terima kasih apa gak ngagai Lucy atau Mas Kasau ku dah pulang ngau kita bak program 34 Seranyawa Neman Badan ya ku dah pulang ngau kita megak bak program ke di keluarga kami nanti yang hari 6 gau hari minggu setiap program ke di kena nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak di tu ya lalu ke bala peningga kita ke bisik ninga ke kami kena RTM klik lemai tu peningga jadi bak rentak ngali hari tu pukul yang aku melatih badi nyentuk ngake pukul 6 lemai tu lagi lalu pukul 5 kita ninga ke berita hari Kuala Lumpur lalu kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke berentak dan duet kita gulai pak program rentak dandut pupu bangsa udah kita ningat ke berita pukul 5 lemai tu lagi nyalai nya tusun program kita hadi ungkup ke bawa rentak ngali hari saritu peninga lalu tu mai bala peninga berarti ke namanya tadi API tau ke ikas pengamai angin anak kat pukul 11 pagi tu tadi jadi Serian terus ngerikut ke baca API ke nak mana ke pengerai ianya 244 lalu berpelasar ke penerang ke pemaduk baru ke terikut ke dalam sistem pengatur indeks pengamah angin atau ke APIM sedia tujuh kandang endur ngerikut ke baca API baikas ke nak mana ke pengerai ianya di Seriaman 199 Semarahan 190 di Kuching 186 Bintulu 152 lalu di Serikai 146 Sibu 112 Ngau Mukah 104 ya lalu 5 kandang endur ke Bukai ngerikut ke API Baikas ke Jalan Yapo Mersi ianya sama laju 100 di Miri 95 ILP Miri 80 Kapit 78 lalu di Tudi ke Limbang 79 ya lalu berarti ke mega info gayari ya ke bisik diterima kami dari UPIS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia jadi muat ke lemai tu di pelabak ke bisik ribut kudik nyadi bas kedat nu di Seri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Bintulu Kapit Miri hingga di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke Ujan bas kedat nur di Kapit di Miri pihak megak ngau di Limbang ya nyak ke info gayari ya ke dipekunsi ke Jabatan Meteorologi Malaysia di kena taik ke megak ba YFM ba rentak ngali hari.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ya, lagu ke Hadi by Angela Latajua. Lama itu peninggal kau lagu kati ke kau. Nya Siti lagu muka ke. Dia pilih aku merindang ke. Bila kita ke. Bisi abgulai kau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito ya. Jadi itu ngenang ya berkawal kau pengawak ke muka sekolah. Dia kita berhati ke ba berita kita ya tengah hari itu tadi. Kalai yang madah ke penerang rasmi berkawal kau pengawak muka baru sekolah ba serata negeri kita dekat Padah ke pukul 8 malam tu. Jadi buat posting Facebook page pelajar menua Sarawak, Direktur ya Umar Mahli madah ke penerangnya dekat dikenatai ke ngedak saluran media ramah rasmi UPIS pelajar menua Sarawak ya. Jadi atu-atu diambil ngambil ke raban dari UPIS tu agi boleh terus matau baca indeks pengamahan angin tau ke API nyentuk ke lemai tu lagi. Jadi tu dikenal nentu ke penglikun kau penglantang semua raban komuniti abak sekolah ya. Nya aku Siti hari berita ke dilansak aku bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi tu lagu ke di pilih merenang kita bak rentak ngali hari lagu ke di baik Linda Kawal Ati Tua.

0: seliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri ari ngenat lipun bincin, tau ke ngerja pengawak juleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: YFM, Bak Serian, 10

Ya, lagu ke di baik Veronica Natasha Lemai Tu Peninggan Berindang. Kita kaki terus dengan kami bawa FM. Jadi jam kita 13 minit lagi. Dekat pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai tu lagi ni ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita lagi. Kita bergulai dalam program Rentak Dandut Pupu Bangsa. Untuk bila kita ke rindu kemudian ke lagu-lagu ke Berentak Dandut. Terus ke bergulai dengan kami. Nyentuk dengan pukul 6 lemai tu lagi. Ya. Jadi sebelum kita ingat ke berita pukul 5 lemai, aku merindang kita engkau duit lagu. Lagu ia ke dibai Isna Nala, Jalai Pengrindu Tua. Jadi sebenarnya tu merindang kita engkau lagu ke dipinta bibi engkau mak ya. Hari sekarang lemai tau ku ya. Kemudian ke YFM, lagu ke dibai Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang kedimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh mai mengelantai lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.
1: Aku Muruan Sayau Kenuan.
2: Aku

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Berita mana kami kena taika. Galak nuan berundian kepalan kemana-mana tau nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan main macam cerita lama. Nuan oleh medak pemanah rampak menua. Ai uang ti anyo dras, serta ngemayuh macam uti tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi. Pintas si kecukupan rampak, baketusan, bungai. Tanah selera, tanyo batu, semila jauh, serta mayuh lagi, melalui penatai nuan. Taman tumbina mega nganti penatai nuan, ngau ulah main macam jenuh-jenuh sika. Bakamayas, rimbau, menang, burung, serta jelu-jelu siga kebukai. Agi main palan kemana tau ditapar ke. Bakalogan bunut, siti danau ke pemadu besai. Museum Sain Petroleum, merina pak. Palan nubu beli kutai ke cukup mana. Taman nung lantang kati. Serta rumah nubu malam, ngebayal ti cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri, ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, barengan.
1: Kan?
0: WAIYFM.
1: Di Ramadan.

Lagu ke di baik baby Ain lemai tu berdengar pedak-pedak aja. Lagu kena mungkar rentak dantut pupu bangsa kita lemai tu lemai. Hari 6 hari tu 12/9/2026. Jadi ya selamat lemai dengan kepala kita ke habis bulan engkau kami lebih lagi bala peminat. Lagu-lagu ke berentak dantut. Kita bergulai buat segmen rentak dantut pupu bangsa. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi aku harap ke semua lagu-lagu ke berentak dantut. Ya ke bisik ditebah aku dalam kanan kita ke bergulai buat rentak dantut pupu bangsa tu. Atau merindang hati bala kita ke habis bergulai engkau kami ke lemai tu ya. Jadi lagu dantut kedua kita ke sekali tu. Situ lagu ke dibaik Melina Rindu. Lalu untuk dikejar lagi lagu Hari Priti Nina Anang-anang di Jayau. Sebelum kita dengar ke lagu Bulan Cinta Ari Ivan.

0: pun kenyang dengan lagu dangdut. Bala anak aku ngeraro aku duit wan ada kebuka ya om aku minat ke YSN telepon
1: habis kredit sudah ya
0: habis pesan lagi enggak uga
2: enggak au
0: kirim pedandut enggak uga semua minat mah batu gigi batu
1: rumah batu
2: rumah batu ku ya nasi uke hati batu na
0: batu
1: semua batu
2: makan batu makan.
3: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.

0: Bang Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
1: Eba,
0: ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Edo, oh sayangku.
2: Iya. Steady ya, mana?
3: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Sapa kedekat Mike Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: YYYFM Basrian 106.9 FM.
1: Duh, pagi rewind. Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita ngeringat. Ringat, tamak kebeliat, pamit pangkiang na.

0: Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Ladies and gentlemen, YFM.
2: Rentak dangdut Pupu Bansa.

0: cintaku.
1: Eba.
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta.
1: Hidup
0: sayang.
2: Iya. Steady ya mana.

0: Niaga bola kita duel, lihat ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Ladies and gentlemen, YFM.
2: Rintang dangdut, pupu bansa.

Beri mai terima kasih ya kepada orang ke udah mantu kita tajapan yang semenala kajaku dan rutia cukup saya naga sida menerima. Terima kasih naga kita. Lapan lagi terus menyangka kami.

0: Kitab Gyatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai berbayar.
2: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah ti deriba tina itih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Semampai saya, lagu kedi baik Jerry Kamit peningal lagu dikenal kita ngepun ke awak sudah lemai kita ke lemai tu. Bak lemai hari 6 hari tu 12 hari bulan 9 2026. Jadi selamat lemai serta selamat bertemu baru bak awak sudah lemai ke lemai tu. Tentu ya bergulai dengan waku email da Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang lemai tu peningal ngarap ke sama bala gerai serta lantang magang bakal ke Sarito ya. Jadi di Bandaraya Kuching lebih lagi bak jalan Piramli lemai tu peninga gaya hari kami mana di Luadin lejak pen mana tang gaya hari kita lagi mengkang bersebun bak Luadin ya. Ngarap ke sama belak nyaga pengerai serta nyaga penglikon dirimpu maya kita bak luar rumah tau ke ngerja pengawak di luar rumah ya. Okay, jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua belak peninga nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu baik kenyak kita mendiang ke kami bar rumah kini bak palando gawa tau ke bak dalam kereta lebih lagi kita ya ke bisi nguluk pengawak di Bandaraya Kuching yang kena beranjung ke anak kita register masuk universiti ba Bandaraya Kuching itu tau ke kita yang kena bisi nguluk pengawak anak kita tau ke bala kita ya ke konvo hujung minggu untuk peninga. Okay, selamat datang ngagai Bandaraya Kuching. Okay, tentu ya frekuensi kami Bandaraya Kuching 101.3 FM serta maga kita boleh mendengar ke kami kena RTM klik kelemah itu ngah maga channel Astro 871. Itu semua program kita ungkup ya kelemah itu peninga. Tentu yang ada berubah 6:30 tu lagi dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pihak maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak 7:30 lemai dia nombor kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching kepenudi pukul 8 malam tu lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau anti min bak program nembiak min kenyak mai tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai serta terima kasih ya laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita peninga ya. Kita berperindang dulu untuk peninga ngau lagu ke Dibai Nor Hidup Berambun Air Mata YFM Segulai Sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Marinsa Besrara, lagu kedua by Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program Menti Sigih ba Hello Y Kapit Menti.
1: Ya, mari selamat lemai gaya penyamayu ke lemai itu nama kas lama ni tinggal enam. Ya, aku dari kita Menti Sigih ni kak berkongsi ke info ba Hello Y Kapit kita ke sekali itu. Jadi tu Peninga kalai berita keterubah ke dekat di bayi aku berkawa dengan ekspedisi Bukit Mabung hanya kedua kali ya dia tu untuk tahun 2026. Jadi ke sekali tu program tu dekat dia tu berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung tu Peningan Mayuah edisi kedua tahun 2026 dia main macam mega program tau ke aktiviti bukai ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung. Jadi tu ngelansak ngau mimit ke dari program tau ke tentative program ke bisik dia tu berbak ngau ekspedisi Bukit Mabung galai kena 25 hari bulan 9 2026. Dia kiraya pukul 12 tengah hari pekit kategori komuniti Bukit Mabung mega dekat dia tu kalau yang tiada penangguh dia sidak tuilak dekat dia lepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bahas tentang lepas ke kategori komuniti tuno ungkup lelaki dengan mega kategori komuniti tuno ungkup sidak ke indok lalu muak ke malam dia prize dekat diserah ke dengan sidak ke menang lebuh maya ekspedisi Bukit Mabung nyak ba kategori komuniti Bukit Mabung nangkan kenya Peningan Mayu dia ada kena 26 bulan 9 2026 mega bisi dia tu kalai sidak tu deka ngelepas ke mega bahas tentang kategori terbuka lelaki ngam mega kategori terbuka indo tu mega sama mega dekat dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai lalu muak ke malam dia pengawak muak ke prize ngagai sidak kemenang nya bekau ngau program ke bisik mereka dia tu lebuh mayanya dalam kanang dua hari nu sidang lepas ke peserta ke ngau ekspedisi Bukit Mabung ke dua pada tahun 2026 kita akan dekat ngau tentunya pum tu mereka udah dibuka atau ke udah dikunci jadi ana lawun ngambil ke kita tahu ngeregister rempu kita akan dekat ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua kita ke tahun tu. Okey, nyak berita ke terubah bekau ngau ekspedisi Bukit Mabung. Nangkan ke nyak mega Peningan Mayu kalai kena ke hari 1 ke dekat ratai 14 bulan 9 2026 besi mega program tidak tu sidak hari upis pemadah bagi menua kita di Kapit kalau itu mega Peningan Mayu hanya bekau ngau pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian Kapit nyak kena 14 bulan 9 2026 pukul 9.45 minit pagi bawa ruang lega komplek kerajaan negeri bagi menua kita di Kapit. Nangkan kenya tok bekau ngau jualan ramah madani bergerak ke mega bisi dia tu kena 16 hari bulan 9 2026 hari 3 atau dikada tu bawa menikah bila hari pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Udahnya mega ke bisik dia tu pengawal kesama program jualan ramah madani bergerak 14 hari bulan 9 2026 untuk tunggak ke menua kita di belaga bak rumah Badeng Sungai Tanggang pukul 9 pagi hanggai pukul 2 lemai lalu pergila di belaga megak bisik jualan ramah madani bergerak bak kampung Long Dungan pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai sama megak pergila atuk bak Christina Enterprise tunggak ke Belaga Megak. Bisik dia tu Jalan Ramah Metani pukul 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Okey, hanya bekau ngagai Jalan Ramah Metani info ke bisik diterima kita dari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit bekau ngagai Jalan Ramah Metani tunggak ke Kapit ngagai Megak di bagi menua kita di Belaga. Harap ke kita ke Semat Peniau tau Megak Bambil Uliah Basentang Jalan Ramah Metani ke bisik dia tu. Nyanyi peringat mayu berita kulih rekursi kaku bah hello Y Kapit kita ke sekali itu boleh baru angkai Emeda di konti YFM di Kuching. Terima kasih
2: ya. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkursi ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Iya, lagu Kedi by Heaven peningau dah merenang kita iba awak sedar lemai ke lemai tu ya. Iki jadi tu peningau mai kita berarti ke info gayari hari map Malaysia bak pengelamat 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningau jadi muak ke lemai tu bisi ribut kudi di sekedar kanan dua bak bagi menua Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngemega di Limbang ya. Lalu muak ke malam lagi peninga bisi hujan di sekedar kanan dua di bagi menua Kapit, Miri, Ngemega di Limbang. Jadi tasik kita bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggit. Jadi ribut berpuput bak barat Sarawak, hari utara bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam, lalu bak utara Sarawak ribut berpuput hari timur laut bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam peningai ya. Jadi suhu tak ketikas pengangat gaya hari kita sehari itu ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 34 darjah Celsius ya. Jadi terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ya ku dah ngatai ke info gaya hari kita ba email YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningai mai kita berarti ke baca indeks pengamah angin di bagi menua kita ba Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peningai ya. Jadi serian baca IPU ianya 236 ianya nak manah ke Pengerai, lalu Semarahan 176, Kuching 174, Seri Aman 199, Seri Kai 115, lalu Bintulu 97, Sibu 99, Samalaju 89, Mukah 90, Miri 89, Limbang 71, Kapit 73 IPU nakak pukul 5 lemai tu tadi peningai ya. Ikihnya tadi indeks pengamah angin di Sarawak itu nakak pukul 5 lemai tu tadi peningai ya. Ikihnya di lepas tu lagi peningai dia aku deka maca pesan berat ngau mega pesan berbatang agak kita ke deka nganjung pesan berat kita boleh terus email serta mega WhatsApp ngagai nombor konti kami.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sonya bising nganjuang.
1: Ba, madah kaku me.
2: Au, beketuk. Pesan nonya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjuang ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
0: Okay, jadi itu macam pesan berat kita peningat. Jadi pesan ke cerubah tu pesan pemati. Jadi pesan tu ngari ke petunggau ya, steward anak Albert Mono sebilik. Madah ke menyadik sidak ya, Noel Doni Savat anak Albert Mono udah nadai kena 11/9/2026 ba Hospital Besar Kuching. Jadi ya tu deka di intu ngau cara semayang ba Sekerahat Church Batu 7 kena hari 1 14/9/2026 jam 9 pagi, lalu deka di kubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala menyadik serta kabar belayan ke dia ba Tabuan Laleng, Kampung Stampin, Taman Landia, Taman Merdang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Malihah, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau kabar belayan ya kebukai ya kena uliah dirintai ke ditumagang ya kengelala Noel Doni Savat anak Albert Mono. Noel Doni Savat anak Albert Mono ya, semua kita dipinta datai magang. Nanti kita akan nemu ngau silik lagi pasal penusah rabat tu kita tahu bertanya terus ngagai steward anak Albert Mono bernumor 013 0395-9095 ya, aku nanduk baru pesan tu. Pesan pemati tu ngari ke steward anak Albert Mono madah ke menyadik sidaya Nuia Doni Savat anak Albert Mono. Nuia Doni Savat anak Albert Mono dan nadai kena 11/9/2026. Jadi ia tu dekat di intu ngena cara semayang ba Sekerhat Church Batu 7 kena hari 1/14/9/2026 jam 9 pagi, lalu dekat di kubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepemelayan ikedia ba Tabuan Laleng Kampung Stampin Taman Landih Meredang Gayam Taman Samarinda Desa Ilmu Taman Malihah Kucing, Lunduk, Sibu, Bintulu serta Miri ngau kapal melayan yang kebuka yang kena Allah dirintai ke Ditumagang ya, yang kengelala Nuia Doni Savat anak Albert Mono. Semua kita dipinta datai magang. Penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai steward anak Albert Mono tu banumo 013-759-5095. Okey, lalu pesan kedua tu peningah. Pesan pemati tu datai hari Rosidah Sinja anak David ngari ke Indaya Doris anak Tabau madah ke apa ya David dari anak Ajai David dari anak Ajai tau ke apa sidah tau ke apa sidah udah nadai kena 12/9/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Sekayu Macan Pasau Macan Rasan Semayam Sungai Pui Agin di Semaram, Kemembelayan Ba Batu Nieh, Meluan Julau, Bebangan Mujong Kapit, ngau semua kemembelayan ya ke Kalak Gawa, ngau ya di Papua New Guinea, ngau ba tekat Air Balih Subak au. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke ngelala David dari anak Ajai ya. Jadi semua kita nya tadi dipinta datang ngagai rumah sedak Yampu yang nyabak Pulau Wak, Jalai Macan Kenawit ya. Jadi ia tu dekat dikubur kena pagi hari 1/14/9/2026. Pendarang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai

8897 ya. Aku nanduk baru pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai ari Rosidah Sinja anak David dari ngari ke Indaya Doris anak Tabau madah ke Apaya. David dari anak Ajai, David dari anak Ajai tau ke Apai Sideh udah nadai kena 12/9/2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah berumah Sida Yempu ianya ba Pulau Wak Jalai Macan Kenawit lalu dekat dikubur kena pagi hari 1/14/9/2026. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepemelayan sekayu air macan, sekayu macan, pasar macan, rasan, semayam, sungai poi, agiang di Semaram, kepemelayan di Batu Niah, meluan julau, bebangan mujung kapit, ngau semua kaban ya ke Kalagawa, ngau David dari itu bak Papua Nugini serta tekat air baliah ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Doris anak Tabau bernumor 0113-371-4412 tau ke Rosidah Sinja bernumor 0194-74-8897 ya. Lalu pesan ketiga untuk peninga. Pesan pemati tu datai hari di pesan pemati tu madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Ryan anak Nelson Janeng udah nadai ba Hospital Besar Kuching kena 11/9/2026 lalu dekat di Intu kena hari Minggu 13/9/2026 baru mesda Yampu ianya ba nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching lalu dekat dianjung ke pendam kena hari 1/14/9/2026 bak pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepemelayan bak Tanjung Baru Paku Sepawah Betung Tanjung Asal Paku Sepawah Samu Ulu Paku Sepawah ngau semua Rumah Panjai Bukai ba Paku Sepawah Betung ya. Jadi pesan tu maga dituju ke ngagai kepemelayan ba Kampung Merdang ngau Sungai Tanjuk, Kampung Suduh, Singai Bau serta kepemelayan di Kuching, Semanggang, Samarahan ngau kepemelayan ke Bukai kena uliah dirintai ke ditu magang ya. Aku nanduk pesan tu baru peninga jadi pesan tu madah ke Julie Alfred tau ke bini Humphrey Ryan anak Nelson Janeng Julie Alfred tau ke bini Humphrey Ryan anak Nelson Janeng udah nadai kena 11/9/2026 ba Hospital Besar Kuching jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 13/9/2026 ba rumah sedayampu ba nombor 55 Taman Greenville Kota Sentosa Kuching lalu dekat dianjung kena hari 1/14/9/2026 bak pendam Anglika Batu 18 Perutan Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke dia bak Tanjung Baru Tanjung Asal Samo tu tadi ba Paku Sepawah Betung serta kepemelayan ba Ulu Samo Ulu Paku Sepawah ngau Rumah Panjai ke Bukai di Paku Sepawah Betung ya serta maga nuju kepemelayan ba Kampung Merdang ngau Sungai Tanjuk serta kaban belayan ba Kampung Suduh Singai Bau serta kepemelayan di Kuching, Semanggang, Samarahan, ngau ke Bukai kena uliah dirintai ke dituk magang semua kita dipinta datai magang. Okey, nya tadi sekedar pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Kita boleh terus email ngagai email kami ngam baga WhatsApp kelemai tu peningah ba awak tu dia aku dekat maca pesan berat serta maga pesan berbatang.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, lagu Kedi by Edward Pusah Jaku Perangsang ya. Lagi nampuan baru pesan berat ke bisik diterima kami ke lemai tu peningan. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregang niang apai sidak ya. Yanya niang ex teru mesilai anak sandeh kedekat diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 ya, berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebumlayan ke diaba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, Ex Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Bala Ba Skim Skreng serta Kabam Belayan yang kebuka ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Silik Skim Skreng ya. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majing anak Silai bernumur 0198051247 tak ke Steven Tapa Silai bernumur 0193223272 ya, aku nanduk baru. Jadi pesan tu datai Ari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembayang keregan yang apai sidak ya, yang niang ex terumah silai anak sandeh, niang ex terumah silai anak sandeh kedekat dia tu kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya, berengkah hari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebumlayan ke dia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpeng, Kumpeng Langgil, Kumpeng Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Maweng, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empauh Brunei, ex Pengajau Ganis Bilik, Tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menuang Kelili, Bala di Skim Skreng serta Kemelayan di Kebuka yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah pengguang Silik Skim Skreng ya. Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Tony Majing bernumur 0198051249 tau ke Steven Tapa bernumur 0193223272 ya. Ikan lalu pesan ti nangkan ketuk peninga. Pesan pemati tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedar sebilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku, suri anak tiku tau ke Suli, tau ke Suli udah nadai kena 12/9/2026 ba spital Besai Kucing. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kebumlayan ke dia ba Kampung Sabu, Kampung Nanga San Undup, Kampung Bungkeng, Jalai Paip, Kelawah serta Kebumlayan Kediau di Semunjan Engklili, Kampung Lubuk Buan Stampin Kucing serta semua Kebumlayan ia kenglala banyak kenyak jawah tau kesemak ya, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Nyadi suri anak tiku tau ke Suli tu dekadin tu berumah Yempu yangnya berumah Ros Ima, Kampung Temuduk Seri Aman. Jadi mayangin tu berbala mayuh dekat dipadah ke baru nangkan ke to legi ya. Laban lagi nganti penatai bala mayuh. Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu bernumur 0165348115 tau ke Kenny bernumur 0128475584 tau ke Rebecca 0113-382-9467 ya, aku nanduk baru. Pesan pemati tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sedar sebilik madah ke Indai sidak ya. Suri anak tiku tau ke Suli, suri anak tiku tau ke Suli udah nadai kena 12/9/2026 ba Hospital Besai Kucing. Jadi pesan tu
dituju ke ngake kepemelayan ke dia Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkeng, Jalai Paip, Kelawah serta kepemelayan ke dia Semunjan, Engkelili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kucing serta semua kepemelayan ke Bukai kena uliah dirintai ke Ditumagang. Nyadi suri anak tiku tau ke suli tu, suri anak tiku tau ke suli tu dekat di Intu, ba rumah Yempu yang nyaba rumah Ros Ima, Kampung Temuduak Sri Aman ya. Jadi mayang gintu bebala mayuh dekat di padah nangkan ketuk ilak lapan lagi nganti penatai bala kebuka ya atau ke bala mayuah. Jadi penerang ke silik lagi peningah kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell bernumur 016-534-8115 atau ke Kenny 012-847-5587 atau ke Rebecca 011-382-9467. Okay. Pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang sanggup anak Indin. Ngetas ulit ni yang sanggup anak Indin. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah linggi anak sawing nanga selawut ngemeh kenawit ya kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit. Jadi bala kejauh tau ke Semak semua kita dipinta datai tumu kagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kemelayan ia ke ngelala banyak kenyak jauh tau ke Semak. Jadi penerang ke silik peningal kita tau terus bertanya ngagai Winnie Landi bernumur telefon 013-532-4102 ya aku nanduk baru pesan ngetah sulit tu madah ke ngetah sulit ni yang sanggup anak Indian ngetah sulit ni yang sanggup anak Indian kena 19/9/2026 lemai nguan ulit lalu 20/9/2026 pagi ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat diatur baru meh linggi anak sawing nanga selawut ngemeh kenawit. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepemelayan baik kena jauh tau ke Semak ya ke ngelala ni yang sanggup anak Indin ni yang sanggup anak Indin. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Winnie Landi bernumur 013-532-4102.

Nama, perkara kepatut, digagak, antinuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut, meses, tau kekangal sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Audio Depa Masterpiece.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidup dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Radio YFM.

Lemai-lemai dia tu kita bergulai ngau aku Imelda Joni berita lemai hari 6 12 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Persa DNA udah tembu, identiti 5 ikumansa penusa Bilun Engkabang udah ditentuka. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilun Engkabang ngagai CAAM. KPWKM merik sukong psikososial ngau counseling ngagai Aris Mansa. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Penerang berkawa ngau penusah Bilun Engkabang Long Lelang Lubram. Proses analisis DNA tingawa ke semua 5 ikumansa ti bebadi nyawa dalam penusah Bilun Engkabang servis Duto Terbai ti labuh di Long Lelang Ulu Bram udah tembuk dipejalai oleh Upis Kimia Malaysia. Analisis forensik muju ngesah serta nentu ke identiti semua mansanya. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah tubuh semua mansa udah diserah ngagai Aris Sidak Empu dengan Upis Patologi Spital Miri Saritu tadi. Polis Diraja Malaysia PDRM Mega ngenatai ke Basar Sidak ngagai Upis Kimia Malaysia, Upis Menteri Pengerai, Spital Miri ngau semua agensi ti bekau ngau operation anu nentu ke identiti serta ngatu mansa. Polis Sarawak Mega ngenatai ke penyenuk ati ngagai ruang bilik mansa serta ngarap ke sida diberi pengering ngau penegap ati maya napik penusah tu. Perintah Sarawak udah nyerah ke ngau penuh pengawal mansiak penusah Bilun Engkabang ti labuh di Long Lelang Ulu Bram ngagai raban berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah sebarang sangka tau ke speculation berkawa ngau kebuah penusah nyak nyadi hendak patut dikeluar ke sebedar ripu rasmi pansiaknya dibantai. Ia nyemata madah ke pansiaknya mesti dipijalai ke ngau profesional ditiah ke prosedur ngau atur penerbai bilun ke udah ditetap. Perkara ti dikemarat ke perintah dia tu, ianya nentu ke pengawak ngatu mansa ngau penglantang sidak sebilik boleh diputau ke ngau lengkas serta berurun. Kok ya, operation mai pansut semua tubuh mansa dipejalai ke nitiah ke prosedur. Berbak ngonya proses endo nentu ke identiti ti dipejalai ke nengah analisis DNA mega udah tembu di kemujur. Ia maksud ke jakunya lebuh dirandau raban media di Miri Saritu tadi. Berbak ngonya operation ba Padang Bilun Long Lelang agi nganti jaku penetap rasmi Hari Padang Bilun Malaysia ngau raban berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM sebedar dikemendal ke beroperasi baru. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah Perintah Sarawak Mega deka berunding ngau raban berkuasa perkara penerbai bilun dikena mansiak baru atau ngangkat ke tikas penglikun. Tunjeng kawam prosedur ngemendal ke penerbai bilun. Ia megak nyemata madah ke servis Duto Terbai FDS dekat terus dipejalai labanyak mengkang berguna amat dikena ngemuntang ke peranak di kanan menua ulu di Sarawak nguliah ke servis ngintu pengerai. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak Ngau Raban Bansa KPWKM merik sukung psikososial ngagai bala aris 5 ikut mansa penusah Bilun Engkabang servis Duto Terbai FDS di Long Lelang Ulu Bram. Menteria Datuk Seri Nancy Sukri madah sesi kaunseling dekat disediaka sepengudah pengawak tisiah ngau penilaian gaya aris uliah Upis Menteri Pengerai KKM. Nakak ke dia tu 2 ikut aris udah nerima kaunseling ke alai Upis Menteri berbahasa ke pemutus aris bukai ke bedau bersedia nerima aturnya. Ia madah menyinya pengudah berjadi ke program terapi OKU Raban Nembiak dalam servis pengintu pengelantang pendiau di Miri Saritu. Berbak ngonya KPWKM dengan Yayasan Pengintu Pengelantang Menua Mega udah nyuak ke bantuk belanja sepenyampau RM1,000 ngagai tiap ruang bilik mansa. Datuk Seri Nancy nyemetak madah ke Upis Menteria seruran bersedia merik bantuk pengelantang pendiau ngau psikososial berpelasar ke guna ruang bilik mansa ti dituntung penusahnya.
Dia tu kita benda mendiang ke berita lemai dari YFM Kuche. Perintah sudah mengungkup kebelanja 5 juta ringgit dikena berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni, Rhythm. Inisiatif tu meri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tuai umur ngau sidak ditimpang pendiau OKU di serata menua. Menteri Pemansang Orang Indo Rembiliak Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke programnya ngendagap ke akses ngagai servis terapi ngau sukong pengelantang dengah kerjasama mayuh bengkas sektor. Kok ia nerang, urung 2 juta ringgit udah diungkup ke ngagai 266 program orang tuai umur tiba pengerai ngau terapi OKU. Berbak ngaunya 1.01 juta ringgit agi diungkup ke ungkup 6 siri latih seminar ngintu orang ti tuai umur ngau terapi OKU. Ia madah menyinyak lebih berjadi ke program Rhythm ngau program terapi OKU bagi menua miri sarito. Di Sarawak, RM180,000 diungkup ke ngagai 12 program pengerai orang ti tuai umur, lalu RM150,000 disedia ke ungkup 10 program terapi OKU. Penyampau nembiak ke nampung pelajar bak politeknik ngau College Community Polisisi ungkup sesi akademik 2026-2027 ngerikut ke penambah tik nyata. Penyampau nembiak pelajar politeknik nikik 138%, ianya sepenyampau 32,513 ikut. Berbak ngaunya College Community ngerikut ke penambah 81.2%, ianya 7,110 ikut nembiak baru. Direktur Besar Pelajar Polisisi Dr. Samsuri Abdullah madah ke pemayuh penambahnya seriris ngau tikas pengulih gawak raban graduate tinggi ngeluik 98% ungkup kedua-dua institusinya bak tahun 2025. Ia mansut ke jakunya ngagai media ramai berjadi ke pengerami convocation Polisisi Zon Sarawak 2026 di Unimas Kota Samarahan saritu tadi. Pengawaknya endo ngerami 2,343 ikut graduate hari penyampau 29,000 ikut graduate Polisisi di serata menua tahun tu. Bak perkara bukai, dia 64 ikut nembiak pelajar politeknik dia tu menung di China ngambil bagi dalam program dui diploma dalam teknologi kereta api diulih nyamin sedanya boleh peluang gawak ngau projek pejalai Rio Pantai Timur ECRL. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS terus ngerapit ke kau ngau komuniti Bidayuh di Semenanjung Malaysia dengan program Pemerkasaan Adat Bidayuh 1994 ti diatur di Kuala Lumpur saritu tadi. Dalam sitik penerang, MAIS madah ke programnya ti diatur begulai ngau gerempuang bangsa Dayak Bidayuh DBNA Pampang Lembah Kelang digulau urung 50 ikut penyerta dari komuniti Bidayuh tik diau di Semenanjung. Pengeraminya udah dipenyadi Ketuai MAIS Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat. Dalam jaku di Pansut Kia, ia madah ke programnya jadi pelasal dikenal Mari Kelala serta ngenuku ke agi pemerti senentang adat Bidayuh 1994. Nyamaga ngemuan tuju ngumpul timbal penemu berkawa ngau perkara adat dalam konteks penghidup di luar Sarawak. Koya nambah program kebangsanya dekat terus diperjalai ke dikena nentu ke komuniti etnik Sarawak kediau di luar negeri. Seruran nemu senentang pengerembai kodifikasi ngau pansiak perkara adat. Tu nentu ke pesaka asal dekat mengkang meruah relevan dalam jeman moden. Kuching Light and Floral Festival KLFF ngau Luna Light Wonderland di Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pagila. Penerang Ari Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU madah ke pengeraminya dibuka baru ngujung ke mensia mayuh tau ngasai ke baru pengerincah KLFF ngau Luna Light Wonderland. Mensia mayuh diberi jakutangkan ngambil ke atur berjaga-jaga dengan cara ngenak sengkambung hidung ngau nyawa serta mai bekal air irup ti cukup lebuh ngelawak palan pengerami itu.
Bala mayuh maga diperansang betati kebaca kualiti pengamah angin serta nguliah ke penerang ti pemaduk baru sebedau mindah. Sebedang ujung ke berita lemai, kita berarti ke baca indeks pengamah angin API pemaduk baru nakak pukul 5 lemai tu tadi. Kualiti angin di Serian mengkang batikas balad nak manah ke pengerai, pengudah ngerikut ke baca API pemaduk tinggi 244. Untuk berplasa ke data pemaduk baru dari sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS. Berbangganya empat kanan menua di Sarawak ianya Seri Aman, Samarahan, Kuching dan Serikai ngerikut ke baca API batikas nak manah ke pengerai. Baca API jalan pemersi di 8 bengkah kanan menua ianya Sibu, Bintulu, Miri, Mukah, Semalaju, ILP Miri, Kapit dan Limbang. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Terusa DNA udah tembu, identiti 5 ikut mangsa penusah Bilun Kabang udah ditentuka. Perintah Sarawak nyerah ke pansiak penusah bebadi Bilun Kabang ngagai CAAM. KPWKM merisukung psikososial ngau kaunseling ngagai Aris Mansa. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama.

0: bercerita, belagu, ditelah, kuis, serta mayu lagi pengawal kebukai kengerin Mbok Katin.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anda nak ingat, mai apa yang naik, minggu malam nyadik, sama-sama, mendiang

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nembiak mit kita ke ha, malam tu. Ah, jadi, bakal selama magan eh. Buat program nembiak mit live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisik. Temuai ke di kangau ngagai konti YFM. Hanya hari sekolah, jauh sedak tu ne. Hanya hari SK nanga jambu di Julau. Ah, jauh penatai sedak nembiak mit tu ne. Ah, si dah udah booking kat datang dengan kai program enam biak mit gulai ngan timian pe megak gulai ngabala peninga kita ba luar pe megak bala enam biak mit kita ba luar jam ke dia tu timian ngarap ke bala enam biak mit kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gaya hari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga enam biak mit kita nyaga pengerai nyaga pengelikun nanti uliah anang guai bermain ba luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak mit ke bisik di kangau ke Aunty Min pemega bisik datai ke konti mua sida ya apa cute mana. Sida itu hari SK nanga jambu Julau bisik 5 ikut sida ya. Bisik 5 ikut ne 1 2 3 4 5. Nyak mua sida ya ne kita boleh meda ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sida mak ya neh. Okey, kita berkelala engau siko ari kiba Aunty Min tu. Kita kat nemu siapa nama ya neh. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai Aunty Min.
0: Selamat lemai nyak munyi nyawa ya neh. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madelina Mala Nangadan. Aku nembiak pemberian nama hari SK nengah jambu.
0: Oh, nama ya Madelina Mala anak ngadan hari SK nengah jambu. Apa pemberian nama ne? Okey, nama kesal kang? Sate. Anak kesal. Rili aja kita ini. Okey. Asyik keberandau ngomak kini baru mah. Asyik keberandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal. Anak takut. Ah. Nyak tadi Madelina Mala. Nanti mien ngau ke Madelina oleh. Okey, nanti nak main ajak main nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya mit aja oleh pedak kita peninga ngena kamera kami nya. Ya mit aja induk tu nah. Nama ya Cindy Chong.
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti mien nak nyebut apa senama orang nah. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Oh.
0: Iban Cina ne. Oh. Tang nemu jaku Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Hari SK nanga jambu gana. Ah. Pemberi berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama agak pemberi 6. Kau main Aunty Min pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, nya tadi cute mat gamai. Mani manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah Aunty Min tu ngena ngepan orang ulu. Siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
1: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembek tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 gane. Doria Nani anak awang. Sama megak neh hari Julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi neh ngena ngepan orang ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini orang ulu?
1: Ini ke orang ulu.
0: Ini orang ulu. Ini ngada ke inai tau kapai? Spek inai? Spek mami?
1: Spek inai.
0: Oh, spek inai. Okey, ke ba belakangnya dulu. Belakangnya. Pedak kita meet aja ayah belakang. Mesti pedak kita ba kameranya ne. Semak lagi out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang medak ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita ya ne. Okey, siapa nama non bujang?
3: Nama aku Devran Paul Kliang anak Sami. Aku pemberi 5 datang hari SK dengan jambu.
0: Devran Paul Kliang anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ne mit aja ayo kan aman ti min kai ba tisinya tadi laban dua kita tu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembia kita ba program nembia mit aya pemberi lima nyak pun ku main ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne cuma cumi yang sida ayo kedatai baka ke alamai tu okey duduk dulu jang nah okey muak ke kanan anti min tu bisa gi siko dak siapa nama nuan bujang
4: nama aku Gilvin ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin ngabung anak gaung. Asa kekalak nama gaung, tu ne. Gilbert Gaung.
4: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ne. Gilvin ngabung anak gawang. Okey. Okey, Gilvin ngabung anak gawang tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
4: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi ne. Bab program yang nambi amit Ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga bab live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh tu nak bidayuh ne ianya Cindy anti min ngangau ke Cindy bisi mega ngena ngepan kita iban berbaju buruang ianya Devron Paul Keliang nang mana nama pun cukup mana ne Keliang anti min ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak agi tampak Rita jelai nama ne okey bakal ke malam tu mega sida ya bisi dekat mantai ke penglandia sida ya begulai ngau kita ba program nang biak mit bakal di pedak kita bak atas meja uliah di pedak kita bak live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti min dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusua leka Maria tau ke mania ke jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betusua ke leka Maria serayanya mega antimian dekat nanya sida ya dekat beranda ngos sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu kan orang bukan ke kira ne ya kak belagu tu nge sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembi amit ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron Po Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke penglandia ya ianya ngajat. Ya dekat ngajat negek ne. Okey, kita beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratus sebedau sida emantai ke penglandi. Okey, tau emupuk ngaga leka mariak kita mang nah. Tau emupuk ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline, Madeline ne. Mang Madeline. Nuan ngaga leka mariak tu siapa ngajar nun? Madelina, mang Madelina siapa ngajar nun nang?
1: Ajar aku bersekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne. Okey, ba rumah deh bisi mak kini ngajar ba menyadi kini.
1: Aku selalu medok sida indai begagok ke tangau mani moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medok sida begagok aku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medok ne ya bisi ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi yang agak gelang nah. Ngagak gelang jari. Selalu enti nang agak tumang kejual tau ke kena derempu kini?
1: Bisik kejual, bisik kekena.
0: Oh, bisik kejual, bisik ke kena ne. Jadi maya ni nuan bisa hari betusuk ke lekam hari ke?
1: Maya nadai kejar rumah.
0: Oh, maya nadai kejar rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Ya tadi Madelina ya landik ngaga gelang kita boleh medak live buat Facebook YFM Iban ne Di baka anti mien tu. Nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti mien ne. Kita mada umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke leka mari atau ke ngaga gelang. Kelimpari gelang nama gi ulih gaga non mang.
1: Maria.
0: Maria. Maria ulih aga ne. Maria ke kena non pu tau ke jual kini.
1: Kena.
0: Kena drempo. Tentu sarito kira kenusuk gelang ne. Aw tau tusuk dia mang ne. Okey, kita yang nanya Cindy, elo kumang cumil. Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung man timian lemai tu ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama anti mian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung man timian ne. Bisik bonus anti mian maka kemalam tu ne. Okey, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan emang?
2: Betul.
0: Bisik ga ne. Ule-ule bantai ke? Ule bantai? Kita anti mien ke meda ni. Mayuah kebenar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nubiak kita berbangsa Iban penakan eh penakan Cina ni. Ari Julau. Nuan nang asal ya ari Julau. Julau nan mang.
2: Tau.
0: Nang asal Julau. Julau ba dini?
2: Ba. Ba
0: dini?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai.
2: Aw,
0: bak Bukit Seri dia ne, Julau ne. Okey. Jadi Madalina tadi berjulau badi ni?
1: Bukit Serai.
0: Sama agak ne, sama menua. Rumah panjai. Rumah panjai. Ke anti mea nantu nemu ne, anti mea nemu ya lah, anti mea orang Julau. Okey. Kayaknya ia mantai ke kitchen. Berbrik ngagai anti mien dulu, anti mien kat medak dulu sitik. Dulu anti mien medak ni ngambil kita sama medak penglandi nembiak miet ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landiak berjako, ukai semina landiak bercerita. Kita megak oleh medak penglandi sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias sendiri ke kita ini. Pedak kita YFM tu. Kitchen YFM pada kita live. Mana haman apa tu anti mien jangan pun tu ngai anti mien mari malam YFM ne. Okey, mesti moga gelang gelang kedi gaga Madalina tu ne. Tu ngai anti mien mato pada kita live apa Facebook YFM Iban. Mana na Siti warna bura Siti gelang ya bisik mansa-mansau bisik semai gigantung badia nya. Mana haman na neng ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mu sekali ya ne ketemu anti mien mayanya maya maya ina anti mien nusuk le kemari nama nyipak le kemari aja ketemu dan orang sida ya umur tu udah nemu tak ko bisi pengelandi ngagak tau ke nusuk le kemari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengkah kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tu kira ku dah ungkup anti mien udah nyak kita ka nemu nama agi utai ke digagak tau ke pengelandi ke bisi dibantai ke siku agi nembi amiat ke bisi datai nyak Doria. Nama teka gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah kenyah.
1: Kelabit.
0: Kelabit. Kelabit hari hari ni.
1: Bario.
0: Bario. Oh kelabit bario. Mak orang kelabit. Abah. Abah Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
1: Nusuk ketuk aja.
0: Nusuk-nusuk lekam mariak gane. Jadi buah kabo nya siapa-siapa selalu ngagak eh?
1: Ini kau.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
1: Nadai.
0: Nadai, nadai belajar, tangkap belajar gane. Tangkap belajar ne. Kita meda mariak ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninga kita dengan orang ke meda live Facebook tu biar kita baru jak mit jak. Lagi benung mit tu lagi benung bermain benung mancan tu nitia ke peda kita. Nah, anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu betusuk aku tai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke lekamar ya. Ah kita meda nanti umur maya tu sidak udah dipati ya. Okay semina nemu ba lebih lagi about ke dunia kemayari disebut kita AI ngau pengelandia kebukai tai ke maju lagi tang sidak enak tinggal mega bak pengawa pengelandia jari ianya betusuak ke leka mari begagak ke gelang gagak ke mari ngau pengias tai ke bukai mane okey hanya pengelandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu bak program nembiak miat kita ya jadi anti mien lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ninggal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngagak leka mari atau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang nama lagi pengawa di kerinduk nombor rumah kerinduk berapi kini tau ke rindu gereja pengawak baka nanti baka rumah panjai itu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak beranyam kini bisa rindu ngaruh pengawak beranyam menyam tikai bisa?
2: Bisa
0: gane bisa gane ada orang agak te beranyam ne baka main asal kebukai deh main asal kebukai baka orang dia tu maya menembiak nemu beramban bisa rindu main bekenyak ngau begagai-begagai kenyak bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang bisik kan eh malu-malu eh kebenar ya mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara tau ke adat pi megak budaya bangsa asal kita nya mesti dak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita le meda bisi ngagak kitchen, bisi mega ngagak gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK jambu julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngagak robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita sigi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabe sida ai uliah besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ai tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil ulihnya di pemesai ulih megai dunia kemayari neh okey yang sida tiga kita lah aku dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita ulih berdiri timin rindu mendak diri laban ni semak gig ketengah gig jang nang awak sikit bakar bujang kelian kita nanti min kat nanya nuan semak gig pegai mikrofon nang awak nyu bakar diri menyadik sida ya nah okey jang maya lepa nama pengawak ke rinduk di gagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakar cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik nak ke
2: nak
0: nama-nama pengawak rinduk gagak nuan abah rumah dah nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Apa ikut non diri menyadik?
2: Dua
0: ikut. Nah, anak ke berapa?
2: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya berapa umur?
2: Ingat.
0: Ketuainya ingat umurnya kena umur dua hari ingat?
2: Ya, nak kau gitu ingat.
0: Oh, nak ingat. Nuan mak SK Jambu dia berbudiang ke? Bisa budiang kita?
2: Bisa.
0: Bisa. Oh, nuan dia berbudiang hari umur berapa?
2: Aku meri 4.
0: Meri 4 dah dia berbudiang. Dia tu pemeri 5 tak enak? Oh, baru 2 tahun meh. Nyamai ya saya dia berbudiang?
2: Nyamai.
0: Laban bisa cigu, bisa bala pengajar, maya bala bakih ne. Siapa bakih ke selalu mak Betawi yang nuan?
2: Ya.
0: Oh, Gilbert nak? Gilbert nama. Ya, selalu Betawi. Selalu berlagu. Masa dua ada. Siku ngajar. Siku berlagu?
2: Sama-sama berlagu.
0: Sama-sama berlagu. Oh, tu. Nanti minum tu. Mesti tu. Landiak berlagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti yang landiak berjaku. Tentu landiak berlagu. Nanti bersekolah. Selalu ngari ke sekolah. Kini sedua ai?
2: Kalau.
0: Ngari ke sekolah. Selalu boleh nombor berapa deh?
2: Nggak ada boleh.
0: Nyamai ke udah nanti boleh tang pati kena.
2: Puas.
0: Puas pati ne. Ah, lapan sigi adat ne nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne menang tak kalah tang ati kita puas nak. Mhm, nya SK nang jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang nang.
2: Mimit.
0: Mimit aja. Oh, tang rindu ne dia babudiang kebenai. Lapan timin nemu. Bukan nama lah, nanti kita dia berbudian, kita mayuh baki ya. Udahnya kita mayuh pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigu nak. Mm-hmm. Nanti mayuh lemainya, pukul berapa kita makai deh?
2: Pukul 6
0: kita makai. Bisa belajar malam?
2: Bisa.
0: Pukul berapa tamat kelas deh?
2: Pukul 7 lah.
0: Mhm, okey. Nah, jadi malam tu kak ngajat ne. Ah, leban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat. Ah, duduk dulu ne. Rindu antemin geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia ba asrama?
4: Dia asrama
0: gane. Mhm, nak dia ba rumah. Anang asal ba julau dia ne? Rumah ni?
4: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magiama kita tante pia. Oh, kati berumah panjai de. Berimai?
4: Berimai.
0: Berimai magiang. Kira ke nak jauh me kira ke sebala magiama tu ne. Dia ba asrama atau ke dia ba budiang tu hari umur berapa jang?
4: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia ba budiang? Kumahan timian hari rumah ma tadi ne. Jauh ke hari rumah hagi sekolah?
4: Nanti jauh.
0: Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
4: Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km menyak ne. Kok aku menyak kuan timian ne. Okey, nuan tadi pemeri 5 ne. Kati pemeri 6 lah. Agi ka dia babudiang enggak?
4: Agik dia berbudiang
0: ne. Oh, mana ne. Laban dia berbudiang tu kira kematian drempu ngambil kita nemu ngatur drempu nak pia. Okey, maya lepas nama pengawak ke dikerinduk kenuan dah.
4: Belagu.
0: Oh. Dan nyanyi aja. Oh, bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyung bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyadi?
4: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
4: Anak biak.
0: Ketuainya induk.
4: Laki
0: megak ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
4: Ati officer.
0: Awalnya nyak tu julu ati ne. Nyak jadi penyanyinya dah kira ke pengawak nyambia banyak ne. Mana. Nyak me. Laban nyak hari pengerindunya kebenar ya ne. Okey. Jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu. Kita berperindang dulu ngelagu lagu kuda dipilih anti mian. Laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sida ne. Sida akan ngasa Gwen belagu dulu. Udah nyak baru kita ninga Gilben. Gilben belagu. Udah nyak merindang kita ingat lagu Sino. Jadi dia tu kita ingat Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta Nabi Ari SK Nanga Jambu Julau. Kedibai lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya ari sekolah SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti dipadah ke tadi sekolah tu munyi ke dipadah ke nembia tadi ari rumah panjai sida antu jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di Plakin kira ke ukai jalai tau nanti sampai di Plakin tu nombor kita ya nang ya ukai jalai tau agi jalai berbatu ne. Jadi tang sidak ya tu ransiam nurun bersekolah nyak me kebuah sidak ya dia berbudiang. Jadi milih dia berbudiang tu kebenar ya bala peningan dan biak miat cukup manah kebenar ya ukai semina matih kita itu tadi belajar cara ngidup ke diri tang Citi utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci yang amat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita. Ba atur jam kita. Nanti kita dia ba budiang kebenar. Nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita. PPM matih kita bekening ngadu ke garik. PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu kelebih agi ba masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne. Mayuh kebenar itu dipelajar kita nanti kita dia ba budiang anya me utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang. Okey kita ana masa jam. Jadi dia tu kita kat Ninga Given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu Sino. Lagu apa yang pun dah sedia nuan Given
1: dah

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Alvin atau ke Gleven. Gleven belagu. Lagu ke dibaik yang lagu Sino. Yang lagu apa yang pun ni. Mana cukup, mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisik penglandiak tu. Kira ke disebut kita yang bisik potensi tu kat nyadi senanyi ni. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang patah nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu dian siang ke lagi penglandi itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mai sitik lagu kini lah ne. Uliah ne jang.
1: Uliah
0: aja. Uliah aja ke ne. Kita ke seminar Gleven aja nemu belagu tang siku agi bisi nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mian dekat nanya Gleven dulu ke malam tu ne. Okey Gleven, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigit bisi PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan kodah diau bak budiang tu tadi kati gaya garik tu tadi siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Aku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngenak mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumuh pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumuh pagi bisik. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyembih udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyembih garik ke diri. Nyemi garik ke diri ne. Kati abah kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Bedanya? Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh. Bisa spare kasut bukai?
1: Bisa.
0: Bisa gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Nanti berbau aja. Kira ke kamar aja me. Angkanya atur ke nang patut dititih ke aku tu tadi. Hari berarti tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tau nak me ne. Ne siti lagi anti mien tu kat nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan.
1: Keliang.
0: Keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai rimit banyak ne.
1: Begulai rimit.
0: Rimit datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi medak mayuh bala kita datai ke Kuching. Pedak antimin ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Duit induanya. Kau dah ada lawak kita ne.
1: Bok YFM tu.
0: Oh, lu terus agai YFM. Bisik ke agai YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah belagu badito sarito. Ni nemu lah kangau kan timin belagu baru uliah.
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kamera nak ngok keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kan nanya tu ni. Amaya bahas sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama mayan ke di kerinduk nuan? Sukan.
2: Bola tampa.
0: Main bola tampa ne. Confident boleh main bola tampa. Oh, amat salut mak anti mien mendak dan ne. Semak lagi jang, semak lagi bajak ne. Okey. Kelimpa hari bola tampa nama lagi? Membo nak?
2: Membo.
0: Mimit. Nantu rinduk membo. Badminton deh. Nak ke?
2: Nyok. Jarang laban main bola tampa belama.
0: Oh, jarang laban main bola tampa belama ne. Jadi nanti baka tu kebukai kita tanya anti mintunya nya bak pengawak sukannya tadi baka baka nuan ke dia dia bak budiang. Kalak kalak nya baik kini lelengau kat pulai.
2: Kalak.
0: Lelengau lelengau ketega nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kat makai tepandu apa yang winai kini.
2: Kepulai.
0: Kepulai. Walau baka dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita nak masau jam, kita ikak medak yang ngajat udah tu. Ya kak ngajat. Tang sebenar ngajatnya anti min kak merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Udah nyak lagi ia nyedia ke diri, ya kak ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngelagu Ari Aryan ke sekali tu aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedibai Aryan aku dekat Nyulut sama begak bakan dia SK Nanga Jambu dekat Nyulut tang malam tu nak tinggal jangkel yang kita dekat ngajat ngajat kita ibadah. Dah sedia Nuana? Okey berdiri dia ajak.

Okey, nya tadi ajat ari ya bujang keliang kita ya ba program enam bia amit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga nebia kena mau ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sida ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Lewat nak bangku ne, berdiri je, berdiri kita, bertunggak kita di to ne, okay semak kaki, ne, hanya bala peningan nak antimin ke lemai to, rino umat antimin mada, cukup pandai ngajat, pandai mega nusuk lekamari ne, nanti kita mada betusuk ke lekamari, ngagak gelang, ngagak kitchen, udahnya pandai belagu, pandai ngajat. Dini kita akan ngigak lagi nih penglandi ke bakato abak nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenaran timin percaya mayuh nebiak kita abak luar dia landia bayak hanya penglandi jari kini belagu kini tau ke pengawak-pengawak kebukai kemayari dia tu tau bantai kene hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai dengan program nebiak mit gulai ngau antimin. Jadi malam tu nyapanyai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai gulai ngau antimien ba program nembia miat sidak ya agi ngantik ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miat tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngansiang ke nyawa ya kan ingat ya belagu uliah kini ne ngemik peninga kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimien sudah berdiri tu tahu kan antimien kat belagu kan antimien kat belagu tak antimien kat ngemik bala peninga kita medak Avin ngau bujang keliang kita tu belagu lagu nama koros sajak pun nyadi me pama antimien dah berdiri tu nyelai lagi. Nah, laban kita akan medak seduai untuk lagu. Lagu nama akan baik seduai. Sebut aja. Lagu nama akan baik seduai. Nah, umat lagu Mada Behela. Alvin umat lagu Siti. Koros saja. Uliah. Kena nutup ya. Uliah. Uliah. Bujang Keliang umat lagu nama Mada Behela. Confident? Uliah. Mimit aja out. Mimit aja. Okey, kesuah ke mimit aja out. Okey, dah sedia? Dah sintak sebut? Okey. Kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1 2 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang keliang kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang keliang kita kan dengar Alvin berlagu. Mimit megak. Kesuah kan eh? Lagu nama jang. Lagu nama? Koras ne. Barang lagu ja. Lagu giba gawang tau meh. Lagu nama?
1: Lagu giri mengguna uji.
0: Okey, dah? Sedia? Okey. Bimbit je korus. 1, 2, 3. Boo!

Okeynya jauh tempiak ke jari. Ya, anti memory besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemega bala pengajar, guru besar ngau semua meh, bala PIBG dari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak miet gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai buat program nembiak miet bertemu baru kita buat minggu ke bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak miet dari SK Nanga Jambu Julau. Nganya, bye-bye.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menenang?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukan lengah orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
7: Kesekali tu, YFM mai kita ninjau rampak menua tunggak ke pelilih Mitlingga bagi menua Suriaman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke bukit Lingga. Kita mega ulih ngenak jalai darat hari pelilih mit pantu. Bukit Lingga, gembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu mega bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega bisi air wong tiba tingkat lalu ti nyemak ke kitai bidik langsia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya mega bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu nak jauh ari menua langgir ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu baka bisi gua ti nyelai batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yahti nampuak dito bertemu, lalu ditulung kumbang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batucuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai? Pesan tu ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Segulai, sejalai,
8: YFM.

Ya lagu ke di Baik Ika malam tu ukai aku beruman mungkal pemerintah malam kita ungkup malam rinam sari tu 12 hari bulan 9 tahun 2026 jalan sama malam lalu ke semua bala peninga lebih lagi yang ke bala kita kendang udah kulai ngau kami sehari-hari tu ba tiap bengkak program ke ditabur ke kami kenyau rinam pagi nyentuk ke jam ke dia tu mega lagi milih YFM jadi ke pemerintah kita terima kasih ya jadi buat pemerintah malam-malam tu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi ya jadi bakal selama buat tusun program kita buat pemerintah malam kita malam hari 6 kalai pukul 10 malam kita dengar ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu nangkan ke berita dia kita dekat terus benda yang ke tanduk carta siapa juara apa tu suntik ke 35 untuk minggu tu ya jadi kita lagi terus benda yang ke YFM harap ke sama bergulai dengan kami mega nyentuk dengan ke ujung program kita nak ngira dini untuk kita diau nama nak pengawak ke benar di kerja kita ni nemu kita ke benung berantu jalai bisi mindah kini sarito sama-sama berjimat harap ke kita yang tadi sama likut lantang dah taiba palan ke dekat di tujuh malam tu jadi tu lagu kedua di pilih aku merindang kita iba pemerindang malam-malam tu lagu ke di Baik Heli Baduk Kiruah.

YFM segulai sejalan. Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Lagu ke di baik Richard Lee merindang balap ninggal kita dengan lagu Aku di Tempaya yang dengar lagunya ngujung ke jam kita 38 minit lepas pukul 9 malam. Selamat malam kita ke baru gulai engkau kami ke malam tu peninggal jadi ungkup bila kita ke jangka baru datai baru sangkai buat Bandar Raya Kuching nanti badi tu yang tadi bisik pengawal atau bisik palan ke mana dua kita ngelantang ke hati ia ke tau di tapat ke kita lebih kita ke datai nemuai lebih lagi ke Bandar Raya Kuching lalu betul ke bukai luar menua Kuching maka mayuh benar palan ya ke mana atau di lawak kita nur kita yang tadi medak atau ke berarti ke pemanah rampak menua okay seminat ke bak pasar raja tang bak ndur-ndur ke jauh bak ulu sungai nya siti ri cara mega kita berarti ke pemanah rampak menua di menua kita di Sarawak di tu ya jadi tu ngenang berkawal ngau Kuching Light and Flora Festival KLFF ia ke diatur buat Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai Mensia Mayu berengkah hari pergila ianya hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 jadi penerang repis Konsel Bandaraya Kuching Utara di BKU madah ke pengeraminya dibuka baru ngujung ke Mensia Mayu atau ngasai ke baru pengericah KLFF ya jadi kita ke apian sempat kia lebuah ke dibuka ke dulu lagi hari itu jadi pergilah tahu berengkah kia baru medak nama utai ke bisik dipandang ke dia ya jadi ya tajapan bakanya Mensia Mayu diberi jago tangkan ngambil ke atur berjaga-jaga dengan cara kena sengkabung itu engkau nyawa serta mai bekal airup ke cukup lebuah ke ngelawak palan pengerami tu jadi bala mayu megat di perangsang berarti ke baca kualiti pengamah angin serta ngulih ke penerang ke pembaduk baru pembaduk baru sebedau sidan tarik ke mindah ya tajapan tu dibuka baru peningat dan nanti kita yang tadi datai ngelawak palan tu berbaik ke diri sebili siapa-siapa aja nanti ulih berkena ke sengkabung idung gaw nyawa laban dia tu pan kita berarti agik megak mengkang hari yang tadi bersebun hanya lainnya meh sitik ricara kena kita yang tadi nyaga dirempu ya jalai ke malam tu agik terus merinam balap ninga kita itu sitik lagu hari Linda Badu ngacau aku merindang kita bawa pun merindang malam.

0: at dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya pekedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: aja. Ini
1: okay.
0: Tak ke baca.
2: Nah, tang mana kita tak ke.
0: Iya.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
5: Sapa kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bang malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final SCSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Audio Depa Master.

Selamat malam begulai ngawa ku melati badi ba berita malam WFM malam hari 6 hari tu 12/9/2026. 19 ikut saksi sudah dikangau polis Nur Mantuk berjalan ke pansi penusah bila nengkabang tinaban kelima ikut nyawa baklung lelang ulu baram kena hari 2 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kebenaran dari semua saksi diatuk di pansiak untuk nentu ke kebuah penusahnya kenyadi. Ia madah ke Biro Pemansiak Penusah di Langit BSKU, Upis Menteri Pengangkut Begak berengkah berjalan ke pansiak serta dekat luar keriput tumu dalam tempoh 30 hari. Ia maksud ke Jakutuk ngagai media, pengudah program sesi dialog PDRM Kontijen Sarawak di Lawas Sari Totadi. Ia megak meri terima kasih ngagai upis kimia terudah sikar nembuk ke pengawak ngelala DNA semua mangsa serta tubuh mangsa boleh diserah ke ngagai waris. Berbak ngonyak sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan ngarap ke pansiak pasal penusah tu di pejalai kenggau silia. Diang Dr. Ainul Barah Kamarudin ke umur 33 tahun tiba badi nyawa bak penusah bilun nengkabang di Lung Lelang Ulu Baram Miri di Sadang Datai di Kelantan pagi pergila. Apaya Kamarudin Saleh madahka pengudah datai niang tuk dekat dibaik terus ngagai Masjid Al-Karumah Mukim Baung Besar Pangkalan Cepar ngambil ke di Sembiang sebedau ke dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedepa. Tajak pihak jam dua berjalan ke pengawaknya berpanggai batur bak hospital dokumentasi ngau ngintu pemati. Dulu agar itu Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA lima mangsa penusah bilun angkabang servis dutu terbaik FDS di Long Lelang sudah ditemu lalu pengawak Mai Niang di berjalan ke Sarito tadi. Orang ke Maik Bilun yang Kapten Zainul Afiq Bisham dekat dibaik pulai ngagai Negeri Sembilan pagila ngambil ke dikuburka. Apaya Bisham Ahmad madah ke niang tu dekat dibaik berkejang daripada Bilun Miri ngau Bilun Malaysia Airlines. Niang tu ialah dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebedau ke dikubur ke bak kubur Islam Senawang Forest Heights pengudah Sembiang Asar. Niang Zainal Afiq 30 tahun antara 5 ikut orang ke berbadi nyawa lebuh bilun terjalai ke servis dutu terbaik FDS Upis Menteri Pengerai labuh terempas bak padang bilun Long Lelang kena hari 2 tu tadi. Penusah tu megak naban ke 4 ikut raban pengerai ianya Dr. Ainul Pemantuk Pemesai Perubat Alexan Adit Hendri serta 2 nurse ianya Jesse Payajok ngau Debra Mosan. Jalai ngagai kanan kebun sidak bak rumah panjai Sungai Rian Anjuk Diatuk nyau manahagi pengudah projek ngadu ke jalai kebun ke panjai 1.4 km tembok di Pejalaika. Projek kena agi belanja agensi pemansang bagi benua betung BDDA di Pejalaika Upis Kerja Raya JKR Betung serta tumbuh tebuk hari timpuh keudah ditetapka. Sapit Premier Sarawak ke Megah Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ke jalai tu dah manahnya dengan mudah ke pemindah nintiang hari serta ngangkut hasil bertanam bertupik peranak menua tu. Yang harap ke peranak menuanya guna jalai tu ngau manah, kena nambah ke penatai pemisik ruang bilik. Polis ngetan ke sikut lelaki ke berumur 37 tahun berkawul ngau kes gencuri kabel bak jalai Tun Datuk Petinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk madah ke suspek ditan ke Seraban Polis bak Kampung Bintawak Ulu urung pukul 5.40 minit lemai kemari. Pansiat tumu ngayan ke kes Tok Nyadi kena pagi hari 4 lebuh suspek di pelabak ke ngerusak kabelnya ngena tukul. Suspek tu megak bisik 5 rekod jenayah lama serta positif dadah. ACP Lexon mansut ke Jakut tu buat penerang media di Kuching. Kes tu dipansiat nitih ke Seksyen 431A Kanun Keseksaan ianya boleh kena hukum jil nyentuk ke 2 tahun tau ke mata duit tau ke kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
Mansia Mayuh ke Bisi Penerang dipinta bertelefon ngagai penolong pemesai pemansia Sajen Manca Gubak ngindak lumur 019-595-8260 tau ke bilik operasi IPD Kuching 082-244-4444. Jalankan berita kita ke malam tu peningat. Beritanya tadi ditusun Rana Saimin lalu disalin Linda Suil dari bilik berita RTM di Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

Jalur Milang atau ke bendera Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Deskalito by FM Mai Kita Ngulu Sungai Lingga Nyagai Menua Tidi Kumbai Banting Terbilang Laban Asil Undang Sungai Sida Tidiau di Banting Tumaga Bejalai ke Pegawak Bumai Betawun Bekebun Ngak Berikan Kepala Menteri Sarawak Ti Kedua Pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan Datuk Tawisli Pia Mega Menteri Bertanam Betupik Benua Sarawak Tik Duluk Subak Datuk Holistini Nya antara pemesai Tik Datai Ari Menua Tu Bak Menua Tu Mega Bala Missionary Ting Rembai Ke Pengarap Ngagai Menua Nya Menyak Niri Ke Gereja Kedua Tik Pemadu Tuai Di Sarawak Pengudah Gereja St. Thomas Di Kuching Ianya Gereja St. Paul Banting Nitiah ke penerang Ari Bob Gempung Jerita Tuai Bangsa Iban Iban Ari Menua Banting Ngau Pelilih Menua Seribas Dulu lagi nemu nyurat Ari Iban Ba'ai Bukai Labat Menua Dua Bengkah Tu Dulu lagi Ndur Pengawak Mission Datai Bak Menua Banting Pengawak Mission Tu Dipelabak Dikerembai Ke Urongya Dalam tahun 1860 Kelia Sebedawnya Tinyerkai Ke Seribas Ari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana. Gelingik kandang gereja tu, mayuh pendam serta mega regang lama ti cukup narik ati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu mega, bisik si ti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ke kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dur jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau. Ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu. Tik suah matak kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta banting megak siti hari palan di menua tu. Tik ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui hari serak tubuh ijau lampu. Bakar anak suri. Kota tuk meh ke pengelinduang menua banting, maya menua agi sigak menya. Batas bukit banting megak, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur bukit banting. Kalai pala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidak ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Y seberai.
2: WAI
1: YFM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI.

0: Sumitu dengan mana-mana carta siapa juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari lalu tando ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara recap minggu nyem kemari 10

0: recap minggunya kemari.
1: Carta siapa juara? Nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari.
2: Betapa baru kita bak Carta siapa juara tu suntik ke-35 tahun 2026 ke sekali tu. Jadi ya tadi kita dah ninga ke recap Carta siapa juara tu sun. Minggu yang kemarin tu sun ke-34. Tentu ya kita udah medak 10 tip nuduk lagu ngau mega medak lagu ti udah dicalon ke minggu nyen kemari setiap lagu ia ke diberi nama lejuk Richa Rosanang nya penyanyi kemai lagu lejuk leka ngution lagu to leka digagak Richa Rosana tiun jambul modok jadinya lagu ti dicalon ke minggu nyen kemari kebaru didengar kita recap tadi dininda penuduk lagu kebaru dicalon ke minggu tu lalu pian mega minggu nyen kemari kita dah medak juara lagu Ari Dayana Shini isi atiku dua minggu udah juara bak Carta sekali ke minggu tu kita bisi juara baru tau ke Dayana Shini agi

pemadu baru berkawal dengan SSJ anugerah Carta Sapa Juara ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama lagi. Tentunya kita akan dekat nemu mayuh berita berkawal dengan SSJ. Terus berlengok kami berprogram Carta Sapa Juara diungkap ke nanti hari 5 hari pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari lalu tanduk program boleh dipending ke kita nama ke selama nanti malam hari 6. Jadi terus ngagai lagu bab nodo 310. Lagu bab nodo 310 ke sekali tu. Lagu tu nurun segigi anak tangga hari nodo 39 minggu yen kemari baru sebulan tang semina uliah nakak sebulan tu ke 4 minggu bugalengo kita ba catang sampai juara. Lagu

9 minggu yang kemarin anggap penuh 2 tiga 10. Nangan ke lagu Ari Marsha Evans berubah penuh 2 tiga 10. Kita terus tinggal ke lagu penuh 2 tiga 9 nangkan ketu lagi.

0: aku Alessandro, kita boleh ningal ke carta sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
1: Carta sapa juara, nintiang ngari 5, pukul 1 ngale hari. 9.

Ya, lagu kebaru di peniaga kita tadi, penduduk 39. Lagu kebaru di calon ke minggu yang kemari. Bak tangga, gigi tangga tika.

sampai juara. Terus tengah undi, laban undi diungkup ke nintiang minggu. Kita bisa undi, baharus telefon.

Bukas Mina YFM di Kuching, tamaga stesen radio YFM di Selambor Menua di Sarawak dito. Nyalinya 10% atau 10 markah. Jadi nyak semua markah diambil. Tang ngagai bala kita kedekat menang ba

program. Kita terus dengan lagu Mendok Tiga Lapat sekali itu. Lagu itu udah kalaknya di juara sempat melama 2 minggu. Ke minggu itu lagu itu 16 minggu udah bacata, lalu nurun 2 gigi nak tangga. Hari penuh 2 tiga 6 minggu jen kemari. Jadi itu meh lagu kedibai donilang.

7 nangkar ketuk lagu terus dengarkan lagu Denilang penawar pengubat api lumur 8.

apa kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Hai.
2: Aku Bon Jovi.
3: Kita ada tu benung ni ngah.
4: Carta Sampai Juara.
3: 7.

tuh 5 minggu udah Pak Cata siapa juara. Jadinya 4 itik penduduk lagu kau dah ditemu kita Pak Tusun 335. Jadinya bila kita kenang udah berarti ke pengerembai muzik kita Iban kelebih hagi berkawal dengan berita pemadu baru anugerah Cata siapa juara ke 9 kita

dia kita udah meda dua itik kategori, ianya kategori baru ya ke dia disebut tau ke ba

bulan 10 untuk Ila. Jadi kita tahu medak menggerembai berita ke pemaduk baru Semina Bakwa FM Iban Lau Anugerah Jatah Sapa Juara ngam ke Facebook undi lagu Jatah Sapa Juara.

0: Sapa kedekat mai pulai trofi madu terbilang ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Kita dia tu
3: menoninga ke Carta Sapa Juara.
2: Carta Sapa Juara.
3: Bawa YFM.
2: Bawa YFM. 5.

lagu digagak Dixon Boss, lalu ke minggu tu lagu tu nurun dua gigi anak tangga dari penuduk di ketiga minggu nian kemari 13 minggu dalam carta 3 minggu udah kalah jadi juara. Jadinya penuduk lagu di ke 5. Tinggal 2 itik penuduk lagi 4321. Engkau bisik bala kita ke udah ngundi minggu yang kemari ngena arus telefon ngasai ke nyoka namanya nyoka sama-sama yang tadi nyoka kena-kena lagi kita ni ngambak ngujung program. Jadi ya ngagai bala kita ya ke dekat ngundi menyik kepada kaku kita ke dekat ngundi arus telefon dibuka ba program tok live nintek hari 5 lalu kita kena sempat ngundi ngena arus telefon kita tak ngundi ngena Facebook undi lagu carta siapa juara. Jadi kita mulai baru ngagai anugerah carta siapa juara suah udah ditebak kami berkawal ngau ICSG tika 9 renggat final kerekat diatur di Betung ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kami meningkan di Betung kena 3 hari bulan 10 tok ilak lalu mayuh penanyi kerekat datai kelimpah hari finalis ICSG tika

gambuk penuh dua, dor kita dua. Serta maga dekat ba berjalan ba rekapet di interview. Jadi dekat dibuka, ngambuk ala duduk dekat dibuka berengkang hari 15 hari bulan 9 tu ila enya minggu baru minggu ke dekat rata. Jangan bersabar mendolo au dengan bela kita dia kenang mayu dan nanya. Lapan aku nemu kita nya tadi ndang nyukung industri music kita Iban. Kita terus ngau penduduk lagu tik ke empat ke sekali tu. Jadi lagu tik ke empat ke sekali tu, lagu tu 8 minggu sudah bak acata. Lalu ke minggu tu, lagu tu mikik segi nak tangga hari penduduk tik ke lima minggu yang kemarin. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Penny McLean nak nanya ya. Penny McLean ngau lagu Nuan Milih Pergi. Leka lagu tu digagak Daniel Undi Yun digagak Cyril Kayam. Jadinya lagu penduduk tiga empat ke minggu tu udah lagu Penny McLean Nuan Milih Pergi. Kita ninga ke lagu ke mujur pak penduduk tiga tiga ke minggu tu.

minta lagu kedi baik tau kedi sadaka heli tu di password kebak cata sapa juara lagu baduk kiro baru 3 minggu dalam cata udah mujur bak penuduk tiga ke minggu tu tajapan agi mengkang ngetan ke penuduk bak penuduk tiga. Okey nyadinya penuduk kena ditemu kita tinggal 2 itik dah agi lagu kedi baik Diana Shini ngau megak isnenala sekali ke Diana Shini agi terus ngenan ke juara minggu tu tau ke isnenala mujur ngerebut peluang tau ke ngerebut penuduk ke pemandu tinggi. Ah, lagi kita medak penuduknya tang kita dek-

maka kesuah didengar kita ba sekedar ari berita, sekedar ari promo kami ba radio bekaul ngau kategori ke disebut tadi kategori baru, ianya kategori lagu SSJ 39 pemadu terbilang ke pemadu popular. Jadi ya tujuh kami YFM ngau megak RTM ngagak Siti K

kedi pedak ta kedi prati ke urang ti landiak ba music ngau megak lagu lebih lagi ba tusun ngau megak tusun lagu ngau megak tion lagunya tadi au jadi hanya amin bida kebenar ya lagu.

ngundi ba link ke disedia ke kami ba Facebook ke udah disedia ke kami. Jadi ya ba kategori lagu pemaduk terbilang tau ke lagu SSJ ke 9 pemaduk terbilang tau ukai semina diambil ba undi link ngau mega link drive ke disedia ke kami dan mega ba undi Facebook undi lagu cata undi cata siapa juara. Bisi mereka duit tinggi platform atau ke cara kami ngitung ianya hari semua media rama ia ke udah dipedak sekumbang lagu to ba industri music dipedak maganya ngau mega hari sistem YFM ngau sistem RTM kena kami bisi

Okay, nak masa jam? Laban aku terus mai kita dengar ke lagu bab penduduk tiga kedua, lalu terus nangkan ke penduduk tiga satu, terus kita dengar ke lagu bab penduduk tiga kedua.

Mari pengaga api ngagai juara baru, juara baru kita minggu tu. Esna Nala. Lagu ke diberi nama terpejuah. Jadi lagu tu udah mujur bertukar penduduk ngau daya nasi ini baru 6 minggu dalam carta, lalu baru seminggu jadi juara. Jadi minggu yang kemarin lagu Esna Nala tu bak penduduk ti kedua berganti penduduk engau lagu daya nasi ini isi atiku lekang ngotion lagu terpejuah tu dibaik di gagak penanyi tu empu Esna Nala. Lalu apa yang megak kita sudah dengar ke lagu bab penduduk ti kedua tadi Dayana Shini ke udah kalah 2 minggu jadi juara 9 minggu bak cota bak tusun ke 35 nurun segigi anak tangga minggu tu yang merik penduduk ngagai ya Isnan.

5 itik lagu minggu yang kemarin, ya nemu ya merambu ke penuduk 5 itik lagu minggu tu. Jadi betul meh ke dia perambu judinya tadi, judi dekat nerima hamper barang pemakai dari produk Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai.

minggu. Kayaknya dia kita di lagu baru, dia dekat dipasuk ke nintiang minggu. Jadi ke minggu tu kita bisi lagu ke dibaik lagu ke dibaik band baru untuk pelabur aku. Lagu ke diberi nama Selama Ya. Lagu tu kebenarnya dibaik Raban Menalan atau ke Menalan Band. Leka lagu tu digaga Joseph James Victor. Tiun lagu tu digaga Raban Tumpu Menalan Band atau ke Band Menalan. Lalu lagu tu dekat berengkah diundi kita minggu tu. Tajap ya, meri selamat jalan ngagai lagu bab 2310 Marsha Evani lagu.

0: pengajar ianya Oliver Christie. Tajak pihak, terima kasih lah dah bergulai dengan kita buat catat sepah juara ngelamata sepenglamat sebulan lalu dahnya dekat merik penduduk baru. Penduduk ngagai calon baru kita Raban Menalan atau kemenalan band dengan lagu Selama Ya. Selagu ke digagak Joseph James Victor Tiun Menalan band. Terus bergulai dengan kami udah tu lagi baru kita dekat muka arus telefon bertemu baru kita mbak tusun ke 36 minggu ke dekat ratai
1: lagu pansut minggu tu

siapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Minting hari 5 pukul 1 ngale hari. Kita dah vote kebedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
1: Kita bedau
0: vote ya tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, fast.
2: Kita tentu, menung, menentu.

0: Safa, dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemaduk Terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 itu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

0: Duh, pagi rewind. Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh bangsa di mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak kebilia, tamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah hari ni lapau perut kebaruah nemu
0: kenunduak. Dia aku ungkah kemua pintunya tak kepan luak. Oh kelapa.
1: Mana mentas nanti kamu pintu.
0: Nah, awak kena nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFM segulai sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: sakitai.
1: Dini di sinur bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.

segulai sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nitian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

Statistik memandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai ti buguna
0: kelimpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari segulai.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngapangan diri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, AC. AC. Puh, lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, kaya ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bisik itu sih. Selalu ngerok di tu, dia kaya.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang ngisap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu ngisap nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku mai untuk makan. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh.
0: Oh. Anak nginsap
1: lah. Kalau kumuhai lu sih, kumpal luang kita dulu.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kais mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kleda termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangenti ladai sekali, nya mana haji.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jalur Milang atau ke Bandara Malaysia bisi 4 iti curok, enya curok biru, birah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerejap ngawak mengira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nang segi berani, ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok ke penudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai erti pengarap Islam, kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai erti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bok kerajaan persekutuan.

Nyemak kita udah bado makai bando palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambi, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: mau tanya.
1: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
0: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
0: Oh, ada ini bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
0: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malarannya.
1: Bah, yuk, amat digendong. Aram, lupa tu ah.
0: Ada eh, terberun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau tak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai mengantang di orang buka. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, Wai.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: alaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Uma perangai kita, pesan do, Arinwai FM.

0: segulai sejalai.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Pak gambar mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silir dulu, pak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
0: Maya kita suntuak, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
2: Tang mayo orang ngaga diri, dan nemu, nanti utang-utang.
3: Nanti pada wisi duit kena

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngiraukati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: Y 9 12, ngelah tengah hari, rentak gale hari, sadar lemai, pemberindang malam, timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kabar kita ning tiang hari.
0: YFM segulai sejalai. No.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kau beli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

Tabik Basar menuju Balai Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Namun tak kita berlamanya. Kita dia tu ukai senak napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igik penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat, bak media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.skmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerkai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkan tu, hari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

0: Pedak dia mah petuanya. Patua nak mu mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang ambil ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angge petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari Y.

temen siya tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: apa? Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR? Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawai hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang

Meri Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Hari Masterpiece Lekang Audio Depa Master.

0: Sapa, kedekapai pulai trofi marut pilang. Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skam banyak di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka rundia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 13 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Pai, Ngwana, Nga Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, kami beri terima kasih ke malam kudah. Jadi pagi itu kami bergulumuk ngadari sama diri. Dan kemudian kerja kunuan kelebih lagi kami ngerami hari Minggu. Dan kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai. Kerian ke kami, iri kami ngau kuasa Roh Kudus. Dan kami ngasih lalu ngerja penekat nuan dalam pejalai pengarap kami itu. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil. Kita ambil kuenya Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Sempama pasal orang gaji kena nemu ngampun. Udahnya Peter datai ngagai lalu berjaku. Tuhan, nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyewa aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah anggaya ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tau dibanding ke ngau siku raja ke dekat mersa akaun bala orang gaji ya. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawalnya. Siku orang gaji ke udah nginjau berjuta-juta ringgit. Dibaik bertemu ngau ya. Laban orang gajinya nak terbayar ke utang diri. Nyalai, raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngau bini, ngau bala anak ya. Serta ngau semua reta tengkira ya. Kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja. Aku ya, aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Laban rajanya kasih ke ulunya. Nyalai ya, ngelepas ke ya, lalu muai utang ya. Terlebih ulunnya pansut ya, bertemu ngau orang sikuk kesama ulun bakal yang pu ke berutang, seminak mimit ajak bayar. Eh, nyekal orangnya lalu berjakuk, bayar utang nuan. Orang kedi cekalnya lalu bersugang, minta kasih ke ya. Aku minta nuan sabar ngau aku, aku dekat mayar nuan. Tang ya nak sabar ngau orangnya. Ya, lalu nutup orangnya dalam rumah jil, datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebih orang gaji terbuka imadanya, sidak tusah amat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau kulun ianya, lalu berjaku ngagai ya. Nuan tu ulun ti jai. Aku udah muai semua utang nuan. Lalu nuan minta aku muai utangnya. Kata nuan, ndak nemu kasih kurang ke sama ulun bakal nuan pu. Bakal aku keudah kasih ke nuan. Raja balad amat pedis hati lalu ngasuh. Ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai keudah mayar semua utang ya. Bakal nyamai hapai aku tadi serga dekat ngerja. Genap, ngagai genap ikut kita. Nanti kita nak ngampun menjadi kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan puji ke nuan Tuhan Jesus Kristus. Nadi bak minggu tu kena 13 hari bulan 9 baca ke diringa kita ketulah medak pengampun kenadai sekat. Nadi minggu tu ngingat ke kita pengampun tu nyadi ke pemun bak pengarap kita. Baca madah ke kita pasal pengeringat tu ke kedekat malas dendam tau ngenusah ke kita. Tang pengasih mai penyuman. Kita medak pengiru Allah Ta'ala penuh ngau penyabar. Lalu yang minta kita megak ngerja penguat tadi ngagai orang bukai ngau penyaga tukar pengiru hati sama. Baca Injil sedetuk kita ninga berkenai ku Jesus nyebut pasal dua iku orang gaji. Siku orang gaji minta ampun ngagai raja labanya boleh mayar. Lalu raja tadi ngampun dia. Tang dak mukai-mukai ya kudah diampun tu tadi lebuah medak. Sama orang gaji berutang mimin aja ya ngai ngampun orangnya. Ndak kasih korannya. Jadi tu kita medak pengasihnya sama mega dalam penghidup seruaya. Lalu berminggu tu ngangau kita bakal ngampun bakal ke Jesus nyebut tadi. Nanti kita nak ngampun menyadik kita ngau penghabis hati kita. Bakanya meh hapai ko di serga dekat ngerja ngagai genam ikut kita. Jadi pengampun tu tadi mai kita tajak kita ingat kutai ke di kerja ya. Tak kita nemu utanya tadi nak ngenelih hati kita tadi. Lebo kita ngampun lebo kita ndak ngaso tanya tadi mai penusah dalam pengarap kita tu. Jadi nyamah kita madah ngampun bakal kita kedekak diampun. Jadi tu meh pasal pengasih Allah Taala hidup dalam genap ikut pejalai pengarap kita tu. Jadi kita mendak pengampun Allah Taala kenadai sekat. Kita mendak pengasih Allah Taala mega. Allah Taala ngampun kita ngau penyabar ngau penyenuk. Jadi yang ngangau kita kita muai pengeringat lalu ngampun diri sama diri ari ati ketedin. Jadi ditu kita uliah ngingat genteran atau kejaku Allah Ta'ala kuliah dikingat ke kita pagi itu Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya Matthew bagi 18 ayat 21. Sama kita mentak Maria kinai kita ada yang bersemayang ke kita kita bisa pengering ngampun diri sama diri nyamak sedar bisa nelih ke kita nyamak kita empu bisa salah jakuk kini kita mega minta ampun hari sedaya lalu minta Maria tetap bersemayang ngari ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat hari semua hidup lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngamaya kami para elak. Amin. Awak kalau Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita. Apai ngawana ngaw roh kudus. Amin.

0: WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gekita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
3: Di menua Kongo depan dia. Bisi isiko ngembia, bengal, agu, naulia berjaku, tangia uleh belagore.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM. Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalan.

Lelengau Ati Deka Bertemu, lagu kedibai Michael Jemat Peningah. Lagu dikena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu bak pagi hari Minggu sehari tu 13 bulan 9 2026. Jadi jam kita dia tu Peningah pukul 6:22 pagi. Mari selamat pagi ngagai semula Peningah. Ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu tidak akan urun ke gereja atau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun gawak kini pagi tu tau ke kita yang kena benar nyikap diri ke dekat nurun konvo kini ke pagi tu hau bisi sekedar pendengar kita pagi tu nyambut tupi singit kurang ne hau mari pengagati dengan ke kita ya ke udah mujur nembuk ke pelajar kita. Okey. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita bela peningan nak ngira nama pengawak ke di kerja kita ke pagi tu. Payak kenyak kita benung ngiruk pagi kini tau ke benung on the way kini benung dalam perjalai dalam kereta kini out ngarap ke semua kita sama belak likun sama belak gerai ke pagi tu peninggal serta ngarap ke semua kerja semua pengawak ke dekat dia tu kita sari tu muju magang di perjalai. Okey, jadi pagi tu peninggal kita bergulai ngawaku Imelda Johnny tau ke mel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berawak pengarap pagi lalu tusun program kita ungkup ya pagi tu peningat tentu yang ada berubah dan lepas tu lagi mai kita mending ke program lagu-lagu puji sembah lalu 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngagai kita akan dekat nganjong pesan berat boleh email ngagai yfmiban@gmail.com pemaka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7:30 pagi dia nur kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan ba program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat mendeng ke program tungkat semangat pukul 8:30 pagi terlegi bergulai ngau Pastor Raymond Guling bekenyam itu sun program kita ungkup ya ke pagi tu awak pengerak pagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita mending ke kami YFM tentu yang frekuensi di Miri 95.7 FM tu lagu ke dibai Esna Nala terkenang ke Nuan YFM pengerak pagi.

0: Sapa dekat Maipulai trofi Madu Terbilang. Pak Anugrah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa dekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Kemaya Arito udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tok ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tok ke tetap megak nuntuang kita jadi tok ujung ke kita berpikir eh patut kena aku tu terus bersampi. Kok kita nya tadi? Apa kita ngasai ke lubuk kita bersampi? Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor.
1: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala. Lebuah kita dituntung utai mayuh ti bansanya. Kita nanya dari empu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita. Lebuh kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebuh, lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngautai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, baka Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Nyak kebuahku selalu ngajal, ya nyak utai teman satu. Okey, lebuh utainya nuntun kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama mesej nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. No, lebuh kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngemetua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, lekai jaku orang ngasua kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dalam setiap pis, tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Iya, nyana kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjuang.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Oh, berketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjuang yang udah nyak dah. Lagi kena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi kena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
0: Iki jadi pesan ke terubah tu peninggal pesan pemati tu datai hari subang anak maling. Jadi pesan pemati tu datai hari subang anak maling tau ke indai uni dekat madah ke intu anak kana udah nadai kena 12 bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidaya serumah rumah imbi ulu minus rumah setia ulu minus rumah garai rumah keli rumah Agustin ikum rumah Berlin ulu minus wek pakan rumah Rosli Kim San inai pets bilik di Madu, rumah Charlie, rumah Helen, Aji, anak Maling, buan anak Cila serta semua kepemelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang yang kengelala intu anak kana ya, yang kengelala intu anak kana. Jadi iaitu dekat di intu kena malam 13 bulan 9 2026 ayahnya hari Minggu baru meh Kulin Sungai Merutun Jakau Serikai ya lalu dekat di Anjung kena hari 1 14 bulan 9 2026 penerang ke Silik kita tahu bertanya ngagai Subang anak maling tau ke inai uni tu ba nombor 011-1196-3084. Okey, kunanuk baru. Pesan pemati itu datai hari subang anak maling madah ke intu anak kana udah nadai kena 12 bulan 9 2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena 13 bulan 9 2026 baru meh Kulin Sungai Merutun Jakau Serikai lalu dekat di anjung ke pendam kena hari 1 14 bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai aki impi ngau sidaknya serumah rumah imbi rumah ibi ulu minus rumah setia ulu minus rumah garai rumah keli rumah Agustin ikum rumah Berlin ulu minus wek pakan rumah Rosli Kim San inai pets bilik di Madu rumah Charlie rumah Helen Aji anak maling buan anak Cila ngau semua kepembelayan ya kebukai ya kena uliah dirintai ke ditu ya kenglala intu anak kana ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai subang anak maling tahu ke inai uni bernumor 011-1196-3084 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninggal pesan tu datai ari ndo Anita anak unggam serta ipaya ci madah ke apa ya ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugup tau ke apai rena udah nadai kena 10 bulan 9 2026. Jadi atau dekat tau ke udah di Anjong pagi tu tadi aku macam tu ajak neh. Jadi yang tu disengai bebala mayuh baru measuli anak jantai ngkajang pelasu kabung lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 13/9/2026 ba pendam Anglican Saint Michael Pelasu. Okey, tadi pesan ke bisik terima kami ba email YFM kebenaran neh. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk peninga pesan pemati itu datang hari Sati anak entalai. Pesan pemati itu datang hari Satian dan Talai madah ke Indaya Rejai Anak Liang, Rejai Anak Liang tau kelijah Anak Liang, tau kelijah Anak Liang udah nadai kena 12/9/2026 lalu dekat di Sengai tau ke di Intu ba Yuan Ang Enterprise Sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu lalu dekat di Intu kena pagi tu hari Minggu serta dekat di kubur kena hari Satu ba pendam batu 27 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba batang pandan supit sigu segaman bintangu ngau semua ke pembelayan ya ke bukai ya ke nak uliah dirintai ke ditu magang ya ke ngelala rejai anak liang tau kelijah anak liang ya rejai anak liang tau kelijah anak liang penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Sati anak antalai ba nomor 0137713837 ya kun anduk baru pesan pemati tu datai ari Sati anak antalai madah ke Indaya rejai anak liang, rejai anak liang tau kelijah anak liang, tau kelijah anak liang, udah nadai kena 12/9/2026 jadi itu dekat di Intu ba Yuan Eng Enterprise Sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu lalu dekat di Intu kena Sarito ya hari Minggu serta dekat di kubur kena hari Satu ba pendam Bintulu bak pendam batu 27 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba batang pandan, supit, sigu, segaman, bintangu ngau semua ke pembelayan dia ke bukai. Ia kena uliah dirintai ke ditu magang ia ke ngelala rejai anak liang tau kelijah anak liang ya penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai Sati anak entalai banumur 0137713837 ok lalu pesan ti ke sekali tu pesan tu datai hari Petrina Eni anak belabut tau ke Indai Adi jadi pesan tu nuju ke pembelayan ia ke dia baru mea Charles Agustin Damit Lawing Padih Bawang Asan Sibu Kampung Miboy Kampung Tayan Balai Ringin ke pembelayan di Kucing Betung Sibu ngau ke Bukai ia kena uliah disebut magang di tu neh jadi pesan tu madah ke Denny Martin anak jemaat tau ke laki Imi Bungan Denny Martin anak jemaat tau ke laki Imi Bungan udah nadai ba Hospital Kuching kena 12/9/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1 14/9/2026 ba nomor 25 lorong 1C Taman Border View Jalai Datuk Steven Yong Kuching lalu dekat di Anjung kena hari 2 15/9/2026 bak pendam Anglican Batu 18 Perutan Kuching ya aku nanduk baru peninggal pesan pemati itu datai hari Petrina Annie anak belabut tau ke Indai Adi nuju semua ke pembelayan ia ke dia baru mea Charles Agustin Damit Lawing Padih Bawang Asan Sibu Kampung Miboy Kampung Tayan Balai Ringin serta ke pembelayan di Kuching Betung Sibu ngau ke Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang pesan tu madah ke Danny Martin anak jemat. Danny Martin anak jemat tau ke laki Imi Bungan. Tau ke laki Imi Bungan udah nadai ba Hospital Besai Kuching kena 12 hari bulan 9 2026, jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1 14 hari bulan 9 2026, ba nombor 25 lorong 1C Taman Border View Jalai Datuk Stephen Yong Kuching, lalu dekat di Anjung ke Pendam Anglican Batu 18 Pulutan Kuching kena hari 2 15 hari bulan 9 2026.

0: di rumah aku.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Iki gi nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peninga, jadi pesan tu datai Ari Maxwell Liu ngari ke sidaya sebilik madah ke indai sidaya suri anak tiku tau ke suli, suri anak tiku tau ke suli udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba spital besai Kuching. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia ba kampung Sabu, kampung Nangasan Undup, kampung Bungkang, Jalai Payip, Kelawah serta kepembelayan ba Simunjan, Engklili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kuching serta semua kepembelayan ia ke nak oleh dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi suri anak tiku tak ke suli tu dekat di intu ba rumah Yempu di rumah Ros Ima, Kampung Temuduk, Seri Aman, lalu dekat di intu kena malam tu ya 13 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena atau semayang tak ke jalan semayang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Maxwell Liu ba nombor 0165348115 atau ke Kenny 0128475587 ngau Rebecca 0113382946 7. Okay, nanuk baru pesan pemati itu datai dari Maxwell Liu ngari ke sidak sebilik madah ke indai sidak ya, suri anak tiku, suri anak tiku tau ke suli, tau ke suli udah nadai kena 12 hari bulan 9 2026 ba spital besai Kuching. Jadi itu dekat di intu bebala mayuah kena malam tu 13 hari bulan 9 2026 kena 7 lemai kena jalan semayang ya, ba rumah Ros Ima, Kampung Temuduk, Seri Aman. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Kampung Sabu, Kampung Nangasan Undup, Kampung Bungkang, Jalai Payip, Kelawah, Simunjan, Engkelili, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Kuching, gau semua kepembelayan yang kebukai ya kenda uliah dirintai ke ditu magang ya. Jadi maya nganjung nada dipadah ke baditu nanti kita akan mengasih silik kita tahu terus bertanya ngagai Maxwell Liu ba nombor 0165348115 tau ke Kenny 0128475587 ngau Rebecca 0113382946 7. Okay, lu pesan ngetas uliat tu peningah, jadi pesan tu datai Ari Mai Manggau ngari ke sedar sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang ini sidak ya, ianya ni yang belantau anak masam, ni yang belantau anak masam kena 19 hari bulan 9 2026 kena hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nanga tiau, lalu pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba sungai Bebangan, sungai Tiau, nanga sekali Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oyan, Sungai Mujung, Sungai Pila, Bataraja yang gau semua kepembelayan ia kebukai kena uliah dirintai ke ditu ia kengelala ni yang belantau anak masam ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai inai bangan ba nombor 0162276320 tau ke Mai Manggau 0192009893. Aku nanduk baru peninga, jadi pesan ngetah sulit tu datai Ari Mai Manggau ngari ke sedai sebilik madah ke pengawak ngetas sulit niang ini sidak ya, yangnya niang belantau anak masam, niang belantau anak masam kena 19/9/2026 hari 6 jam 9 pagi baru meh undi nanga tiau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan di kedia ba Sungai Bebangan, Sungai Tiau, nanga sekali Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku, Sungai Oyan, Sungai Mujung, Sungai Pila, Batarajang, ngau semua kepemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke ditu kengelala niang belantau anak masam ya. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai inai bangan ba nombor 016-227-6320 tau ke Mike Manggau 019-200-9893 ya. Okay, lalu pesan ke sekali tu, pesan tu datai hari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta semayang kergiang niang apai sidak ya, yang niang eksterumah silai anak sandah kedekat diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi ya. Di pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan kediau ba kediau ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pau, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menua Kelili, Balaba Skim Sekerang, serta kepembelayan dia kebuka ya. Jadi semua kita dipinta datang ngegai rumah pengguang Silik Skim Sekerang. Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Tony Majeng Banumo 019-805-1247 tau ke Steven Tapa Silai bernomor 019-322-3272 ya. Kunanduk baru pesan tu datai hari Tony Majeng anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta semayang kergang niang apai sidak ya, yangnya niang eksterumah silai anak sandah, niang eksterumah silai anak sandah kedekat diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke dia ba Selindung, Bukung, Danau, Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgil, Kumpang Pau, Batu Bebini Atas, Ngau Baru, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunuk, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kucing, Kantuk Balau, Kedumbit, Empayuh Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, tuai-tuai Raban Bangsa di Pelilih Menua Kelili, Balaba Skim Sekerang serta kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah pengguang Silik Skim Sekerang ya. Penerang ke Silik kita tahu bertanya ke Tony Majeng bernomor 019-805-1249 tau ke Steven Tapa 019-322-3272. Okey, lalu pesan ke penudi Tok Peningah, pesan ngata sulit datai hari Linta anak jalak tau ke Inai Mona madah ke pengawak ngata sulit lalu nyuak ke terbalu ni yang Mona anak Melaka tau ke Inai Meryl. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 19/9/2026 malam hari 6 ngena jalai semayang. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah bungan batu 8 jalai oyak lama sibu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepemelayan ianya Dorati Ramba bak Kucing, Ramba anak bungku bak kampung Junggu Mawang, Biak John Jaya bak Kucing, Steven Kalimutu bak Kucing, tuai rumah kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebilik bak kampung Span Balai Ringin, Sungai Awup Sibu, Sungai Bidut Engkalat Penasuk, Pasir Mas, rumah Juak Sungai Salim, rumah Kelvin aku Sungai Belalang isih anak tembaga ba senggelau unggup pemaga melugu Seri Aman suyah tau ke inai senan ba sabu Seri Aman batu matup julau rumah Bantan ba Pasai Siung kabam layan ba Sungai Pek Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggeang Serian Kucing Gau Kabam Layan ya kebukai ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya semua kita dipinta datai Magang ngagai rumah bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu penerang kesiliat kita tahu bertanya terus ngagai Linta Banumo 019-889-3412 tau ke John Anak Diki Banumo 013-839-3024 tau ke Maria Melaka bak nombor 016-867-6413 aku nak baru pesan untuk peninga pesan kita sulit tu datang hari Linta Anak Jalak tau ke Indemona madah ke pengawal kita sulit lalu nyawakan terbalu ni yang Mona Anak Melaka tau ke Inai Meril jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuakkan terbalu ni yang bona Anak Melaka tau ke Inai Meril jadi pengawal tu dekat di atur kena 19.9.2026 malam hari 6 kena Jalan Semayang bak rumah bungan Batu Lapan Jalan Oyak Lama Sibu ya pesan tu dituju ke ngagai Dorati Ramba bak Kuching Ramba Anak Bungku bak Kampung Jungguk Mawang Biak John Jaya bak Kuching Steven Kalimutu bak Kuching ter rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian Biak Lama Sebilik bak Kampung Sepan Balai Ringin Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, Pasir Mas, Rumah Juak, Sungai Salim, Rumah Kelvin, Akuak, Sungai Belalang, Isih Anak Tembaga, Ba, Senggelau, Unggup, Melugu, Seri Aman, Suyeh Tau ke Inai Senan, Ba, Sabu, Seri Aman, Batu Matup, Julau, Rumah Bantan, Ba, Pasai Siung, Sungai Pek, Temburung Brunei, Miri Bintulu, Semanggeang Serian Kucing, Ngau semua kebamlayan yang kebukai, kena uliah dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai Magang agar rumah bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu ya. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Linta Nak Jalak tau ke Inemona bak nombor 019-889-3412 tau ke John Anak Diki tau ke Laki Mona 013-839-3024 tau ke Daisy Maria Melaka 016-867-6413 ok 7:30 tu lagi mic kita mendiang ke berita pagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching

0: atau pelbagai rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Sapa gedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Selamat pagi, Datuk kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari Minggu, 13 hari bulan 9, 2026. Kata rubah tu, batang berita. Sekolah bak 12 PPD Sarawak dibuka baru pagila. Pekit antarabangsa nguji Sarawak bersedia ngatur sukan si 2027. Polis minta mensia mayuah nak ngagak spekulasi pasal penusah bilion engkabang di Long Lelang. Yang tadi batang berita, lalu tu isi berita. Semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai 12 upis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pagila. Pemutusnya digagak berindik hari baca tikas pengamah angin IPU bisik nurun. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah, sekolah ke dibuka tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Samarahan, Simunjan, PPD Seri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu serta Tatau Sebawah. Tajak pihak sekolah ke dipegai PPD Serian ngau Lubuk Antu agi ditutup sementara nyentuk kedua pelilih menuanya ngerikut ke baca IPU kurang hari 200. Kena nyaga penglikun, semua aktiviti luar bilik kelas patut diketu ke enti baca IPU lebih hari 100. Sekolah patut ditutup enti baca IPU lebih hari 200, lalu enti ngelui hari 500 pengajar dengan staf sekolah nak diasuh nurun ke sekolah. Upis Menteri Pelajar ngenak saup agensi penyangga penusah menua Natma megadeka merik sengkabung hidung ngau nyawa ngagai sekolah tik napik penusah sebun asap nak lama agi. Apai inai mega di Kemendal nak nganjung anak sidak ke sekolah, enti sema irau ke pengerai serta madah ngagai sekolah. Ngatur pekil lumba ngomain tikas antarabangsa nunguji Sarawak bersedianya dipalan alai ngatur sukan si 2027. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah, pekit ke bangsanya nyadi palan kena nyikap bala atlet menua kena napik sukan si. Atlet antarabangsa tinggal ngamik bagi megak merik peluang ngagai atlet menua tu nguji pengulia sida maya berpekit. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nutup pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak edisi ke-8-nya ngayan ke pengulih menua tu ke alai pekitnya dipasuk 663 ikut orang. Antara menua tinggal ambil bagi yang kaum Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam serta Malaysia. Fasiliti Padang Bowling Sarawak dekat diadu manah agi kena bersedia napik pekil lumak ngau main Asia Tenggara tau ke SEA Games bak tahun sitik tu ila. Sapit Menteri nembiak lumak ngau pemansang orang dagang Dato' Jira Rentap Jabu Madah tu dikena nentu kepalanya meruan manah serta nitih ke standard pekit tikas antarabangsa. Ya madah sitik pekit pra SEA Games dekat dilanggur kena nguji perengka serta nyikap bala pemesai pekit. Atur tu dikena nentu ke sebarang isu teknikal ngau pengurusan boleh dituku serta diputau ngau tumu. Dato' Jero Rentap maksud ke Jakutu pengudah pengawak nutup pekit terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Sapit Menteri Nembiak Lumak ngau pemansang orang dagang Dato' Jero Rentap Jabu Megak madah ke skuad bowling Sarawak majak ngayan ke pemansang tik cukup mana. Tu hasil prestasi tik nyulut maya pekil lumak ngau main Malaysia Sukma tuk kemari. antara nama ti udah ngangkat ke nama Sarawak nyeng kaum Nor Hazirah Ramli ngau Gillian Lim. Lalu baka muda baka Lavinia Tan mega diberi perhati ngambil diserap ngagai skuad Malaysia. Ia madah pekit ke bangsa tu nyedi pelasa ke berguna ngagai atlet menua kena nguliah ke penelebak berpekit ngau pemain antara bangsa. Dia tu kita penuh mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Lima ikut orang ke bebadi nyawa penusah bilun Engkabang ba Long Lelang, Ulu Bram udah diserah ke ngagai waris sida. Komisioner Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah, proses ti agik tinggal jam ke dia tu ianya ngelala bagi barang ke diempu mansa. Dua mansa disadang dekat dibaik pulai ke Semenanjung Saritu, lalu tiga agik dekat dikubur ke Dimiri Ngau Kuching. Lalu atur pengawak mai semua mansa dekat diatur diri sebilik mansa ngena saup layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Ia maksud ke Jakutu maya ditanya media bak Spitau Miri. Pemutus analisis DNA semua mansa ditetap ke sama ngau identiti ti direkod ke bakpalan penusahnya. Komisioner Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah Madah, pemutusnya dikeluar ke upis kimia pukul 6 pagi kemari, penggudah tembok dalam tempoh 24 jam. Ia megak ngelala mesin mayuah ngami endak ngagak sebarang spekulasi nyentuk ke udah buliah report penuh. Polis mega udah ngerekod penerang hari 19 saksi dikena mantuk berjalai ke pansir penusah bilik Engkabang bangsa BO105 ti udah naban ke 5 ikut nyawa bak Long Lelang Ulu Bram kena hari 2 tu tadi. Semua penerangnya dia tu di pansir anu nentu ke kebuah penusah tu tau nyadi. Ia madah Biro Pemansir Penusah di Langit BSKU upis Menteri Pengangkut mega berengkah berjalai ke pansir serta dekat ngeluar ke riput tumu dalam tempoh 30 hari. Perintah Sarawak nyerah ke semua pansir berkawal ngau penusah bilun Kabang di Long Lelang Ulu Bram ngagai upis berkuasa penerbai bilun Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah sebarang tanggap berkawal ngau pun penusah tu nak patut digagak sebedar report rasmi pansir dikeluar ke. Ia nyemetak madah ke pansir patut diperjalai ke ngau cara profesional ditiah ke prosedur ngau atur penerbai bilun ti udah ditetap ke. Perintah mega dekat nentu ke pengurusan mansa serta pengelantang diri sebilik mansa boleh diperjalai ke ngau lengkas serta lancau. Ia maksud ke jakut tu lebuah dirandau media di Miri. Pemasai perubat Dr. Ainur Barah Kamarudin ti berbadi nyawa bak penusah bilun Kabang di Long Lelang Ulu Bram Miri di Sadang Datai di Kelantan Sarito. Apa ya Kamarudin Saleh Madah niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Ar-Karomah Mukim Baung Besar Pengkalan Cepa ngambil disemayang sebadal dikubur ke bak kubur Islam Sri Kedipa. Tajak pihak jam endo berjalai ke pengawaknya berpangai beratur di spital dokumentasi ngau pengawak bukai. Berbak ngau nya orang ke Mike Bilun niang Kapten Zaino Afiq B. Syam dekat dibaik pulai ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke. Apaya B. Syam Ahmad Madah niang tu dekat dibaik terus ngagai Masjid Bandar Baru Senawang sebedar dikubur ke bak kubur Islam Senawang Forest High pengudah sembahyang asal. Dulu agi hari tu Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemutus DNA 5 mansa penusah bilik Engkabang Servis Duto Terbai FDS di Long Lelang udah ditemu lalu pengawak Mike Bangkai sidak tu diperjalai ke Sarito. Siku induk peranak menua ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Pengudah dipelabak ke muka palan pemerintang engkau nada lisin tiksah lebuh berjalai ke operasi merasa ngenyir bak jalai lapangan terbang Kuching kena hari 5 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke suspek ditangkap urung pukul 11.35 minit malam. Polis megak ngerampas mayuh macam perengka muzik bak palanya. Kes tu dipansik nitiah ke Seksyen 5-1 Ordinan Hiburan 2000. Enti ditemu salah, uliah kena hukum nyentuk ke RM20,000 tau ke jil nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu. Ya madah, polis dekat cakah hagi berjalai ke pengawal merasa serta nerit ke atur dikena nentu ke semua orang ke bempu permis nitiah ke undang-undang. Orang ke bempu palan pemerintang mega dikingat ngambil ke nguliah ke lisin tik sah serta ndak beroperasi ngelui rijam tik udah ditetap. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sekolah Ba-12 PPD Sarawak dibuka baru pagila. Pekit Antarabangsa Nguji Sarawak bersedia ngatur Sukan C 2027. Polis minta Mesir Mayuh hendak ngagak spekulasi pasal penusah bilun engkabang di Long Lelang. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun Ladazan Rusun.
2: Aku orang Iban. Nan Norindu.
3: Akik Cakenya.
4: Kok lo menenang?
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantu Ari YFM.
7: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan aja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
10: Pengerap pagi.
11: Pengerap pagi.

0: Penon riba kini penyalai tau ni buah sawat nuan telefonnya tejo penon dulu au datai bendua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh ngante ya deh anang nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siak ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kaki. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari hari ulah diderima tina nitih ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi baik jalan alun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Bintulu 97.5 FM.

Cecilia uliah ke aku ngempu ke sulai ti terbaik peninggang berenang kita semua ba awak pengerak pagi pagi tu ya. Terima kasih ngaga kita ia kagi mengkang milih kami nyadi ke stesen pemerenang kita baka ke pagi tu peninggang ba pagi hari Minggu sari tu 13 hari bulan 9 2026 lalu ngaga kita ia kedia di Bandaraya Kuching kita uliah mendiang ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya nak ngira di Nialendo kita mendiang ke kami jam ke dia tu peninga banyak kenyak kita ke mendiang ke kami baru mah kini tau ke bak dalam kereta ngarap ke terus terperindang serta selamat ujung minggu serta selamat belelak begulai ngau diri sebilik sarito ya nyangkanya bisi minah ke bukai kini ke pagi tu kelimpa hari kita ke nurun ke gereja ngarap ke sama belak nyaga penglikon dirimpu ngau megak diri sebilik neh. Jadi kaki kita nyangkanya bisi berjalai rawun ke Bandaraya Kuching ujung minggu tu peninga tu siti bertemanah tu au nuju kita ya ke bisi mindah tungak ke Bandaraya Kuching tu peninga ya. Jadi Kuching Light and Floral Festival KLFF ngau Luna Light Wonderland di Taman Botani Kuching dekat dibuka baru ngagai mensemayuh sarito ya. Jadi penerang dari Upis Council Bandaraya Kuching Utara di BKU ti madah ke pengeraminya dibuka baru lalu ngujuang ke mensemayuh tau ngasai ke pengerincah KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Mensemayuh diberi jakut tangkan ngambil atu berjaga-jaga dengan cara ngenak sengkamu hidung ngau nyawa serta mai beka air tik cukup maya ke ngelawa palan pengerami tu neh. Jadi mensemayuh mega di perangsang ngambil ke berarti ke dulu baca kualiti pengamah angin serta ngulih ke penerang tik pemadu baru sebedau kita ke mindah pansut ke luar rumah. Okey, ya, tadi nuju kita nyangkanya bisi rawun ke Bandaraya Kuching kita uliah ngelawak meh pengawak tau ke program ya ke bisi di atur tu ba Taman Botani Kuching ya ke udah dibuka baru berengkah hari sarito. Jadi dah lepas dilikit peninga mai kita mending ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Harry Sumping Jingan tang sebenarnya berenang kita dulu ngau lagu ke Dibai Olivia C tu peninga dunia empu aku YFM segulai sejalai.